0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11. Dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal. Atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Eni Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 /PUU/21/2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang

0: Kendaraan di kawasan ini, untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca ya, seperti apa sepanjang hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan ujung telepon sudah bersama kita Prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang, Ignatius Arko, akan melaporkan untuk Anda.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Arko.
2: Halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.
2: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi Altari Kupang. Pada pagi hari ini bersama saya Ignatius Arko akan menyampaikan dengan hormat informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Untuk pagi hari, cuaca di Nusa Tenggara Timur diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum cuaca di Nusa Tenggara Timur diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Ruteng. Untuk malam hingga dini hari, cuaca di Nusa Tenggara Timur secara garis besar diperkirakan

0: gerakan cerah berawan hingga berawan. Dengan potensi kabut terjadi di wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng pada dini hari nanti. Suhu dari Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di daerah Manggarai, Ngada, serta sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini, dan untuk informasi perakiraan cuaca yang lebih mendetail sampai tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses melalui website kami www.cuaca.bmkg.go.id. Perakiraan cuaca ini diperbarui pada tanggal 6 Oktober 2026. Dari perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, kita beralih ke cuaca. Untuk Kabupaten Ende, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di Kabupaten ini sendiri berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan anginnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Arko, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitas.
0: Oke baik, sama-sama, selamat pagi.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata

Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca petanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan. Keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari.

status virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pendengar dimanapun.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Budi Ricardus. Kami hadirkan cek fakta untuk Anda dari laman rri.co.id. Baik, pendengar Pro 1, beredar di media sosial klaim yang menyebut kandungan maltodekstrin dalam susu formula berbahaya bagi bayi dan dapat menyebabkan obesitas. Informasi tersebut beredar melalui akun Instagram m.favia pada Selasa 15 September 2026. Unggahan tersebut menampilkan grafik yang membandingkan indeks glikemik maltodekstrin dengan gula pasir. Pengunggah kemudian mengaitkan kandungan maltodekstrin dengan risiko obesitas pada anak. Dikutip dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, tim menemukan artikel Okezon berjudul Maltodekstrin di susu formula aman bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak, yang diterbitkan pada 4 September 2024. Pendengar, Dr. Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyane Kushardina, SGZ, MSI menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Dan ia juga menjelaskan bahwa keberadaan maltodekstrin tidak secara otomatis menunjukkan tingginya kandungan gula dalam suatu produk. Kandungan gula dapat diketahui dengan melihat komposisi dan informasi nilai gizi pada label kemasan. Dengan demikian, klaim bahwa maltodekstrin dalam susu formula berbahaya bagi bayi dan secara langsung menyebabkan obesitas maupun gagal ginjal tidak didukung oleh fakta yang ditemukan dalam penelusuran. Saudara, sekian cek fakta kami hadirkan dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Hunger Games: Catching Fire. Esensi buku. Ini adalah buku kedua dalam trilogi The Hunger Games yang ditulis oleh Susan Collins. Buku ini mengikuti kisah Candice Everdeen setelah dia dan Peter Millar memenangkan edisi ke-74 The Hunger Games. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari kemenangan mereka dan

0: lisensi buku.
1: Dalam Catching Fire, Katniss dan Peeta harus menghadapi ancaman yang semakin besar karena keberhasilan mereka dalam Hunger Games sebelumnya telah membangkitkan semacam perlawanan di distrik-distrik. Capitol juga menghadirkan berbagai elemen baru dan berbahaya dalam Quarter Quell untuk memastikan bahwa permainan ini akan menjadi lebih sulit dan mematikan. Buku ini menggambarkan ketegangan antara karakter utama dan kapitalisasi Capitol atas penderitaan manusia untuk hiburan semata. Sementara itu, hubungan antara Katniss dan Peeta semakin rumit, dan buku ini merinci perjalanan emosional mereka saat mereka berjuang untuk bertahan hidup dan memahami perasaan satu sama lain. Catching Fire adalah lanjutan yang mendebarkan dan mendalam dalam cerita epik Hunger Games. Di dalam buku Catching Fire ini juga mengenalkan karakter-karakter baru yang penting seperti Fennec O'Dwyer, Johanna Mason, dan juga Beatty yang semuanya memiliki peran yang signifikan dalam cerita ini. Selain itu, buku ini mengungkapkan lebih banyak tentang sifat pemberontakan yang berkembang di seluruh distrik-distrik sebagai respon terhadap Capitol dan menjadi landasan untuk perkembangan plot yang lebih luas dalam seri ini.

dan perjuangannya melawan Capitol. Esensi buku. Selain itu, dalam Catching Fire, kita juga akan melihat ketegangan dan konflik antara Katniss dan Presiden Snow semakin meningkat. Snow adalah antagonis utama dalam cerita ini dan berusaha untuk menjaga kendali atas Katniss dan pemberontakan yang muncul. Ini menciptakan dinamika yang sangat tegang antara mereka berdua, dengan Snow mencoba untuk memanipulasi Katniss dan menjadikannya alat untuk menjaga kapitalisasi Capitol. Buku ini juga memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan Katniss mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk sahabatnya dan orang-orang yang dicintainya. Ini menjadi landasan untuk perkembangan karakter yang kompleks dan hubungan yang kuat antara tokoh-tokoh dalam cerita. Selain itu, buku ini membawa pembaca ke distrik-distrik lain dalam dunia Hunger Games, memperluas wawasan tentang masyarakat dan budaya di luar distrik 12, tempat asal Katniss. Semua elemen ini menjadikan Catching Fire sebagai buku yang kaya dan menggugah pemikiran dengan konflik dan perkembangan karakter yang menjadi sorotan utama. Selain aspek cerita, Catching Fire juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan etika dan moral yang mendalam, bagaimana Capitol memperlakukan peserta Hunger Games, dan bagaimana masyarakat Capitol mengejar kesenangan dari penderitaan

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI. Dan saat ini kami akan hadirkan program Halo RRI untuk Anda ya, dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini pandu langsung oleh rekan kami Rian Hidayat.
1: 1 RRI ini bisa Anda dengarkan di ND.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort ND, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan tentunya kita bertemu di program Halo RRI, ruang interaksi yang memberikan kesempatan kepada Anda semua selaku masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan juga kepentingan bersama. Di program ini pendengar, tentunya suara Anda menjadi bagian penting, karena dari laporan, dari keluhan, dari pertanyaan maupun informasi yang Anda sampaikan, kita dapat mengetahui berbagai hal yang mungkin belum mendapatkan perhatian secara luas. Oleh karena itu, kami mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam program ini. Dan apabila ada persoalan pelayanan publik yang menurut Anda perlu mendapatkan penjelasan, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks, boleh di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Mungkin ada persoalan pelayanan publik yang menurut Anda perlu mendapatkan penjelasan, silakan bisa sampaikan kepada kami. Bisa juga berkaitan dengan pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, transportasi mungkin, infrastruktur, kebersihan, layanan lingkungan, layanan pemerintahan, fasilitas umum, bantuan sosial maupun persoalan lain yang sekiranya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Tentu yang kami harapkan adalah laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ceritakan apa persoalannya, di mana kejadiannya, kapan persoalan itu terjadi pendengar, dan bagaimana kondisi yang Anda alami. Dengan informasi yang lengkap, kami tentunya akan lebih mudah memahami persoalan yang disampaikan, sekaligus mengupayakan konfirmasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dan pendengar, sekali lagi, Halo RRI ini bukan sekedar tempat untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi ruang untuk mencari penjelasan. Karena itu, apabila Anda sudah pernah menyampaikan persoalan kepada instansi atau pihak terkait tetapi belum memperoleh jawaban yang memadai atau memuaskan Anda, Anda juga dapat membagikan informasi tersebut kepada kami. Kami tentunya akan mendengarkan laporan Anda dan melihat bagaimana persoalan tersebut dapat dikonfirmasi secara proporsional. Kami juga mengingatkan bahwa persoalan yang disampaikan ini sebaiknya menyangkut kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata persoalan pribadi pendengar. Artinya, jika ada kondisi di lingkungan tempat tinggal Anda yang dirasakan mengganggu pelayanan atau kepentingan orang banyak, silakan bisa disampaikan kepada kami. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Florata pagi ini, khususnya di program Halo RRI. Mungkin persoalan yang Anda anggap sederhana justru merupakan persoalan yang juga dirasakan oleh masyarakat lain. Mungkin ada fasilitas umum yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, ada pelayanan yang belum sesuai harapan, atau ada informasi yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan dari pihak berwenang. Semua ini dapat menjadi bahan untuk kita bicarakan bersama. Jadi siapkan informasi yang ingin Anda sampaikan dan bergabunglah dalam Halo RRI di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan laporan secara langsung, dan tetap bersama kami pendengar. Sembari menunggu partisipasi Anda, kami akan hadirkan ragam informasi dan juga promo-promo menarik dari studio RRI ND. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: rasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali dalam program Halo RRI, yang mana program ini hadir dengan semangat untuk mendekatkan persoalan masyarakat dengan pihak-pihak yang punya kewenangan untuk memberikan penjelasan maupun tindak lanjut. Karena itu, pada kesempatan di pagi hari ini kami kembali mengundang Anda untuk bergabung dan menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi di lingkungan sekitar. Barangkali ada pelayanan yang menurut Anda mungkin perlu diperbaiki, atau ada fasilitas yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, atau ada informasi dari pemerintah maupun lembaga pelayanan publik yang masih belum dipahami masyarakat. Silakan Anda bisa sampaikan kepada kami, tidak perlu menunggu sampai persoalan tersebut menjadi besar untuk kemudian dibicarakan pendengar. Justru laporan dari masyarakat sejak awal ini dapat menjadi bahan perhatian agar sebuah persoalan dapat diketahui dan ditangani dengan lebih cepat. Nah, ini misalnya mungkin Anda yang belum menemukan isu atau keluhan yang ingin disampaikan. Ini misalnya jika ada jalan yang mengalami kerusakan dan mengganggu aktivitas warga, atau fasilitas penerangan mungkin yang belum atau tidak berfungsi, saluran air yang menimbulkan persoalan ketika hujan, pelayanan administrasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya, atau persoalan lain yang menyangkut kebutuhan masyarakat, Anda dapat menyampaikannya melalui program Halo RRI hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa nanti ketika Anda menyampaikan laporan, mari berikan informasi secara jelas dan berdasarkan apa yang benar-benar Anda ketahui atau Anda alami pendengar. Sebutkan juga lokasi persoalan, kondisi yang terjadi, serta dampaknya bagi masyarakat sekitar, termasuk Anda yang mungkin sedang berada di lokasi tersebut. Jika sebelumnya sudah pernah dilaporkan atau dilakukan pelaporan kepada pihak terkait, Anda juga dapat menjelaskan kapan laporan itu disampaikan dan bagaimana sebenarnya respon yang diterima. Nah, informasi semacam ini akan membantu kami tentunya melihat persoalan secara lebih utuh. Dan pendengar, kami ingin Halo RRI ini menjadi ruang yang tidak hanya mempertemukan keluhan dengan jawaban, tetapi juga mempertemukan masyarakat dengan informasi yang benar dan juga penuh dengan fakta. Sebab dalam banyak persoalan pelayanan publik ini, terkadang masyarakat belum mengetahui prosedur yang harus ditempuh. Sementara di sisi lain, instansi yang sekiranya bisa dibilang bertanggung jawab mungkin punya mekanisme tertentu dalam menangani laporan. Karena itu, melalui dialog dan konfirmasi, kita berharap persoalan dapat dilihat dari kedua sisi secara objektif pendengar. Jadi apabila Anda sekiranya punya pertanyaan atau keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik, jangan disimpan sendiri. Sampaikanlah kepada kami pagi ini, dan Anda dapat bergabung melalui saluran interaksi kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 0821-3878-8786. Kami tentunya selaku tim program Halo RRI yang bertugas hari ini akan mendengarkan laporan Anda, kemudian kami siarkan atau kami bacakan jika Anda mengirimkan pesan teks, dan kami siarkan apabila Anda menelpon atau mengirimkan voice note. Kemudian kami mencatat persoalan yang Anda sampaikan, dan apabila diperlukan kami mengupayakan konfirmasi kepada pihak yang berwenang. Mari kami ajak Anda untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya pendengar, karena kebersamaan kita ini masih tersisa 30-an menitan lagi. Satu laporan yang disampaikan dengan jelas tentunya dapat membantu untuk membuka perhatian terhadap persoalan yang mungkin selama ini belum diketahui. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar

ada untuk minyak tanah ya. Kim, terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten NB sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan.

kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786.

tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi, tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi, pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi.
Erupsi gunung api, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.

Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Anda tentunya masih bersama kami di program Halo RRI hari ini, edisi Rabu ya, 7 Oktober 2026. Dan pada bagian ini pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk mungkin ada yang punya persoalan di lingkungan sekitar untuk tidak ragu menyampaikan kepada kami. Barangkali selama ini ada di antara Anda yang sebenarnya punya laporan tetapi masih bingung harus mulai dari mana atau informasi apa saja yang perlu disampaikan. Karena itu kami ingin membantu, sekiranya memberikan gambaran sederhana agar ketika Anda menghubungi kami di program Halo RRI ini, persoalan yang disampaikan dapat kami pahami dengan lebih baik. Dan pada dasarnya Anda sebenarnya tidak perlu menyampaikan cerita yang terlalu panjang atau menggunakan istilah-istilah yang rumit. Ceritakan saja apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, dan apa yang menurut Anda perlu mendapatkan perhatian. Ini misalnya Anda menemukan sebuah fasilitas umum yang tidak berfungsi, atau Anda dapat menjelaskan fasilitas apa yang dimaksud, di mana lokasinya, dan sejak kapan kondisi tersebut terjadi. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Jika kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama, ceritakan pula apakah kondisi ini pernah dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau belum. Kalau sudah pernah dilaporkan, kira-kira kapan laporan itu disampaikan dan apakah ada tanggapan atau tindak lanjut yang diterima. Dan informasi seperti ini sangat membantu kami karena kami tidak hanya mendapatkan gambaran mengenai persoalan tetapi juga mengetahui upaya apa yang sekiranya dan sebelumnya sudah dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula apabila persoalan yang Anda hadapi ini berkaitan dengan pelayanan administrasi. Anda bisa menjelaskan pelayanan apa yang sedang dibutuhkan, di mana pelayanan tersebut dilakukan, kemudian kira-kira kendala apa yang ditemui dan informasi apa yang belum Anda dapatkan. Jangan khawatir, Anda tidak mengetahui istilah resmi atau nama prosedur yang berlaku. Silakan sampaikan saja di 0821-4451-1957 maupun di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dari informasi atau keluhan yang Anda sampaikan, kami dapat mencoba melihat persoalan ini secara lebih terarah tentunya, dan akan kami upayakan untuk mencari pihak yang tepat demi memberikan penjelasan. Dan pendengar, kami juga memahami bahwa tidak semua orang ini terbiasa berbicara di depan umum atau menyampaikannya atau menyampaikan cerita maksud kami melalui radio. Karena itu tidak perlu merasa takut salah ketik hendak bergabung. Tidak perlu pula merasa bahwa laporan Anda ini harus disampaikan dengan bahasa yang sempurna. Yang kami perlukan ini hanya informasi yang jujur, informasi yang jelas dan sesuai dengan apa yang benar-benar Anda ketahui. Jika ada bagian yang belum Anda ketahui, sampaikan saja bahwa bagian tersebut belum diketahui. Dan jika Anda hanya melihat kondisi tertentu tanpa mengetahui penyebabnya, cukup ceritakan apa yang Anda lihat dan jangan mencoba memberikan kesimpulan sendiri mengenai siapa yang salah atau siapa yang harus bertanggung jawab dan apa penyebabnya apabila menemukan belum ada informasi yang pasti. Pendengar, dengan begitu, laporan yang masuk dapat diperlakukan sebagai informasi awal yang kemudian dapat dikonfirmasi kepada pihak terkait. Dan hal yang sama juga berlaku ketika Anda menyampaikan persoalan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Misalnya, ini ada saluran drainase yang tersumbat seperti kemarin disampaikan oleh salah satu pendengar RRI terkait dengan drainase di pasar Bongawani ya, yang tersumbat karena menjadi tempat pembuangan sampah sementara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, Anda juga dapat menjelaskan kondisi tersebut berdasarkan pengamatan Anda atau observasi yang Anda lakukan. Jika memungkinkan, sampaikan juga siapa saja yang terdampak, apakah hanya beberapa orang atau kondisi tersebut dirasakan oleh banyak warga. Nah, informasi mengenai dampak ini penting karena membantu menunjukkan mengapa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian pendengar. Dan satu hal juga yang perlu kita jaga bersama adalah cara menyampaikan laporan. Kami tentu membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar untuk berbicara, tetapi mari kita gunakan ruang tersebut secara bertanggung jawab. Hindari menyampaikan tuduhan yang sekiranya belum dapat dibuktikan, hindari menyebut seseorang sebagai pihak yang bersalah tanpa dasar yang jelas, dan hindari informasi yang hanya bersumber dari kabar yang belum diketahui kebenarannya atau hoax. Nah, sampaikan fakta yang Anda ketahui meskipun sedikit, sampaikan kejadian yang Anda alami, dan setelah itu biarkan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Dengan cara seperti ini, kita dapat menjaga agar Halo RRI ini menjadi ruang dialog yang sehat dan tidak berubah menjadi ruang untuk saling menuduh. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa sebuah laporan tidak harus selalu berupa keluhan. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, barangkali ada kebijakan atau program pemerintah yang belum Anda pahami, barangkali ada prosedur pelayanan yang membuat masyarakat bingung, barangkali ada informasi mengenai bantuan, mengenai fasilitas, atau pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan mungkin.
transportasi atau layanan lainnya yang belum diketahui secara jelas. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga penting untuk dibicarakan, karena informasi yang benar tentunya dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat. Jangan sampai karena kita tidak tahu prosedur, masyarakat kemudian mengambil langkah yang keliru atau harus bolak-balik mengurus sesuatu yang

0: ke apa yang perlu kita lakukan. Jadi bagi Anda yang sejak tadi mendengarkan dan sebenarnya punya sesuatu yang ingin disampaikan, jangan nunggu terlalu lama pendengar, karena kebersamaan kita masih tersisa 30 menitan lagi. Siapkan informasi dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note agar identitas Anda mungkin tidak ingin diketahui oleh banyak publik. Silakan di 0821 3878 8786. Tetap bersama kami di program Halo RRI hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026.
1: Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita Indonesia dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api.
2: Negeri Seribu Pulau. Selain memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan hasil bumi, negeri kita tercinta juga kaya akan gunung api. Gunung-gunung ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, hingga Maluku. Rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang tanah air ini dikenal dunia internasional sebagai Ring of Fire. Dengan total gunung berapi sebanyak 127 atau 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Mengapa di negeri kita banyak terdapat gunung api? Ini karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bergeser beberapa sentimeter. Pergerakan ini menyebabkan magma dapat naik dan membentuk kerucut-kerucut gunung api. Gunung api tersebut dapat mengakibatkan bencana. Contohnya peristiwa erupsi Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 1815. Ini merupakan erupsi gunung api terdahsyat yang pernah melanda Indonesia. Selain menelan lebih dari 92.000 korban jiwa, erupsi gunung api ini juga mengakibatkan perubahan iklim. Erupsi yang tak kalah dahsyatnya terjadi pada Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Gunung yang meletus pada Agustus 1883 itu memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan lebih dari 36.000 orang meninggal. Ini hanya dua kasus erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh erupsi gunung api seperti Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Lalu apa sebenarnya yang membuat gunung api mengalami erupsi? Erupsi gunung ini terjadi karena magma yang tersimpan di kawah yang berada di dalam gunung api menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak bahaya yang bisa mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Yang pertama adalah aliran piroklastik atau awan panas. Masyarakat lokal di kawasan Gunung Merapi sering menyebutnya sebagai Wedhus Gembel. Awan panas yang berembus dari puncak gunung ke dataran rendah atau lembah ini memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan aliran mencapai puluhan kilometer. Suhu udara yang dihembuskan oleh awan panas dapat mencapai ratusan derajat Celcius. Kedua adalah leleran lava. Ini merupakan bahan vulkanik cair yang panasnya juga mencapai ratusan derajat Celcius. Tak pelak, semua yang dilaluinya akan hangus terbakar. Ketiga adalah jatuhan piroklastik berupa lontaran material vulkanik sampai hujan abu. Jika tidak diantisipasi, lontaran material vulkanik ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, hujan abu dapat menimbulkan sakit mata dan infeksi saluran pernapasan, kerusakan lahan, dan mengubah cuaca. Bagi dunia penerbangan, hujan abu ini juga bisa merusak mesin pesawat yang berakibat pada tertundanya jadwal penerbangan. Keempat, saat erupsi, gunung api juga dapat mengeluarkan lahar erupsi.

terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Lahar erupsi berupa air, lumpur, pasir, dan kerikil ini akan mengalir ke lereng hingga lembah gunung. Yang patut diwaspadai saat erupsi gunung api adalah gas vulkanik beracun. Pada umumnya, gas beracun yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sianida atau HCN, hidrogen sulfida atau H2S, dan belerang dioksida alias SO2. Sedangkan bahaya tidak langsung dari erupsi gunung api adalah lahar hujan. Ini terjadi apabila material hasil erupsi gunung api yang diendapkan di sekitar puncak dan lereng terangkut oleh hujan atau air permukaan melalui lembah atau sungai. Aliran lahar berupa lumpur yang sangat pekat ini dapat menyapu apa saja yang dilaluinya. Dengan begitu banyak faktor yang bisa mengancam keselamatan jiwa saat terjadi erupsi gunung api, pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Salah satunya dengan membagi tingkatan kawasan berdasarkan sejarah kejadian dan identifikasi potensi ancaman bahaya gunung api yang disebut dengan kawasan rawan bencana atau KRB. KRB 3 merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan atau gas beracun. KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan atau gas beracun. Lalu, KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan atau air dengan keasaman tinggi. Untuk penetapan status aktivitas gunung api, pemerintah memberikan 4 tingkatan. Level 1 atau normal, artinya gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2, waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga. Pada tingkatan ini, perubahan aktivitas gunung api cenderung diikuti erupsi. Level 4, awas. Ini merupakan tingkatan paling tinggi dan biasanya diikuti dengan erupsi. Sebenarnya, masyarakat juga bisa melakukan pantauan sendiri terhadap aktivitas gunung api dengan melihat tanda-tanda alam yang terjadi. Antara lain, adanya bau belerang atau terdengar gemuruh dengan radius hingga lebih dari 1 km. Terjadinya perubahan warna asap kawah. Air danau kawah berubah jadi keruh. Terlihat titik api diam di puncak atau kawah. Lalu, adanya hujan abu tipis dan guguran batuan atau lava pijar dari puncak. Jika tanda-tanda itu terlihat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak perlu panik. Namun, kita harus selalu waspada dan mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Erupsi gunung api merupakan gejala alam yang bisa terjadi kapan saja dan tak dapat dicegah. Namun, kita bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya dengan selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang karakteristik gunung api. Mari kita kenali ancaman erupsi gunung api agar menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kali menemani Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita tentu memahami ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau kita semua berhadapan dengan berbagai bentuk pelayanan publik. Ada pelayanan yang berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan, tetapi ada pula situasi tertentu ketika masyarakat menemukan kendala, mengalami keterlambatan, atau belum mendapatkan informasi yang jelas, bahkan belum memahami prosedur yang harus dilakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu membutuhkan tempat untuk bertanya. Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan mendapatkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan. Disinilah salah satu fungsi Halo RRI Pendengar, yaitu membuka ruang komunikasi agar persoalan yang dirasakan Anda semua ini dapat dibicarakan secara terbuka, tetapi tetap dalam koridor yang bertanggung jawab. Karena itu kami kembali mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di 0821-4451-1957 atau di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Jika ada persoalan pelayanan publik yang belum mendapatkan kejelasan, silakan sampaikan kepada kami. Kami juga ingin mendengarkan bukan hanya mengenai apa yang menjadi keluhan, tetapi juga ingin mengetahui latar belakang persoalan tersebut, pendengar. Apa yang terjadi, bagaimana masyarakat mengalaminya, apakah sudah pernah dilaporkan atau apakah sudah ada respons dari pihak terkait. Nah, semua informasi ini dapat membantu kami untuk memahami sebuah persoalan secara lebih utuh, pendengar. Terkadang memang sebuah persoalan terlihat sederhana ketika hanya dilihat dari satu sisi. Masyarakat mungkin melihat bahwa sebuah pelayanan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun ketika dilakukan konfirmasi, bisa saja terdapat prosedur tertentu atau keterbatasan fasilitas, proses administrasi mungkin, kendala teknis, dan hal lain yang perlu dijelaskan. Nah, sebaliknya, pihak penyelenggara pelayanan juga perlu mengetahui pelayanan atau perlu mengetahui bagaimana kondisi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Bisa jadi ada bagian pelayanan yang selama ini dianggap sudah berjalan, tetapi dalam praktiknya masyarakat masih mengalami kesulitan. Karena itu, dialog ini menjadi penting, pendengar. Melalui program Halo RRI, kedua sisi dapat saling memberikan informasi, di mana masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, sementara pihak terkait dapat menjelaskan kondisi dan langkah yang dapat dilakukan. Inilah yang ingin kita hadirkan, tentunya melalui program Halo RRI yang tayang setiap Senin, setiap Rabu, dan juga setiap Jumat. Dan bagi Anda, jangan hanya melihat konfirmasi sebagai upaya untuk mencari siapa yang salah, karena konfirmasi ini justru diperlukan agar informasi yang beredar tidak berhenti pada dugaan atau kesimpulan sepihak, pendengar. Ketika ada laporan mengenai fasilitas yang rusak, misalnya, kita perlu mengetahui apakah fasilitas tersebut memang memiliki atau menjadi tanggung jawab instansi tertentu, apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan atau maintenance, apakah sudah ada rencana perbaikan, dan apakah ada kendala yang menyebabkan perbaikan belum dilakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Begitu pula apabila ada laporan mengenai pelayanan administrasi yang dianggap lambat, kita perlu mengetahui jenis layanan apa yang dimaksud, bagaimana prosedur normalnya, apakah dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, atau apakah ada tahapan tertentu yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dari situ masyarakat dapat memahami prosesnya, sementara penyelenggara pelayanan juga dapat mengetahui kira-kira bagian mana sebenarnya yang mungkin masih perlu diperbaiki atau dijelaskan. Jadi sekali lagi, Halo RRI ini bukan hanya tempat untuk mengatakan bahwa sesuatu tidak berjalan dengan baik, tapi Halo RRI ini juga menjadi tempat untuk mencari tahu mengapa sebuah persoalan itu terjadi dan apa yang dapat dilakukan berikutnya. Dan pendengar, ada kalanya jawaban yang dibutuhkan masyarakat ini sebenarnya sederhana, hanya saja informasi tersebut belum sampai kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Misalnya, ini masyarakat tidak mengetahui kemana harus mengadu ketika menemukan persoalan tertentu, atau ada yang sudah melapor tetapi menggunakan saluran yang kurang tepat. Ada pula yang sudah mengajukan permohonan mungkin, tetapi belum mengetahui prosesnya memang membutuhkan beberapa tahapan. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya informasi menjadi bagian dari solusi, pendengar. Karena itu, sekali lagi jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan meskipun menurut Anda pertanyaan ini sederhana. Bisa jadi pertanyaan yang Anda ajukan ini juga mendapat atau juga menjadi pertanyaan banyak orang lainnya. Nah, ketika pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban melalui radio atau melalui program Halo RRI hari ini, masyarakat yang lain juga mendapatkan informasi atau manfaat dari apa yang Anda tanyakan. Di sisi lain, apabila laporan yang disampaikan memang menunjukkan adanya persoalan pelayanan yang perlu diperhatikan, maka laporan tersebut dapat menjadi bahan bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi. Dan pendengar, tentu saja kita memahami bahwa tidak semua persoalan ini dapat selesai seolah membalikkan telapak tangan. Ada persoalan yang dapat dijawab langsung, ada juga yang membutuhkan pengecekan lebih lanjut, dan ada pula yang memang menjadi kewenangan instansi tertentu untuk menindaklanjuti. Karena itu,
Kami juga ingin menjaga ekspektasi masyarakat, karena ketika Anda menyampaikan laporan melalui Halo RRI hari ini atau hari-hari berikutnya, kami akan berupaya mendengarkan dan mengupayakan konfirmasi secara profesional pendengar. Namun, keputusan dan tindakan akhir ini tetap berada pada pihak yang punya kewenangan. Yang dapat kita lakukan bersama adalah membuka komunikasi dan memastikan persoalan tersebut mendapatkan perhatian yang semestinya. Dan bagi Anda pendengar kami dimanapun berada, kami ingin agar setiap laporan yang masuk menjadi bagian dari proses komunikasi yang bermanfaat. Jangan hanya berhenti pada rasa kecewa atau keluhan yang disampaikan kepada sesama warga. Jadi, jika memang persoalan tersebut menyangkut kepentingan bersama, manfaatkan ruang yang tersedia untuk menyampaikannya secara terbuka. Mungkin ada masyarakat lain yang mengalami hal serupa, mungkin ada pihak yang sebenarnya sudah punya solusi tetapi belum mengetahui bahwa persoalan tersebut sedang dirasakan masyarakat. Dan sekali lagi melalui program Halo RRI hari ini dan juga hari-hari berikutnya, kami mencoba untuk mempertemukan informasi tersebut pendengar. Karena itu bagi Anda yang sedang mendengarkan dari rumah, dari tempat kerja mungkin, silakan siapkan informasi yang ingin Anda sampaikan dan sampaikanlah dengan clear dan jelas dan juga bisa dipertanggungjawabkan apa yang menjadi keluhan Anda. Tidak perlu terburu-buru, ceritakan inti persoalan lalu berikan informasi tambahan yang menurut Anda sekiranya penting untuk diperbincangkan dan kami akan mendengarkan juga bersama-sama melihat bagaimana persoalan tersebut dapat dibicarakan pendengar. Karena bagi kami suara masyarakat penting untuk pelayanan publik dan pada akhirnya memang ditujukan untuk masyarakat. Karena ketika masyarakat ini memberikan masukan dengan cara yang baik, hal tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Halo RRI. Mari gunakan ruang ini bukan hanya untuk mengeluhkan sesuatu, tapi juga untuk mendapatkan informasi, mencari kejelasan, dan mendorong adanya perhatian terhadap persoalan yang memang dirasakan bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Aduh. Hei, asap apa ini? Bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih.

0: makan sampah nih, Kak.
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu, Kak?
0: Aduh, Litae. Ini bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Litae.
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua, Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham.
0: Hei, kenapa kau sampai air nih? Kau baju terbakar tuh, Lita.
2: Aduh,
0: Lita.

Pendengar, kita sudah sampai pada akhir dari program Halo RRI hari ini. Namun sebelum program ini benar-benar kami akhiri, perlu kami sampaikan bagi Anda yang baru bergabung dan ingin menyampaikan keluhan, Anda bisa sampaikan pada setiap program Pro 1 RRI ND dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah melalui line telepon ataupun WA. Kemudian akan kami siarkan juga dan kami bacakan dalam setiap kesempatan program Halo RRI ini mengudara, yakni setiap Senin, setiap Rabu, dan setiap Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Rian Hidayat, ada rekan operator Budi Buku dan Once, pengarah acara yang bertugas rekan kami Nikolaus Makumili, juga Riko Kota, dan gatekeeper RJ Frankie harus undur suara dari ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Angel Abud akan menemani Anda dalam Florata sore, maksud kami Florata siang ini. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Gaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan kesiapsiagaan.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali siang hari ini saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Semoga di hari ini ya segala sesuatu yang dilakukan, direncanakan dan diharapkan berjalan dengan baik dan lancar. Seperti biasa pendengar dimanapun Anda berada, baik melalui RRI Digital ataupun di streaming kami rri.co.id. Kembali kami hadirkan sejumlah informasi untuk dinikmati hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di program di pukul 10 hingga 11 nanti kembali kami hadirkan program sanksi ya untuk Anda. Kami akan hadir kembali terkait dengan bagaimana sanksi efektivitas sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Nah, hal ini nanti kami akan hadir kembali bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Alfonsus Fa SHM Hum, dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Unflor ND, bersama dengan presenter kami Christine Senda ke ruang dengar Anda. Dan nanti dilanjutkan ya pendengar musik informasi di pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Tengah ada dinamika olahraga dan dilanjutkan musik informasi lagi untuk Anda ya. Dan di pukul 13 kami akan hadirkan nanti program Bincang Budaya untuk Anda ya di siang hari ini, yaitu kita akan hadirkan program terkait dengan upacara adat Nai Sauria Tage Tenda Bewa yang ada di Kabupaten Ende ya pendengar. Bersama nanti kita akan hadirkan dengan Bapak Francisco Saverius Yuri Tomo Masalaki Puu Ngalupolo di Kabupaten Ende. Dan nanti juga kami hadirkan seperti biasa warta berita siang edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Semoga informasi yang kami sajikan ya ke ruang dengar Anda dapat menghibur Anda maupun dapat menambah kasana informasi untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa lagi di acara Sanksi untuk edisi siang hari ini. Anda bersama saya Kristen Senda dan juga operator studio. Kita siang hari ini terkait dengan efektivitas sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dan pertanyaan penting yang akan kita kupas bersama salah satu narasumber yang juga sudah kami siapkan siang hari ini, apakah hukuman yang diberikan selama ini benar-benar mampu membuat pelaku jera atau justru masih menyisakan berbagai persoalan dalam sistem hukum kita. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang akademisi di bidang hukum yang akan membantu kita memahami persoalan ini secara lebih komprehensif. Saya sapa dulu Bapak Dr. Alfonsus Fa SHM Hum, dosen program studi hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Unflor ND. Selamat siang Pak Alfons. Pak Alfons, selamat siang. Pak Alfons, selamat siang. Baik, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Pak Alfons Fa SHM Hum, pendengar, sebagai narasumber kita siang hari ini. Dan kami juga buka line interaksi bagi Anda yang mau bergabung ya, ingin memberikan pertanyaan ataupun opini apresiasi Anda terkait dengan efektivitas sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Pak Alfons, selamat siang. Baik, sambil kita menantikan bersama pendengar, kembali kami akan menghubungi narasumber kami. Kita ke lagu dulu pendengar ya, sudah kami siapkan ya lagu untuk kami bingkiskan ya bagi pendengar program 1 yang sampai dengan saat ini masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi.
1: Baik, Pak Alphonse, ini menarik ya, apa yang menjadi tema kita siang hari ini terkait apakah hukum yang diberikan selama ini sudah benar-benar mampu membuat pelaku jera atau justru masih menyisakan berbagai persoalan dalam sistem hukum kita. Bagaimana Anda melihat konsep dasar sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait tujuan pemberian efek jera ini, Pak Alphonse?
0: Oke, baik, terima kasih banyak para pendengar di mana saja berada. Terkait isu yang diangkat dalam topik diskusi di hari ini, saya pikir sangat menarik ya. Ini berkait dengan fakta-fakta sosial, bagaimana penegakan hukum kita dan penerapan sanksi pidana kita pada hari ini. Nah, berbicara tentang bagaimana konsep dasar sanksi pidana kemudian berpengaruh terhadap jera pidananya orang dalam melakukan perbuatan pidana, ya mungkin ini saya mulai dari teorinya dulu ya, kalau kita berbicara tentang konsep dasar sanksi pidana, John. Di dalam sistem pemidanaan itu ada teori tujuan pemidanaan. Artinya untuk apa pidana itu diterapkan, apa tujuannya. Yang pertama adanya teori absolut atau yang disebut dengan retributif. Itu tujuan pidananya untuk pembalasan, dimana penegakan keadilan itu tujuannya untuk membalas perbuatan jahat yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut, penjahat tersebut. Artinya orientasinya itu pada kejahatan atau perbuatan masa lalunya. Jadi hanya mau mengejar kejahatan apa yang sudah dilakukan, kemudian sanksi yang diberikan tujuannya itu untuk membalas perbuatannya. Dan tujuan itu untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Itu dalam konsep pemidana yang dalam teori absolut, jadi pemalasan. Kemudian yang kedua, ada teori relatif, di mana pidana itu bukan untuk pembalasan, tetapi sebetulnya dia menyebabkan serana untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk ketertiban sosial atau untuk pemulihan sosial, dan berorientasi pada perbaikan perilaku si pelaku di masa depan. Jadi lebih kepada berupaya untuk memberikan edukasi perilaku supaya

0: dia tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Jadi ada keteraturan sosial yang diselesaikan di situ atau yang dipulihkan. Kemudian yang berikut ada teori gabungan, di mana ada gabungan antara teori absolut dengan teori relatif, di mana penerapan sanksi pidana itu memang bertujuan untuk menegakkan keadilan, namun sifatnya juga mendidik pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Jadi antara pemalasan dengan upaya edukasi dalam memperbaiki pola perilaku pelaku kejahatan itu dilakukan secara seimbang. Nah itu berkaitan dengan teori, ada tiga teori ini ya, teori tujuan bagaimana kita melihat itu. Kemudian seperti apa kita melihat sistem pemidanaan kita pada hari ini ya, apakah dia berdampak pada efektif tidak dalam kaitan dengan efek jera. Ya, kita pernah melakukan dua KUHP ya sekarang ya. Yang sebelumnya itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996, KUHP lama kita yang sudah tidak diberlakukan lagi. Ya, bagaimana sistem pemidanaan di KUHP lama kita ya, coba kita lihat ya. Yang pertama, sistem pemidanaan pada KUHP lama itu ya lebih fokus pada pemalasan, kalau kita lihat kemarin ya. Pidana dijatuhkan sebagai pemalasan atau pada perbuatan pelaku dia berorientasi kepada penegakan terhadap kejahatan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak memuat tujuan dan pedoman pemidana secara khusus, sehingga kita lihat tuh selama ini itu sering menimbulkan disparitas putusan. Jadi ada satu putusan di mana perbuatan hukum yang sama, kejahatan yang sama, tapi putusan berbeda. Itu sebagai dampak dari kurang adanya pertimbangan terhadap disparitas pembuatan pidana. Kemudian yang berikut lagi, cenderung lebih kaku dan kurang mempertimbangkan latar belakang individu pelaku. Jadi misalnya seorang yang curiga kau misalnya, bagaimana orang tidak mempertimbangkan ketika dia melakukan tindakan itu, apa latar belakang kehidupan dia, dan itu tidak dipertimbangkan di perbuatan-perbuatan sistem pemidanaan sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan sistem pemidanaan yang ada sekarang ini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang berlakunya mulai tanggal 1 Februari kemarin ya. Nah ini agak berbeda dengan sistem pemidanaan di Undang-Undang lama. Yang pertama, dia lebih ke arah pencegahan, di mana mencegah orang untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Lalu yang kedua, lebih bersifat memberikan perlindungan hukum, melindungi masyarakat dari kejahatan dan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan itu. Dia lebih memberikan perlindungan baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada pelaku kejahatan. Kemudian yang berikut ada bersifat pemulihan keseimbangan ya, apa yang disebut dengan restoratif justice itu ya, di mana pemberian sanksi lebih mengarah kepada proses pemulihan, keseimbangan sosial, kemudian adanya keharmonian, kemudian adanya perdamaian di antara pelaku dengan masyarakat sosial, kemudian adanya sistem musyawarah di dalam proses penyelesaiannya. Itu yang ketiga, dan yang berikutnya adanya rehabilitasi di situ, ada pembinaan. Jadi pembinaan diberikan dengan cara melakukan pembinaan. Misalnya kita sering kenal di dalam tindak pidana narkoba misalnya, lalu kan hanya diberikan pembinaan dalam sisi misalnya ada rehabilitasi kesehatan dan non kesehatan, juga pembinaan dilakukan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba misalnya. Kemudian yang terakhir itu ada resolusi konflik, di mana mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan hidup di masyarakat. Jadi pemberian sanksi itu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tidak, hukum tidak menjadi satu barang yang otoritatif, kemudian seakan-akan aturan itu harus tegang, tetapi lebih mempertimbangkan nilai-nilai lain selain nilai-nilai yang lebih normatif. Kemudian yang paling penting juga di sini adalah di dalam KUHP baru kita itu khusus untuk pidana penjara itu diberikan dengan mempertimbangkan berapa hal ya, kita lihat ya. Ada pasal yang mengatakan gitu ya, memberikan pidana penjara kepada seseorang yang melakukan perbuatan, tapi mempertimbangkan berapa hal. Apa yang dipertimbangkan? Yang pertama, seseorang itu dapat dipidana atau tidak, atau dapat dipenjara atau tidak, itu berkaitan dengan apa? Yang pertama, anak di bawah umur, ya itu jelas ada pertimbangan apa diberikan atau tidak penjaranya itu. Lalu yang berikut, orang yang lebih tua, umurnya lebih dari 75 tahun, itu dipertimbangkan apa dia diberikan pidana penjara atau tidak. Kalau yang berikut lagi, orang yang pertama kali melakukan perbuatan pidana. Jadi berbuat pidana, ya berbuat apa pidana penjara itu dipertimbangkan kepadanya apa diberikan atau tidak, karena dia baru pertama kali melakukan ini. Dan yang berikut lagi, perbuatan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban. Ya misalnya perbuatan itu tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian besar, itu dipertimbangkan bagi pelakunya apakah dia dijatuhkan pidana penjara atau tidak. Kemudian orang yang sudah membayar ganti rugi, ya juga sama dipertimbangkan apa apakah dia dijatuhkan penjara atau tidak. Nah, dari dua perbandingan ini dengan sistem hukum pemidangan atau teori yang ada kita jelaskan tadi, di sini kita bisa membedakan kira-kira mana yang lebih memberikan efek jera. Ya bagi saya kedua-duanya, ya kalau kita lihat di KUHP lama misalnya, ya memang dia ada perimbangan antara balas dendam atau ya balas dendam atau pemalasan dengan pemulihan sosial. Tetapi memang selama ini kalau kita lihat ya kurang lebih banyak kurang memberikan efek jera. Nah, bagaimana dengan pidana di dalam sistem pemidanaan KUHP baru sekarang ya? Kalau saya lihat ini ya terjadi banyak pelonggaran di sini yang bisa saja bisa menimbulkan orang tidak memiliki efek jera, karena kita lihat kalau kita dengar tadi ya misalnya salah satu saja ya. Orang yang pertama kali melakukan tindak pidana kemudian pidana penjara dipertimbangkan kepadanya untuk tidak diberikan. Nah, ini bagaimana ini?
1: Okay.
0: Ini jadi soal. Jadi kita bisa melihat kesimpulannya bahwa sebetulnya sama-sama ya menurut saya belum memberikan efek jera yang efektif dalam kaitan dengan penerapan sanksi yang ada. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Pak Alphonse, ini menarik ya. Tadi juga disebutkan beberapa dasar ya yang Anda sampaikan itu ketika disesuaikan pertimbangan misalnya dengan usia ya, dengan usia seorang lansia begitu yang melakukan sebuah kasus ya, contoh kasusnya seperti itu. Ini dipertimbangkan dan efek jeranya ini perlu juga diketahui bahwa kasus yang ada ini sebenarnya harus dipenjarakan seperti itu. Ini bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak Alphonse?
0: Ya, berkaitan dengan sanksi penjara yang diberikan kepada orang-orang dengan golongan tertentu ya, seperti saya gambarkan tadi ya. Sebetulnya sanksi pidana baru kita itu lebih humanis sifatnya, kalau saya lihat lebih humanis daripada memberi kan beban moral, beban fisik kepada pelaku tindak pidana. Karena di undang-undang yang lama itu perlindungan hukum kepada para pelaku tindak pidana itu kurang diberikan, lebih mengarah kepada pembalas. Sedangkan yang sekarang lebih mengarah kepada tujuannya itu supaya lebih memberikan apa efek jera sosial bagi orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana, supaya orang di luar sana tidak sempat melakukan tindak pidana. Tapi dalam hal berkaitan dengan orang-orang tertentu yang dalam golongan tertentu tadi, saya pikir ini ya, ini juga bisa menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam masyarakat. Jangan sampai ini orang melihat ini sebagai suatu apa tindakan
1: pembiaran begitu ya.
0: Sanksi, dikatakan boleh-boleh tidak adil gitu.
1: Ya. Itu yang saya maksudkan tadi Pak Alphonse ya, ketika kita mempertimbangkan efek jera mungkin dengan tuntutan yang begitu mudah ya, tidak memberatkan seperti itu karena ada aturan KUHP yang humanis ya, seperti itu mungkin stigma di masyarakat bahwa nanti tidak ada efek jera yang dilakukan setelah menjadi pelaku begitu Pak Alphonse. Nah, sejauh ini apakah sanksi pidana yang diterapkan ini sudah efektif? Anda melihatnya seperti apa nih Pak?
0: Ya, mungkin coba kita jelaskan sedikit coba apa itu efek jera ya. Sebelum kita menjawab itu.
1: Baik.
0: Jadi efek jera itu dalam konteks pemidana itu kan ada dua menurut saya itu. Adalah orang yang telah melakukan kejahatan, kemudian dia setelah mengalami proses pemidana, kemudian dia tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini yang pertama, orang yang pernah dihukum, kemudian dia tidak mengulangi tindak pidana karena efek jeranya. Kemudian yang kedua, efek jera dalam konteks yang lebih luas, yaitu di mana sistem pemidanaan yang ada menimbulkan efek jera secara sosial. Artinya bahwa masyarakat luas ini dengan mengetahui, menyaksikan terhadap sistem penerapan pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku pemidanaan, kemudian dapat memberi efek jera kepadanya dan dia tidak melakukan sebuah tindak pidana. Itu jadi di sini semacam dia sudah diberi sanksi secara sosial, ada ketakutan secara moral, ada ketakutan secara mental bahwa melakukan tindak pidana itu ada semacam perbuatan pidana itu ada semacam sanksi yang diberikan begitu pula. Nah, ini disebut dengan sanksi sosial. Kemudian berkaitan dengan efek jera itu sendiri, sebetulnya yang pertama tadi yang berkaitan orang yang pernah melakukan tindak pidana, kemudian dia mengulangi tindak pidana, itu artinya ada istilah residivis itu dalam istilah pidana itu. Nah, bagaimana saya kasih contoh di sini, efek jera dari aspek residivis, ya, orang yang mengulangi perbuatan pidana. Nah, ada perbedaan di KUHP lama dengan KUHP baru ini. Nah, coba kita lihat ini ya. Di KUHP lama, seseorang baru dikatakan residivis atau mengulangi tindak pidana apabila perbuatan pidana itu yang diulang itu pidana yang sama dan sejenis. Misalnya orang sebelumnya dia pernah narkoba, kemudian keluar dia narkoba lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu yang kemudian diakomodir sebagai residivis menurut sistem pidana KUHP lama. Dan di sini kemudian ketika dia melakukan tindak pidana yang sama, ketika ditangkap, kemudian ada pemerataan sepertiga dari pidana pokok. Kemudian terhadap pidana-pidana yang sifatnya umum, walaupun dia melakukannya, tapi tidak termasuk sebagai perbuatan ulang atau residivis. Nah, ini beda dengan dalam KUHP baru kita. Dia sebaliknya. Jadi, dia menganut sistem residivis yang umum ya. Semua tindak pidana apapun, tidak hanya kepada perbuatan pidana yang pernah dilakukan sebelumnya, semua tindak pidana apapun itu dianggap residivis. Dan apabila dia melakukan tindak pidana lagi, sama-sama dia mengalami atau diberikan pemberatan hukuman sepertiga dari pidana pokok. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ini, residivis yang mana bisa menimbulkan efek jera dan residivis mana yang tidak menimbulkan efek jera.
1: Oke.
0: Okay. Nah, artinya bahwa efek jera sosial, kemudian yang kedua efek jera sosial ya. Tadi ada orang yang sudah melakukan, sekarang orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana, efek jera dia seperti apa sih betul? Ya bagi saya, kita lihat di dalam sistem pemidanaan batu ada jenis pidana yang disebut dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ya, di mana putusan hakim itu dipublikasikan kepada pelayak agar memiliki efek jera secara sosial, orang lain mengetahui bagaimana beratnya orang melakukan tindak pidana ketika dia melihat putusan hakim tersebut. Dan inilah salah satu bentuk menurut saya, merupakan salah satu bentuk pidana sosial. Jadi walaupun orang tidak pernah melakukan perbuatan pidana, tapi sebetulnya dia sudah merasakan seakan dia sudah diberi hukuman beban moral dan mental yang menekan dia untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Jadi ada sanksi moral sehingga dia tidak sempat melakukan tindak pidana. Itu disebut dengan sanksi sosial terhadap pidana yang terjadi. Nah, jadi persoalan sekarang, pidana tambahan itu diberikan apabila pidana pokok diberikan belum cukup membeli rasa keadilan. Ini format yang sangat relatif menurut saya. Belum ada satu penafsiran yang lebih jelas, di mana sampai kapankah pidana tambahan ini tadi yang saya katakan itu pengumuman putusan hakim atau mencabut hak tertentu misalnya, sampai kapankah pidana tambahan itu diberikan digabungkan dengan pidana pokok. Ini tidak jelas menurut saya di dalam peraturan yang baru sekarang ini. Di mana boleh saja ke depannya bisa-bisa saja pidana tambahan ini tidak sempat dijatuhkan karena tidak ada konsil yang jelas batasan kapan dia diberi pidana tambahan. Okay. Jadi ini ya kita bisa lihat bahwa efek jera dari efek jera dari sanksi pidana itu sebenarnya tergantung dari sistem berlakunya atau pengaturan hukum itu sendiri.
1: Baik. Ini yang diterapkan adalah KUHP yang baru ya. Antara KUHP dan baru dan KUHP yang lama. Jadi untuk yang tambahan seperti itu dipertanyakan ya batas waktunya yang belum diketahui prosesnya sampai kapan begitu ya Pak Alfons ya. Oke, okay, baik. Nah, seperti yang pertanyaan tadi nih Pak Alfons, apakah sanksi yang pidana yang diterapkan saat ini apakah sudah efektif dalam menimbulkan efek jera bagi masyarakat pelaku kejahatan? Dan ini mengapa demikian dilaksanakan seperti itu, Pak?
0: Ya, bagi saya berhasil atau tidaknya efek jera ya, atau ya sanksi itu berhasil tidak kemudian mendatangkan efek jera bagi masyarakat, yang pertama ya soal bagaimana sistem penegakan hukum itu dilakukan, di mana penegakan hukum itu harus menerapkan hukum secara adil ya. Tidak ada hukum yang tebang pilih, ada dari semua orang itu harus memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ada prinsip equality before the law, penegakan dalam penegakan hukum ya. Kemudian ya, adanya konsistensi dalam penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum sendiri. Ada keseriusan dalam penanganan kejahatan. Kita lihat hari ini ya, contoh misalnya banyak penjahat besar yang tidak pernah ditangkap dan terkesan dilindungi, banyak kasus dalam sedikit kita lihat itu. Kemudian yang berikut, putusan hakim itu harus mengandung asas proporsionalitas dalam pemberian pidana. Jadi dalam istilah asas proporsionalitas, di mana berat ringannya kejahatannya dilakukan ikut dipertimbangkan dalam berat ringannya hukuman yang diberikan. Jangan sampai hukumannya perlakuan kejahatannya itu begitu berat, misalnya korupsi 10 miliar, kemudian dia diberi penjara cuma 2 tahun misalnya. Sedangkan orang yang mencuri kakao yang begitu berat kemudian diberi penjara 5 tahun, itu yang saya bilang tidak adanya proporsionalitas, tidak hanya perimbangan dalam kaitan dengan sanksi yang diberikan dengan perbuatan pidana yang diberikan. Kemudian yang berikut lagi soal perlaku narapidana yang tidak adil terhadap narapidana yang tidak adil. Ada pelayanan khusus bagi narapidana tertentu, kita lihat sama. Ada berita banyak, Inspektur. Mereka mengalami agar diberikan fasilitas penjara yang mewah. Kemudian pada waktu tertentu dia bisa kesana kemari. Di mana sebelumnya kita lihat ada berita bahwa ada seorang narapidana yang sedang nonton bola di Piala Dunia. Itu pernah terjadi. Padahal dia itu masih dalam masa pemidanaan. Ini ada perlakuan tertentu. Ini memberikan berdampak pada efek jera. Kemudian adanya kombinasi pidana antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Terutama yang paling memberikan efek jera itu pencabutan hak politik. Itu penting karena di dalam sistem pemidana kita itu ada itu pencabutan hak tertentu. Yang kemarin misalnya saya kasih contoh ya, ada pemilu 2009 misalnya itu KPU mengeluarkan putusan, mengeluarkan peraturan bahwa para narapidana tidak diberikan hak politik untuk maju ke untuk sebagai
1: calon
0: misalnya, tapi itu dibatalkan hanya karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dan adanya resistensi sosial. Padahal ini penting, pencabutan hak tertentu ini agar orang kemudian tidak lagi melakukan efek jera. Tidak melakukan apa tindak pidana lagi. Sekian.
1: Baik, dan selain itu Pak Alphonse, tentu pendengar juga ingin tahu nih faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sanksi pidana dalam memberikan efek jera nih Pak.
0: Ya, sebetulnya banyak sih faktor yang kemudian memberikan orang, faktor mempengaruhi orang untuk memiliki efek jera dalam perlakuan tindak pidana yang dilakukannya. Terutama misalnya berat ringan pemidana yang diberikan. Tapi sebetulnya berat ringan pemidana yang diberikan bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya sanksi yang kemudian bisa menimbulkan efek jera. Karena banyak orang yang diberi sanksi begitu tinggi misalnya, tentu dia belum tentu dia mengalami efek jera. Kemudian orang yang ringan pun belum tentu dia mengubah sikapnya, kemudian atau belum pernah mengubah tingkat tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang berikut juga vonis ringan seringkali gagal memberi efek jera. Kalau saya lihat selama ini, walaupun dia ringan, tapi gagal memberikan efek jera, orang tetap melakukan pidana, apalagi berat sama saja ya. Jadi sebenarnya faktor utama yang memberikan efek jera sebenarnya datang dari kesadaran hukum dan perilaku hukum seseorang ya, dalam melihat hukum itu seperti apakah dia menghormati dan menghargai hukum atau tidak. Lalu yang kedua soal bagaimana penerapan prinsip keadilan di dalam penyelesaian penegakan hukum ini. Jadi yang sampai prinsip keadilan tidak terlihat di dalam konsep-konsep penegakan hukumnya. Ini yang membuat orang kemudian orang tidak pernah memiliki efek jera dalam melakukan tindak pidana. Kemudian harus adanya kombinasi antara tata cara dalam menjalankan masa pemidanaan. Ya ini sebetulnya, jadi di dalam menjalankan masa pemidanaan dikatakan di lembaga pemasyarakatan, biasanya harus ada kombinasi bahwa mereka harus membuat narapidana itu jangan sampai orang kemudian tidak menghargai hukum, tidak menghormati hukum. kira-kira begitu.
1: Oke, ini juga termasuk peran dari lembaga pemasyarakatan dalam mendukung tujuan efek jera, begitu ya, Pak Alphonse ya. Oke, baik. Pak Alphonse, dalam beberapa kasus kita melihat seperti yang dijelaskan tadi, adanya residivis ya. Apakah ini ya, juga menjadi indikator nih bahwa sanksi pidana ini juga belum efektif seperti itu?
0: Ya, kalau saya lihat bahwa sanksi pidana yang ada, saya pertimbang kembali dari dua perbandingan tadi antara sistem pidana lama dan pidana baru ya. Kalau saya sih melihat bahwa dia kurang efektif, terutama sebetulnya ini sebenarnya mulainya pemidanaan atau sanksi pidana diberikan pada saat mereka menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi bukan soal penjatuhan putusan itu sendiri sebetulnya. Bagaimana ketika menjalani masa pemidanaan lembaga, itulah bagaimana orang mengubah perilaku manusianya itu menjadi kemudian dia memiliki efek jera atau tidak dalam kaitan dengan melakukan tindak pidana berikutnya misalnya. Dan di sini saya melihat LPE harus memiliki tugas tertentu di mana karena dia sebagai lembaga pemasyarakatan, sebagai contoh, dia sebagai lembaga pemasyarakatan, dia bukan sebagai penjara. Kalau dulu tuh disebut ada istilah penjara, istilah bui ya, itu lebih memberikan efek apa semacam beban sosial luar biasa ya. Jadi ada siksaan paksa di situ atau siksaan apa fisik semacam kata penjara ya. Tapi hari ini ada istilah lembaga pemasyarakatan di mana lebih ke arah memberikan pembinaan-pembinaan kepada para narapidana yang sifatnya lebih memberikan menanam nilai masyarakat, nilai agama, dan fokus pada edukasi moral yang dilakukan dalamnya pada saat itu ya. Jadi akan memberikan dia punya efek jera dan nanti. Kemudian mereka menjadikan narapidana juga untuk memiliki kesadaran sosial ya. Karena orang yang melakukan tindak pidana itu kejahatan, mereka kesadaran sosial rendah karena mereka lebih mengutamakan kepentingan individu, persaingan individu yang mereka utamakan. Tidak ada jiwa sosialisme di situ. Kemudian juga mengembalikan mental sosial, merasa menerima di masyarakat, itu paling penting dilakukan. Karena itulah yang akan membuat mereka efek jera. Kemudian menerapkan pidana yang tidak menimbulkan rasa dendam. Jangan sampai pidana yang diberikan itu kemudian mereka merasa dendam dengan hukum, dendam dengan siapapun, kemudian pada akhirnya mereka melakukan tindak pidana lagi. Mereka pemidana yang diberikan tidak membuat mereka menghargai dan menghormati hukum. Itu yang paling penting itu. Itu yang kemudian memberikan apa berpendapat efektif terhadap apakah mereka jera atau tidak dengan perbuatan pidana yang sudah mereka lakukan.
1: Baik, ini juga menarik ya Pak Alphonse. Tentu ada langkah-langkah konkret nih yang harus dilakukan agar sanksi pidana ini benar-benar mampu memberikan efek jera, seperti itu ya Pak ya. Nah, langkah konkretnya seperti apa nih Pak?
0: Ya, kalau bagi saya langkah konkret supaya apa namanya pemidanaan itu atau apa orang memiliki rasa jera ya, yang pertama ya harus adanya apa kapasitas ya bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum ya. Jadi profesionalisme dan integritas dalam sistem penegakan hukum bagi penegak hukum itu harus didahulukan ya. Profesionalisme ini berdasarkan keahlian dia dalam tata cara penegakan hukum ada. Jadi orang tidak boleh apa, meninggalkan keahliannya, profesionalismenya di dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian menggadaikan integritas ya selama ini kita lihat profesionalisme karena digadaikan integritas hanya karena ada apa ada semacam perlakuan kemudian yang mencelakakan integritas dia, kemudian profesionalismenya tidak dilakukan secara baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kapasitas. Yang kedua soal akuntabilitas ya, di mana para penegak hukum itu harus lebih bertanggung jawab dan jujur dalam melakukan penegakan hukum. Ya jangan sampai menafsir hukum itu secara tidak bermoral, secara tidak adil, tapi hanya untuk kepentingan sesaat atau untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lebih oportunis misalnya. Ya itu artinya mereka tidak melakukan penegakan hukum secara bertanggung jawab, membelokkan penafsir hukum demi kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi tidak berdasarkan keadilan yang hakiki. Kemudian yang berikut soal akseptabilitas menurut saya. Jadi akseptabilitas yang dimaksud itu cara penerapan sanksi hukum yang dapat diterima atau tidak oleh para pelaku tindak pidana. Yang jangan sampai penerapan hukum ini tidak diterima kemudian orang tidak menghargai hukum, tidak menghargai proses penegakan hukum yang ada, dan lebih membuat orang lebih merasa menghargai hukum semestinya dalam penegakan hukum ya. Jadi penegakan hukum itu harus lebih diterima oleh masyarakat. Kemudian yang berikut soal kredibilitas, meningkatkan trust dan kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum supaya orang benar-benar melihat hukum itu ya memang seperti hukum. Kemudian mereka berupaya adanya kesadaran hukum untuk mentaati hukum yang ada.
1: Baik, dan itu menjadi beberapa poin pentingnya agar sanksi pidana benar-benar mampu memberi efek jera. Selain itu Pak Alphonse, tentu juga diperlukan reformasi nih dalam sistem pemidanaan ya yang ada di Indonesia. Jika iya, reformasi seperti apa nih yang paling mendesak yang harus dilaksanakan nih Pak?
0: Ya. Kalau saya lihat dalam apa prinsip-prinsip pemidanaan di KUHP itu sudah terjadi reformasi sebenarnya. Tapi reformasi yang ada sekarang itu menurut saya reformasi yang lebih menghargai hak-hak narapidana. Coba kita lihat ya, kita baca semuanya itu lebih menghormati hak-hak narapidana daripada korban. Kalau kita lihat ya, jadi reformasi ini justru bagi saya tidak berimbang dengan apa yang semestinya harus dilakukan juga kepada korban kejahatan. Jadi misalnya tadi ada beberapa contoh tadi, jadi semacamnya pemidanaan yang diberikan lebih memberikan hak-hak tertentu kepada para pelaku kejahatan yang mungkin saja, bisa saja tidak memberikan efek jera bagi dia. Ya dalam hal ini perbuatan pidana yang dia lakukan itu kemudian dia melakukan residivis, kemudian dia juga bisa melakukan perbuatan pidana baru lagi dalam melakukan dalam konsep ketika dia sudah menyelesaikan masa pidana sebelumnya. Jadi ini artinya reformasi ini tidak seimbang antara hak korban dengan hak pelaku tindak pidana. Saya mau seperti itu.
1: Oke, baik. Di akhir kebersamaan kita nih Pak Alphonse, apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan efek jera yang diterapkan ya di masyarakat yang perlu ya, yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya? Silakan Pak Alphonse.
0: Ya, harapan saya bahwa semestinya orang harus melihat hukum itu sebagai sebuah budaya ya. Jadi sebagai sebuah budaya. Ketika orang melihat hukum sebagai sebuah budaya, karena budaya hukum itu sebetulnya berkaitan dengan apa namanya kesadaran hukum seseorang. Orang yang memiliki kesadaran hukum, tentunya dia orang yang memiliki budaya hukum, tentunya dia memiliki kesadaran hukum dan tidak mungkin dia melakukan tindak pidana. Sebaliknya orang yang tidak memiliki budaya hukum, artinya dia tidak memiliki kesadaran hukum dan akan menjerumus dia sering melakukan tindak pidana, di sana sanksi pidana sering diterima baginya. Nah, bagaimana kita melihat orang kemudian memiliki kesadaran hukum atau tidak? Ya ada ukuran sebetulnya. Orang memiliki kesadaran. Yang pertama, ada teori yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu diukur dari pengetahuan hukum seseorang. Seorang yang memiliki pengetahuan hukum, dia memiliki budaya hukum dan kesadaran hukum yang tinggi, katanya begitu ya. Kemudian orang yang memahami hukum secara baik, itu dianggap orang yang memiliki kesadaran hukum. Tapi dalam praktik saya pikir tidak seperti itu ya. Justru banyak sekali orang yang memahami hukum, orang yang mengetahui hukum justru banyak sekali yang melakukan tindakan. Tapi yang paling penting sih lah soal pola perubahan perilaku orang untuk mengubah perilakunya dari yang sebelumnya tidak sadar hukum kemudian dia sadar hukum. Artinya ini tergantung dari bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan. Apa kemudian saya ulang lagi tadi katakan bahwa apakah pidana yang diberikan itu memberikan efek jera dalam kaitan dia kemudian menghargai dan menghormati hukum, tapi dia tidak membenci hukum.
1: Baik, jadi oke, jadi ini
0: budaya hukum dan kesadaran hukum yang paling penting di sini.
1: Oke, budaya hukum ini menjadi pertanyaan terakhir nih, apakah budaya hukum ini juga, masyarakat juga ini berpengaruh terhadap efektivitas sanksi pidana seperti itu, Pak?
0: Ya, kalau saya sih memang pengaruhnya itu terletak pada yang pertama jelas pada efektivitas, tapi yang kedua tuh yang paling penting buat saya itu pengaruh itu terletak kepada apakah budaya hukum ini yang baik, budaya hukum yang baik bagi seorang itu kemudian apakah dia dapat menerima sanksi hukum atau tidak. Bagi saya, bagi orang yang memiliki budaya hukum yang baik, dia tidak akan pernah menerima sanksi hukum karena dia tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan orang yang tidak memiliki budaya hukum yang baik, tentunya dia tidak mempunyai kesadaran hukum dan jelas dia akan
1: melakukan
0: tidak taat hukum. Dan orang-orang seperti itulah yang sering menerima sanksi hukum karena dia sering melanggar hukum.
1: Baik, terima kasih Pak Alfons untuk waktunya siang hari ini bersama Pres 1 RRI Endel. Luar biasa ya penjelasannya yang sudah kita dengarkan bersama ya pendengar, dan perbincangan kita hari ini tentu kita memahami bahwa efektivitas sanksi pidana ini tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman ya, tetapi juga oleh sistem penegakan hukum, kemudian pembinaan serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Alfons.
0: Baik, terima kasih banyak dan selamat siang.
1: Selamat siang. Dan pendengar, kita berharap ya bahwa diskusi ataupun perbincangan kita siang hari ini dapat memberikan wawasan baru ya bagi kita semua dalam melihat bagaimana hukum tidak hanya menghukum tetapi juga membentuk perilaku masyarakat yang lebih baik. Saya Christian Sena bersama operator studio.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Satu dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Florata siang ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam program musik informasi ya. Kita akan hadirkan informasi update terkait dengan Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Dan hal ini disampaikan kepala negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Ya, pendengar, dalam kegiatan ini kepala negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Presiden Prabowo, penambahan personel polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai kepala negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Nah, terkait dengan ini, menyikapi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk memformulasikan anggaran negara dalam pemenuhan polisi hutan. Dari hasil penghitungan anggaran negara, diprediksikan pemenuhan 70% personel polisi hutan dapat rampung pada 3-4 tahun mendatang. Ya, pendengar, Anda tentunya bisa nikmati informasi lainnya ya di laman resmi kami rri.co.id. Kami masih bersama Anda dengan lagu-lagu untuk menemani siang Anda. Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

0: aja mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya...
2: Kiki, Veru, Tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Informasi lainnya untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang berhasil menyelamatkan hasil kekayaan negara. Satgas PKH Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil mengamankan dan mengembalikan uang hasil kekayaan negara berjumlah 13,2 triliun rupiah. Nah, selain dengan penyelamatan uang negara hasil kekayaan alam hutan, Satgas PKH juga mengambil alih dan mengembalikan kawasan hutan negara. Pada tahap ke-8 penyerahan hasil kerja Satgas PKH, luas hutan yang kembali dikuasai negara seluas 259.230,73 hektar. Nah, tentunya pendengar, keberhasilan ini dinilai Presiden Prabowo sebagai bentuk nyata kerja keras Satgas PKH dalam mengamankan kekayaan alam negara. Di mana dalam pengamanan kekayaan negara ini melibatkan kolaborasi dari 12 kementerian atau lembaga terkait. Bahkan dalam kesempatan itu juga, Kepala Negara turut mengakumulasikan capaian kerja Satgas PKH sejak dibentuk pada tahun 2025, di mana dalam capaian ini total penyelamatan uang negara dari hasil kekayaan alam mencapai 52 triliun rupiah. Dan berdasarkan laporan Satgas PKH, dana yang dikembalikan ke kas negara ini berasal dari tiga sumber utama, yaitu penagihan denda administratif di bidang kehutanan. Selain itu juga penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan Republik Indonesia dari penanganan tindak pidana khusus, serta penerimaan pajak atas kewajiban pajak tindak lanjut Satgas PKH. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi di laman resmi kami rri.co.id.

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal.

Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sekjen Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia Budi Janto Ardiansyah mengapresiasi diskon tiket pesawat Natal dan Tahun Baru 2027. Nah, pendengar, menurutnya kebijakan ini membantu masyarakat merencanakan perjalanan karena pemesanan tiket biasanya dilakukan jauh sebelum musim liburan tiba. Ia berharap kebijakan diskon segera diterapkan dalam sistem pemesanan tiket sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas. Nah, hal ini juga pendengar, diskon tiket pesawat dinilai dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2027 mendatang. Peningkatan perjalanan wisata berpotensi memberikan dampak ekonomi kepada berbagai pelaku usaha di daerah tujuan wisata setempat. Hal ini pelaku usaha menilai dampak tersebut dapat meluas karena wisatawan membelanjakan uangnya pada berbagai sektor selama berada di daerah. Nah, hal ini juga pendengar disampaikan dalam wawancara ya bersama Pro3 RRI Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Karena baginya kunjungan wisatawan tidak hanya menguntungkan hotel dan restoran tetapi juga UMKM serta pedagang souvenir setempat di daerah. Warung kecil, pengrajin hingga pengemudi juga berpeluang memperoleh manfaat ketika aktivitas wisata meningkat selama periode liburan akhir tahun. Nah, ia pun menilai bahwa peningkatan mobilitas wisatawan dapat menciptakan efek domino ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar destinasi wisata secara luas. Nah, manfaatnya pendengar mencakup pelaku transportasi, usaha kuliner, penginapan hingga pedagang kecil yang bergantung pada aktivitas wisatawan selama liburan. Penerapan yang cepat dinilai penting agar masyarakat tentunya dapat memanfaatkan diskon tiket pesawat untuk perjalanan Natal dan Tahun Baru mendatang. Selain mendorong mobilitas, kebijakan tersebut juga dapat menjaga aktivitas ekonomi daerah ketika kunjungan wisata meningkat selama periode liburan akhir tahun. Hal ini pergerakan wisatawan juga memberikan manfaat berantai bagi masyarakat terutama daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi. Karena itu pelaku usaha perjalanan wisata menyambut kebijakan diskon tiket pesawat sebagai peluang memperluas perjalanan masyarakat aktivitas ekonomi.

hidup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dan hal ini pendengar terkait dengan tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Nah, hal ini diungkapkan Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna ke-9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026 lalu. Nah, pendengar RRI, dengan disetujuinya rancangan undang-undang tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga rancangan undang-undang perampasan aset dapat segera diputus sesuai dengan target. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwantilo mengatakan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap menyerap masukan, salah satunya menyerap masukan dari mahasiswa. Dan hal ini disampaikan Rikwanto usai mengikuti rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. RDP ini diikuti langsung mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dan hal ini juga ya pendengar, bahwa mahasiswa mempertanyakan kapan draft rancangan undang-undang perampasan aset akan dibuka ke ruang publik. Karena menurutnya DPR saat ini masih menyusun draft sekaligus menghimpun berbagai masukan dari mahasiswa, praktisi hukum, lembaga, dan pihak lain. Setelah draft ini mulai terbentuk, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk membahas daftar inventarisasi masalah. Setelah draft tersusun secara rapi, dokumen ini akan dibuka ke ruang publik. Informasi ini pendengar tentunya bisa diakses ya melalui laman resmi di rri.co.id atau rri.co.id. Informasi lainnya juga bisa diakses di laman resmi ini dan bisa mendengarkan kami ya di aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya pendengar di manapun Anda berada. Tentunya lagu-lagu di program musik informasi kita akan akhiri ya, dan menjelang pukul 12 nanti kita akan hadirkan lagu rohani untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, bagi seluruh umat Katolik dalam doa Angelus. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Roh Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa

0: Kristus, marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai pilihan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Syaraga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Australia ketan Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum Dominor tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan.

0: it's been 11 years since I played here. You know, I always
1: sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: besar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di FIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini. Jadi, saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 dimanapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi. Dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari-hari nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan gak bosan.
1: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
2: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
1: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
2: Pantesan.

karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi,

0: Elsa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Di siang hari ini kita akan hadirkan berbagai informasi menarik ya pendengar dari dunia kuliner. Ya, kita akan hadirkan ada kuliner khas Dayak ya. Namanya tembiluk ya, pendengar. Cacing laut yang memang sudah menjadi kuliner khas Dayak. Bentuknya panjang, berlendir dan mirip cacing membuat tembiluk terlihat cukup ekstrim ya bagi sebagian orang. Namun, ternyata hewan yang menjadi makanan tradisional di Kalimantan Utara ini sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Ya, pendengar, secara ilmiah tembiluk termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Pteridinidae. Hewan ini termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan memiliki kemampuan mengebor kayu. Cacing kapal menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Nah, pendengar, menariknya menurut penelitian Applied and Environmental Microbiology bahwa kayu ini menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Dan selain itu juga cacing kapal ini dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Dan bakteri ini membantu memecah selulosa pada kayu sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi. Selain itu juga pendengar, di Indonesia tembiluk ini dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat di Kalimantan Utara. Makanan ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Menariknya lagi ya pendengar RRI bahwa tembiluk ini biasanya ditemukan di dalam kayu yang sudah lama terendam air ya, termasuk di kawasan bakau dan rawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung juga memiliki kebiasaan mencari tembiluk ini bersama-sama di saat musim kemarau. Kayu yang menjadi tempat hidup tembiluk ini akan diangkat dari sungai atau perairan. Setelah itu tembiluk ini dikeluarkan dari dalam kayu menggunakan alat seperti kapak atau mesin pemotong kayu. Nah, kebiasaan mencari tembiluk ini juga dilakukan bersama oleh masyarakat dari berbagai usia ya. Karena itu, tembiluk ini tidak hanya menjadi makanan, tetapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat di Sembakung. Nah, cara menyantapnya juga cukup berbeda dari makanan laut pada umumnya nih, pendengar. Tembiluk ini dapat dimakan secara langsung setelah diambil dari kayu atau dibawa pulang untuk dimasak. Tembiluk ini juga dapat disantap dengan tambahan jeruk nipis, penyedap rasa, dan cabai rawit. Perpaduan ini memberikan rasa segar dan pedas saat makanan dengan tekstur dan juga aromanya yang khas. Selain dengan makanan tradisional ini, tembiluk juga memiliki kandungan gizi ya. Cacing kapal ini mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Meski manfaatnya sebagai obat, masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut.

Selain itu, sistem saraf gurita juga sangat unik. Sebagian besar sel sarafnya justru berada di lengan, bukan terpusat di otak. Hal ini membuat setiap lengan mampu merespons rangsangan dan bergerak secara mandiri tanpa selalu bergantung pada pusat kendali. Dengan kemampuan tersebut, tidak mengherankan jika gurita sering menjadi objek penelitian dan perhatian para ilmuwan.

Iya, pendengar, kita masih dengan informasi ringan ya di siang hari ini sambil menyantap santapan siangnya untuk Anda di rumah. Nah, ada berbagai kuliner lainnya ya untuk diketahui siang hari ini ya, pendengar. Kalau orang Indonesia akrab dengan nasi uduk atau bubur ayam untuk sarapan, masyarakat di Mesir punya pilihan yang berbeda. Salah satu yang paling dikenal adalah full medames, hidangan kacang wafa yang menjadi makanan pokok dan nasional di Mesir. Ya, pendengar, full medames ini merupakan kacang fava yang dimasak hingga sangat lembut, kemudian diberi minyak dan juga jintan. Hidangan ini dapat dilengkapi bawang putih, bawang peterseli, perasin lemon, cabai ataupun berbagai bumbu lainnya. Hal ini juga nama full medames memiliki arti yang menarik ya, yaitu kaca yang terkubur. Nama ini berkaitan dengan cara memasak tradisionalnya yang menggunakan wadah berisi kacang dan ditempatkan di dalam bara panas. Nah, pendengar, metode ini ternyata sudah dikenal sejak lama di Mesir. Melansir Epicurious, yaitu kacang wafa ini, maksud kami kacang fava, dimasak semalaman dalam wadah besar menggunakan bara api, termasuk di sekitar pemandian umum Kairo. Nah, sekarang cara memasaknya tentu lebih praktis dan tidak harus menggunakan bara pemandian umum. Full medames ini biasanya dimasak dalam wadah logam besar hingga kacangnya sangat lunak sebelum diberi berbagai pelengkap. Kalau soal sejarah ya, pendengar, beberapa penulis mengaitkan bahwa full medames ini dengan makanan Mesir kuno. Namun, Wikipedia menyebutkan bahwa sekitar 2600 kacang fava ini kering ditemukan di situs Neolitikum dekat Nazaret. Nah, hal ini tentunya hidangan ini disebut dalam Talmud Yerusalem menunjukkan olahan kacang fava telah dikenal di Timur Tengah sejak abad keempat. Namun, ini juga belum berarti resep full medames yang dikenal sekarang sudah sama persis sejak masa itu ya. Namun, masih sangat identik dengan sarapan, full medames ini sebenarnya dapat disantap kapan saja. Hidangan ini pun dapat ditemukan di rumah, restoran, hingga penjual makanan jalanan dan sering disantap bersama roti. Nah, untuk Anda juga ya, pendengar, bahwa setiap daerah kemudian ternyata memiliki cara penyajian yang berbeda. Nah, di Yordania ternyata full ini dapat disajikan sebagai saus cocol dengan tahini, terus bawang putih, tomat, lemon, jintan, minyak zaitun dan juga cabai. Namun di beberapa negara Afrika, hidangan ini ternyata mendapat penyesuaian dengan bahan dan bumbu lokal ya. Di Somalia, full menjadi salah satu menu sarapan yang biasanya disantap bersama telur dan juga roti. Karena memang berbahan utama kacang, full medames ini menjadi contoh makanan sederhana yang telah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat ya, pendengar. Dan hidangan ini juga menunjukkan bagaimana satu bahan pangan dapat diolah dan berkembang menjadi berbagai versi di berbagai negara. Dan semoga dengan informasi ringan ini ya, telah kita ketahui bahwa berbagai kuliner yang ada di seluruh dunia kita ketahui, salah satunya jadi full medames, itu sarapan khas Mesir dari kacang fava. Oke, untuk Anda, terima kasih yang selalu setia bersama Prosat RRI ND di siang hari ini ya, pendengar. Tentunya semoga informasi untuk Anda dapat menambah kesana informasi maupun lagu-lagu yang kami sajikan juga ya. Pukul 13 nanti sembari kami hadirkan untuk Anda Bincang Budaya, kami akan hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Tetap bersama kami, Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa rata-rata jam tangan dipakai pada tangan sebelah kiri? Alasan ini sebenarnya berhubungan dengan tangan yang dominan atau lebih sering digunakan dengan tangan yang tidak dominan. Jika dibandingkan dengan orang yang kidal atau dominan memakai tangan kiri, orang yang dominan menggunakan tangan kanan lebih banyak jumlahnya. Bahkan, diketahui, orang yang kidal hanya berjumlah sekitar 10% dari populasi penduduk dunia. Nah, penggunaan tangan kanan yang lebih dominan ini yang kemudian mempengaruhi jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri. Jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari yang dilakukan menggunakan tangan kanan, misalnya menulis. Jika jam tangan digunakan di tangan yang tidak dominan, maka kita akan lebih mudah untuk melihat jam tangan. Bahkan, beberapa jam tangan dirancang untuk lebih mudah diatur kalau dipakai di tangan kiri. Misalnya, bagian knop pemutar waktu yang ada di sebelah kanan jam tangan. Knop ini akan lebih mudah diputar atau digunakan kalau jam tangan dipakai di tangan sebelah kiri. Namun, sebenarnya tidak ada aturan pasti kok untuk memakai jam tangan di tangan sebelah kiri atau sebelah kanan. Pemakaian jam tangan ini kembali pada kenyamanan setiap orang yang memakainya. Ada juga kok orang kidal yang tetap memakai jam tangan di tangan kiri. Jadi, kamu tim mana nih? Tim memakai jam tangan di sebelah kiri atau di sebelah kanan?

0: siang ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar RRI, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan dari akun Facebook Aksara Nusa yang memuat informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Kawasaki Motor Indonesia. Nah, pendengar RRI, unggahan ini menawarkan posisi operator produksi dan staf administrasi dengan kualifikasi minimal lulusan SMA SMK. Namun dilansir dari tambahhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Kawasaki di kmi-recruitment.kawasaki.co.id, tetapi ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan yang meminta data pribadi melalui laman tidak resmi tersebut berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data. Masyarakat diimbau tidak memberikan informasi pribadi melalui tautan lowongan kerja yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menelusuri informasi lowongan melalui laman karir resmi Kawasaki. Hasil penelusuran tidak menemukan pembukaan lowongan untuk posisi operator produksi maupun staf administrasi seperti yang tercantum dalam unggahan. Nah, pendengar, tentunya berdasarkan laman karir resmi Kawasaki, perusahaan saat ini tidak membuka lowongan kerja untuk posisi apapun. Masyarakat perlu mencermati alamat situs sebelum mengakses atau mengisi formulir pendaftaran lowongan kerja. Hindari memberikan data pribadi atau kode verifikasi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan sebagai bagian dari proses rekrutmen resmi. Tautan yang beredar tidak mengarah ke laman karir resmi Kawasaki dan justru meminta data pribadi pengguna. Dan tentunya ya pendengar, unggahan yang berisi klaim tautan lowongan kerja Kawasaki Motor ini merupakan konten tiruan. Harap selalu menjaga ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini dalam program Bincang Budaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Rata siang ini.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota.

adalah aksara asli masyarakat suku India bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, aksara Lota masuk ke India sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali di siang hari ini saya Angela Wood kembali hadir ya ke ruang dengar Anda dalam program Bincang Budaya edisi siang ini. Ya pendengar, tentunya di siang ini ya kembali hadir untuk Anda dalam program Bincang Budaya, sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tentunya hari ini kita akan berbicara tentang budaya yang memang tidak hanya berbicara bagaimana pakaian adat, rumah, dan bahasa ataupun kesenian. Budaya juga berbicara tentang nilai, kepercayaan, hubungan antar manusia, hubungan dengan alam, serta cara masyarakat menghormati leluhur dan menjaga kehidupan bersama ya pendengar. Oke, siang hari ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu tradisi adat yang memiliki makna penting bagi masyarakat di wilayah Ngalupolo, Kabupaten ND. Kita akan membahas terkait dengan upacara adat Naisa Oria, Tage Tenda Bewa, dan mengapa upacara ini tetap dipertahankan ya pendengar, dan apa saja tahapan dilakukan dalam upacara ini. Nah, untuk mengenal lebih jauh kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita siang hari ini ada Bapak Francisco Saveros Yuritomo, Musolaki PUU Ngalupolo di Kabupaten ND. Sudah bersama Pro Satria ini. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Pro 1 RRI ND.
0: Selamat siang kembali. Salam sehat, salam budaya siang hari ini Bapak.
1: Terima kasih.
0: Baik. Oke, Bapak Tommy ya, atau Bapak Franciscus, siang hari ini kita hadirkan bagaimana upacara adat Nai Saoria Tage Tenda Bewa tetap dipertahankan hingga saat ini yang ada di Ngalupolo di Kabupaten ND. Dan pastinya kita ketahui bersama ya pendengar seperti apa makna dan nilai yang ada dalam upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Bewa ini. Tentunya kita akan hadir bersama dengan Bapak Franciscus. Iya, Bapak, seperti apa nih acara upacara adat Naisa Oria Tage Tenda Bewa nih Bapak Franciscus?
1: Ya, selamat siang untuk para pemirsa. Naisa Oria Tage Tenda Bewa awal dari sebuah proses Naisa O.
0: Iya.
1: Proses pertama ialah malam sebelum esok Naisa Oria.
0: Iya.
1: Itu adalah proses Golanio. Golanio. Kenapa adat Lio khusus di Ngalupolo Golanio? Golanio artinya lambang semua sebuah bangunan itu berasal dari kelapa. Yang kedua, kelapa itu tanda kemurnian, kesucian. Sehingga sebuah rumah menjadi tempat kesucian dan kemurnian untuk para leluhur dan para penerus warisan. Itulah gambar-gambar dari Golanio. Yang kedua, setelah Golanio pasti kelapa itu akan diiris, akan dimakan pada para peserta dalam rumah besar, termasuk dengan para tua-tua adat, para musolaki dan para tukang. Kalau bahasa adat di sini, tukang itu poi. Poi artinya tukang itu yang kerja proses pembangunan rumah ini. Mereka semua ini yang diatur oleh anak poi atau tukang-tukang itu. Itulah gambar awal menyangkut dengan Golanio. Yang kedua,
0: yeah.
1: Proses itu. Lanjut ya.
0: Siap Bapak ya.
1: Ya, yang kedua, teka kolomanu adalah seekor ayam jantan merah, kakinya kuning. Itu adalah proses. Teka kolomanu artinya ayam jantan itu pahat di kepala, di mana di situ ada bisu watu atau tempat kita mengucap syukur dan memuja memohon kepada leluhur. Bisu watu. Kenapa proses adat ini berlaku dengan teka kolomanu? Kolo artinya kepala. Sebuah rumah berarti ada kepala. Ada kepala. Artinya rumah itu ada kepala di atas. Di atas itu ada kayu palang. Kayu palang bukan tianok, itu kayu palang. Sebagai simbol sebuah rumah adalah kepala. Dan proses ini berjalan pada saat tengah malam, ter jam 1 atau jam 2 malam. Sehingga semua Faivalu Ankalo atau masyarakat adat, semua bangun. Baik anak, bayi, belita, itu harus kasih bangun, biar kasih menangis. Tidak boleh tidur. Karena ini simbol penting. Jika lo yang melanggar atau tidak ikut dengan tuntutan masyarakat, tuntutan adat, itu adalah resiko. Kenapa ini proses ini yang menyangkut kita punya kehidupan. Kehidupan. Terutama bagi keluarga atau rumah besar yang bersangkut seperti keluarga kami di Sauria ini. Jadi setiap orang harus bangun, tidak boleh tidur. Karena ini momen ini teka kolomanu. Ini peran, peran penting pada setiap bangun rumah adat yang menyangkut dengan teka kolomanu ini penting sebagai simbol pengorbanan. Atau kita biasanya sebagai tempat perjanjian. Kau ndore, kau langga, itulah menjadi satu resiko besar. Ini teka kolomanu. Dan teka kolomanu ini dilakukan oleh bapak musyallaki atau saya sendiri. Mm-mm. Saya sendiri.
0: Yeah.
1: Nah. Selanjutnya, setelah teka kolomanu, pasti ada gawi, gawi ndawa. Gawi ndawa artinya, kalau adat ngalupolo gawi ndawa Saoria itu, dia pukul, pukul di lantai, di dinding. Tidak pakai kaki, tapi langsung diiring oleh tangan. Di dinding atau di lantai bambu. Dan sair-sair itu ada. Saya ada kata-kata atau susu turunan berapa puluh lapis dengan iramanya ngau, sehingga yang kita tidak tahu bahwa saya ini turun ke berapa nenek moyang saya lapis yang ke berapa, sehingga turunan orang bilang pilape, kalau bahasa adat bilang pilape, turun temurun sudah lapis yang ke berapa itu dengan iringan dengan ngau. Nah, itu menyangkut dengan gawindawa. Yang berikut itu kamuku. Nah, ada satu jenis pisang di sini, banyak pisang, tetapi ada jenis-jenis pisang yang khusus. Contoh pisang ini untuk khusus naisao atau masuk ke rumah baru, sehingga saya juga tidak tahu terjemahkan bahasa pisang ini bahasa Indonesia apa, saya kurang tahu karena langka. Yang kedua, pisang ini setelah kita ada bakar, ada petugas khusus yang bakar ini pisang. Tidak boleh keterwakilan atau kita salah tunjuk ini, tunjuk itu atau salah satu nama, tapi ini tidak boleh. Salah satu keterwakilan tidak boleh, tapi ada orang yang sudah menjadi warisan sebagai untuk bakar pisang. Dan pisang setelah bakar dengan makan bersama dengan simbol. Tapi dan makan itu makan pisang dan kelapa yang setelah kita bagi, itu saya yang makan lebih dulu sebagai musyallaki pu. Saya makan baru bagi kepada seluruh para peserta, siapapun yang masuk dalam rumah besar harus makan. Makan semua. Makan tanpa air. Sehingga kita kunyah dengan pelan-pelan. Habis burung dan kulit kelapa yang tadi kita kupas, kita belah, itu simpan baik, simpan di dalam apa namanya sabut kelapa. Simpan di dalam untuk digantung, tidak boleh terserak. Harus kumpul, ikat, dan ikat di atas bubung rumah. Itulah proses-proses ini yang melambangkan bagaimana proses pembangunan rumah adat Nai Saoria. Khususnya di Ngalpolo. Kalau tempat-tempat lain saya juga tidak tahu, tapi ini khusus di Ngalpolo. Sehingga semua makna. Yang kedua, ini setelah proses, pasti ada pirenya. Pirenya ada orang-orang yang sekarang belum bisa masuk rumah baru. Mereka ini semua duduk di luar, tidak boleh masuk rumah baru sampai sekarang ini. Sehingga sebelum masuk rumah baru itu ada kita buat hajatan. Artinya Pireto J yang larang-larang itu kita buat kembali supaya mereka bisa masuk bersama dengan peserta para muslaki, para tukang atau anepoi, warga masyarakat adat, Faivalu Anekalo, dan siapapun yang masuk di dalam, tidak membatasi, terkecuali kaum ibu-ibu dan perempuan dilarang masuk. Itu gambaran-gambaran itu menyangkut dengan Nai Saoria Tage Tenda Bebas sesuai proses awal sebelum Nai Saoria. Itu gambaran saya, mungkin itu dulu.
0: Ya, baik Bapak, luar biasa sekali. Dan tentunya pendengar, dari penjelasan Bapak Wongsalaki bahwa bisa memahami ya, sebuah upacara adat ini tidak hadir begitu saja. Ada sejarah, ada pesan leluhur, dan juga ada nilai yang memang diwariskan. Nah, kalau dari sisi makna dan juga filosofinya tadi ya Bapak, seperti apa dalam pelaksanaan dan tujuan utama dari upacara ini bagaimana nih Bapak?
1: Oke, ini tujuan. Yang pertama, simbol.
0: Iya.
1: Rumah besar. Saya gambarkan tentang rumah besar. Okay. Semua wilayah perkampungan adat ada rumah besar. Tetapi ada rumah besar menyangkut dengan Saoria. Sao artinya rumah besar. Kenapa? Orang tua dulu bilang itu Saoria. Saoria, setiap rumah ada berhadapan dengan keda. Dia di samping sebelah kanan keda. Dia tidak bisa kiri, depan, atau belakang. Tetap di samping kanan. Itulah Saoria. Sehingga proses rumah adat menyaku dengan Saoria itu tahap demi tahap yang kita lakukan. Yang kedua, menyangkutan hubungan. Kenapa? Makna dari sebuah proses Saoria. Yang pertama, kita menghormati kembali kita punya leluhur. Ini warisan leluhur. Sebelum warisan budaya, warisan leluhur telah menunjukkan, mengajar kita. Saya gambarkan bahwa rumah besar awal yang dari nenek moyang pertama itu sudah masuk abad. Sudah masuk abad. Bapak saya itu tertahu, nenek saya juga belum. Hanya ganti, sebatas ganti. Tapi untuk bongkar seluruh belum ada, hanya masanya saya bongkar. Dan bongkar semua proses ini pembangunan rumah dengan bangunan baru. Yang ke berikut, menyangkut dengan makna kedua, semua proses pembangunan ini maknanya yang pertama, bagaimana kita menghormati leluhur, nenek moyang, dengan bangunan-bangun yang kita buat, dengan seremonial-seremonial sebagai warisan yang kita buat tahap demi tahap. Jadi makna itu kita buat kembali sehingga hubungan masyarakat adat Mosalaki Saoria dengan leluhur tetap satu, kedekatan, harmonis, sehingga tidak ada sui sage. Artinya suatu sui sage artinya yang bencana-bencana kecil menyangkut, sehingga makna itu yang kita buat sehingga hubungan leluhur dengan masyarakat adat dengan Faivalu Nengkalo, dengan Mosa Laki, dengan khususnya kami keluarga besar Saoria tetap terjalin kebersamaan, walaupun hanya lihat kubur, batu, tetapi kami tetap mendoakan, memohon suasasa kepada Mbu Mamo sehingga mereka tetap memperhatikan kami, menjaga kami sebagai keluarga besar Saoria, termasuk dengan Faivalu Nengkalo, karena iya, Saoria itu adalah lambang kebesaran dan keluhuran nenek moyang.
0: Iya.
1: Mungkin itu dulu.
0: Oke, baik Pak. Bapak Franciscus, dan tentunya ada pesan yang memang disampaikan ya dari para Mosa Laki maupun tetua-tetua adat ya Pak. Nah, kalau berbicara dengan anak muda sekarang, bagaimana mereka bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam upacara adat ini nih Bapak?
1: Oke, okay. Ini sering kali terjadi siapapun, bukan hanya di Ngalpolo, di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang saya Mosa Laki umurnya masih 54 tahun. Umurnya muda. Pasti hal-hal zaman sekarang ada selaras zaman. Itulah kata-kata anak muda. Ada selaras zaman, bisa berubah sesuai zaman. Kalau saya, berarti saya Mosa Laki masih berjiwa kaum muda. Saya tidak bisa mengikut kaum muda zaman sekarang. Adat dan kebudayaan warisan, walaupun seremonial apapun saya tidak tahu dari nenek moyang, pasti saya tahu. Pasti ada kekurangan. Kekurangan itulah, mari kita mohon kepada leluhur, semakin mohon restu, beri petunjuk, beri penerangan, sehingga ide gagasan kerja nenek moyang tetap kita tahu. Yang kedua, menyangkut dengan kaum muda. Kalau di kampung di Ngalupolo ada kejanggalan-kejanggalan, pemahaman-pemahaman sesuai zaman, pasti ada. Tetapi tidak semua.
0: Iya.
1: Nah, mungkin sedikit saja. Kenapa? Kalau di si kampung saya, kalau saya sudah pukul gong, berarti semua akan ikut terlibat. Kenapa? Jika saya sampaikan satu pengumuman menyangkut om adat, pasti saya akan pukul dengan gong. Dan iya, gong itu menandakan itulah gong adat, gong tanah watu, ngo ulu eko. Berarti semua orang ikut terlibat. Mau kau tidak tahu, kau tahu semua orang akan ikut terlibat, saling mendengarkan. Nah, berarti motivasi-motivasi ini sehingga Faivalu Nengkalo kaum muda milenial bisa mengerti dan paham. Nah, sehingga kaum muda seringkali kritik pada lembaga adat, ya kita tidak boleh protes.
0: Iya.
1: Nah, kita tidak boleh ambil kesimpulan, tidak boleh. Bagi saya tidak ada hal-hal saling tanggap menanggap. Sehingga kita terima saja dari kaum muda, sehingga setelah itu baru kita saling meneguhkan, saling perbaiki. Nah, bahwa oh, kita harus begini. Ini bagaimana Pak Mosa Laki, sehingga ini larang-larang ya kita sampaikan. Sehingga pemahaman-pemahaman menyangkut anak muda di sini paham sekali.
0: Iya.
1: Nah, ya, menyangkut dengan adat mereka paham sekali. Walaupun hal-hal yang belum beres, tapi mereka sangat dekat dengan masyarakat Mosa Laki. Itu dulu.
0: Iya. Iya. Baik, itu tadi ya pendengar, bahwa hal-hal yang seperti ini sebenarnya anak-anak muda lebih ikut terlibat ya. Nah, itu tadi Pak Mosa Laki, dan apa yang menjadi nilai sosial ya yang diambil oleh masyarakat dari upacara adat ini begitu nih Bapak?
1: Nah, iya. Pasti kalau nilai sosial itu masyarakat adat Ngalupolo paham sekali. Kan paham sekali tentang adat dan budaya. Itu sudah masuk dengan hal sosial.
0: Iya.
1: Semua seremonial adat di Ngalupolo dari kecil, terutama bagi kaum milenial, dengan sosial budaya sangat kedekatan. Sebelum ke adat, pasti hubungan antar keluarga, hubungan antara tetangga, hubungan antara Mosa Laki, hubungan dengan pemerintah, agama dan sebagainya, itulah kedekatan sehingga semua hal-hal yang menyaku dengan seremonian adat dan sosial itu sangat dekat sekali, sehingga tidak ada membedakan suku dan ras, hanya jabatan-jabatan itu.

0: Saya tidak omong menyangkut dengan pembangunan ya, ini sudah proses. Proses Nais Oria. Yang pertama yang paling rumit itu kebersamaan, rumit itu apa, musyawarah keluarga. Membuat satu kata kesepakatan itu yang butuh pemikiran berhari-hari, berminggu-minggu. Ini proses awal. Butuh kedekatan, butuh pemikiran, sehingga sebuah kesepakatan berdasarkan pemikiran, pemahaman, sehingga semua ambil dalam forum kebersamaan, sehingga kita patok contoh kecil anggaran saja, satu anggaran, dan anggap membangun rumah adat itu kalau kita hitung itu miliaran. Itu naisau saja.
1: Iya.
0: Naisau bukan kecil. Tahap demi tahap. Ini inti proses, tapi biayanya sangat tinggi. Syukur terima kasih namanya kerja adat, pasti ada sosial dan budaya dari Wata Ane, Kunu Ana, semua di mana saja akan datang dan akan support kita.
1: Iya.
0: Yang berikut menyangkut dengan proses Nais Oria. Itu tahapan-tahapan itu yang kita kerjakan setelah seremonial malam patika nua berarti bukan hanya kita kasih dengan makan jalan, tidak, itu makan adat dan butuh biaya, itu sangat besar. Itu biaya besar. Apalagi iya, dengan kita undang Faivaluona. Kalau para lembaga adat, kampung tetangga, pemerintah, semua agama kita undang. Kan ini, kenapa semua ini kita undang? Itu syukuran. Syukuran. Sebuah syukuran, proses yang pertama, kita syukur kepada Ambu Mama atau Kebolotan Watu yang telah membimbing, menjaga semua proses membangun rumah ini tidak ada hambatan apapun.
1: Iya.
0: Nah, sehingga kita kasih makan leluhur. Nah, yang kedua, syukuran kedua kepada Musa Laki dan Faivaluan Kalau, yang bagaimana proses dari awal pembangunan ini itu gotong royong, kerjasama, saling bahu membahu, tolong menolong, semua masuk dalam hal kebersamaan. Sehingga dari proses pembangunan potong kayu pertama, kelapa pertama dengan simbol tarik kayu, dia tidak pikul, hanya tarik saja dengan ukuran yang itu belasan meter,
1: yeah,
0: harus tarik. Akhirnya kita kasih undang mereka, kasih makan secara adat, itu di luar dari hal-hal lain, tapi ini syukuran yang aku kasih makan patika nua, bahkan satu kampung kita kasih makan. Yang berikut menyangkutnya proses untuk Gawisia. Gawisia itulah proses adat. Kenapa Nais Oria kami harus buat Gawisia? Gawisia kami ringi walo otedua wangga walo mamo. Wangga walo ambu mamo kukwajo toko walo tenowatu bahwa ringi kami ngala kema walo sao otedua. Kema walo sao ambu mamo kema walo sao ulu ekotan. Kami ngala, berarti kami bisa. Sudah bisa membangun semua sebuah rumah, rumah adat, rumah nenek moyang, rumah leluhur, rumah toko wolo tanawatu, rumah besar, Faivalu Anak Kalo.
1: Yeah.
0: Itulah kami gawe. Gawe adalah tanda syukuran tentang kebersamaan kami.
1: Baik, luar biasa ya, Bapak. Baik, Bapak Francisco sebagai Musa Laki Pungalupolo tentunya memiliki tanggung jawab penting dalam kehidupan adat. Nah, apa sebenarnya peran Musa Laki dalam pelaksanaan Nai Saoria Tage Tindabewa ini nih, Bapak?
0: Oke. Semua struktur adat.
1: Oke.
0: Setiap nua olah pasti berbeda-beda. Olah pasti berbeda-beda. Apalagi di saya ini, di kampung saya berbeda. Yang kedua, di situ ada moselaki, ada atalaki. Dia tidak sama moselaki dengan atalaki sama. Tidak. Mosa itunya satu. Laki itu banyak. Ibarat

0: tempatnya pemerintah ada bupati, di bawah ada dinas-dinas terkait. Itu ibarat. Nah, kalau di kampung saya itu, kalau di pemerintah sampai RT RW, kalau di saya sampai Dewoda Dati, semua lengkap strukturnya. Hanya sedikit berbeda di Moselaki saya di sini, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara. Okay. Itu kembali kepada Moselaki Pu. Kenapa dia ada Moselaki Pu? Musa. Ha, Musa, Saimu, Saimu, Sakolo hanya satu, tidak ada Musa dua. Yang kedua, Musa artinya dia peran punya gambaran-gambaran yang menyangkut dengan adat sebagai penanggung jawab seluruh faivalon. Kalau tabolaki kemudian harus berkorban. Harus berkorban. Kenapa? Dia pun sebagai pemimpin dia harus berkorban. Berkorban apa saja? Korban waktu, korban tenaga, korban harta, harus korban. Kenapa? Musa, artinya Musa laki puluh kepala, dia melayani, bukan kepala hamba. Musa laki adalah hamba, melayani. Sehingga peran Musa laki puluh itulah peran yang penuh dengan tanggung jawab seluruh faivalon. Kalau ulu eko tanah watu, setiap ulek dia yang bertanggung jawab. Kalau bahasa adat, tego iwatalo kana iwamona. Ya, kalau saya pakai baju mungkin robek, celana juga robek, kain juga robek, tetapi rasa tanggung jawab ini tidak bisa robek.
1: Iya. Karena itu salah itu, satu tanggung jawab ya, Bapak Franciscus.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, selain itu juga nih Bapak, bagaimana dalam pelaksanaannya, pembagian peran antara bosa laki, tokoh adat, orang tua, perempuan, maupun generasi muda nih Bapak?
0: Oke, okay. Pasti semua lembaga ada pura perannya masing-masing. Iya. Apa yang saya gambarkan tadi, satu itu Bapak Bupati, kepalanya satu. Tetapi di bawah ada dinas-dinas terkait. Di situ, kalau peran dengan Polo, ada 7 lembaga adat. Nah, itu Atalaki. Kalau saya, Musalaki. Atalaki itu laki atau jabatan yang diberi dari Musalaki. Jabatan beri, bukan kasih jabatan, kasih dengan pekerjaan, kasih dengan tanah, yeah, kasih dengan rumah, kasih dengan kekayaan. Yang kedua, jika lo ada kegiatan apa, jabatan-jabatan itu yang mereka lakukan, mereka kerjakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga adat. Tidak bisa laki yang satu dia bisa ambil pekerjaan orang lain. Sudah tidak bisa. Tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga peran-peran itu pada seremonial itu mereka laksanakan, mereka kerjakan sesuai dengan apa yang dilakukan, yang diberikan oleh saya punya nenek, nenek moyang, leluhur yang sekarang diwariskan kepada saya. Itu saja.
1: Oke, luar biasa Bapak. Dan menurut Bapak sendiri juga apa yang memang harus dilakukan ya agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton ya, tetapi benar-benar memahami dan juga bisa menjadi bagian dari penerus budaya ini nih Bapak.
0: Oke. Saya pengalaman, pribadi. Okay. Musa laki itulah warisan. Warisan leluhur.
1: Iya.
0: Saya katakan tadi saya ini masih muda. Tapi gimana rasa tanggung jawab, jawab saya sebagai Musa laki, bertanggung jawab saya kepada pertama para Musa laki, para tetua adat yang lain, para tokoh, para faivaluan, kalau laki perempuan besar kecil. Yang saya harus mengayomi semua, menjaga semua, siapapun yang hidup di ulu eko tanah watu. Saya harus menjaga. Dan menjaga itu lewat apa? Yang pertama, sebelum masuk pada seremonial, saya menjaga bahwa saya harus menjaga suasasa. Kepada siapa? Leluhur. Ambo mamo kukajo, jaga si embu anak faivalon kalau tebo maero, lo kemaa baja, kemagena gawe sai tado tembu wisa wala gaga boo kawe ae kemange peninge wesinua. Berarti doa-doa ini kedekatan saya kepada leluhur. Sehingga ampu mama ku kajo toko waktu mereka dengar doa dan keluh kesah saya bahwa menjaga semua faivalu an kalo sebelum masuk ritual-ritual yang kita lakukan. Tapi ini khusus kenapa dia mau selaki pu doa khusus, suasasa khusus bahwa menjaga faivalu an kalo siapapun yang menghuni atau tinggal di Ulu Eko Tanah Watu Ngalpolo termasuk keluarga ambu ana saya baik-baik kalau yang tinggal di perantauan, saya harus melindungi mereka dengan cara-cara doa-doa saya. Nah, itu peran khusus. Yang kedua, peran saya sebagai laki lekaul kema, artinya yang bekerja, saya yang bekerja sesuai dengan pekerjaan saya. Kenapa? Semua laki itu nenek moyang kasih diwariskan kepada saya, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka itu bekerja mereka, tapi pekerjaan saya itu sebagai pekerjaan umum. Pertama, tanggung jawab Ulu Eko. Kekuasaan Ulu Eko Tanah Watu dari batas kini sampai batas ini itu saya harus menjaga. Sehingga singe atama AFP, rai atama RT. Artinya siapapun yang berdekatan dengan ulai saya jangan merampas, sehingga kita buat satu aturan, kita jaga sama-sama singi atama api rai atama arti. Singi artinya itu pinggir ulayak, bukan kampung. Ada perbedaan sekarang pemahaman bahwa nua ola sedikit berbeda. Kalau ulayak nua itu antara hubungan kampung, berarti satu kampung batas di mana. Kalau ola itu atau batas antara desa atau nua. Dari contoh Ngalpolo batas dengan Boltopo sampai di mana? Kalau batas dengan mereka sampai di mana? Itu ola. Dan nua itu khusus satu kampung ini. Betul. Nua ola. Sehingga saya harus menjaga, melindungi sebagai warisan-warisan leluhur, termasuk dengan Faivalu an Kalo, Ulu Eko Tanah Watu, dengan semua usaha-usaha apa saja yang ada dalam wilayah Ngalpolo, termasuk penyakit, hujan, angin, semua melindungi.
1: Ya.
0: Mungkin gambar-gambaran ini yang saya sampaikan.
1: Oke, baik, luar biasa Bapak Fransiskus. Dan selain itu juga ya, bagaimana ya pendengar, budaya akan memang tetap hidup apabila budaya itu tidak hanya disimpan tetapi dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat. Karena itu tentunya ya Bapak, menurut Bapak Fransiskus juga, apa hubungan nih, bagaimana terapannya ya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari nih Bapak?
0: Ya, terima kasih. Ini kehidupan masyarakat sehari-hari Ngalpolo bervariasi.
1: Iya.
0: Ada pertanian, ada perikanan, ada pegawai negeri, swasta, itu bervariasi. Tapi pertanian di Ngalpolo itu nomor satu. Nomor satu. Yang kedua, itu perikanan hanya sebagian. Untuk dengan kaum swasta dan PNS itu sedikit sekali, itu banyak hidup di kota, tinggal di kota.
1: Yeah.
0: Kalau kehidupan setiap hari, pasti pemerintah adat dan agama punya aturan dan peran masing-masing. Tetapi di Ngalpolo hidupnya sangat harmonis. Dari segi apa saja, sosial budaya itu sangat baik. Apalagi hubungan antara agama. Tambah lagi ketiga tungku. Inilah peran utama sebagai tongkat kebersamaan yang ada dalam kampung Ngalpolo. Tanpa tiga batu tungku itu tidak bisa. Tanpa moselaki tidak bisa. Tanpa adat, tanpa agama tidak bisa. Tanpa pemerintah tidak bisa. Semua ini ada satu kesatuan. Tetapi sedikit berbeda, hak moselaki tidak bisa diatur oleh siapapun. Mau selaki punya peran forum adat, ya forum adat. Mau selaki hanya undang tokoh pemerintah, tokoh agama, tapi tidak masuk dalam forum. Hanya kau mendengar dan tidak ada bahwa usul saran, kecuali kita minta pendapat. Dan keputusan itu kembali pada lembaga adat. Tetapi jikalau forum-forum lain, pemerintah dan agama, itu kita sama, kita satukan. Sedikit berbeda di sini, di Ngelpolo. Ngelpolo itu sangat unik. Kampung di bawah lembah, sebelah dengan kali, sebelah juga dengan bukit, di selatan dengan pantai, di atas dua bukit, dia di lembah. Orang bilang Ngelpolo tanah kuru tu Fausambi. Itu kuru tu Fausambi itu bahasa sekatu gersang.
1: Iya.
0: Gersang kali. Gersang. Tetapi Ngelpolo punya hidup keharmonisan. Keharmonisan, kebersamaan yang selama ini kita jalankan, walaupun hal-hal sedikit yang kadang-kadang ada persoalan, tetapi kita selesaikan secara kekeluargaan, secara adat, secara pemerintah dan agama. Jadi Ngelpolo tetap Ngelpolo Sanua, hanya satu kampung, tidak ada dua kampung. Sanua, hanya Nua Ngelpolo.
1: Okay.
0: Mungkin itu saja.
1: Ya. Baik Bapak, ya terakhir ya Bapak Fransiskus, di kesempatan siang hari ini, bagaimana harapannya dalam upacara Naisal Riat Tagit Tinda Bewa untuk masyarakat baik di Kampung Ngelupolo maupun bagi masyarakat pada umumnya yang ada di kabupaten ini Bapak, silakan.
0: Baik, terima kasih kepada RRI Inde yang telah mengundang kami, mengundang saya untuk berbicarai adat dan kebudayaan, lebih khusus Nais Auria Tagit Tinda Bewa. Iya, ini proses adat yang saya bilang tadi. Nais Auria Tagit Tinda Bewa itu bukan segampang itu.
1: Mm-mm.
0: Kita punya rumah, tapi di situ rumah-rumah itu tidak bisa seperti Nais Auria, karena ini rumah adat. Nais Auria Tagit Tinda Bewa itu proses-proses adat yang telah diwariskan, apa yang saya sampaikan tadi, tahap demi tahap yang kita lakukan. Untuk Nais Auria, hari yang telah kita tentukan di luar dari hari yang kita proses malam itu sedikit berbeda. Nah, khusus di sini Nais Auria itu semua para penghuni, para masyarakat itu dengan cara masing-masing, dengan punya rasa tanggung jawab masing-masing, kita naik masuk Auria dengan proses adat tahap demi tahap. Jadi Nais Auria itu adalah simbol, sebagai simbol kebersamaan, adalah satu rumah, satu keluarga besar, satu penghuni. Apalagi seorang ini sao faiwalu ankalo, berseluruh faiwalu ankalo masuk dalam rumah itu sebagai rasa memilih bahwa inilah rumah kita, sao kita, sao leluhur, sao ambu mamo, sao ulu eko, sao faiwalu ankalo. Artinya sao riala, sao milik bersama. Saya tidak tahu dengan kampung-kampung lain, kalau namanya Saoria itu, dia itulah Sao itu milik bersama, korban bersama, kerja sama, gotong royong sama, tetapi hanya yang bertanggung jawab penghuni-penghuni keluarga besar, rumah besar Sauria.
1: Oke.
0: Dari itu gambaran itu.
1: Baik, luar biasa Bapak Fransiskus terkait dengan bagaimana Naisa Oria Tage Tenda Bewa bisa menjadi salah satu bagian dari kekayaan budaya yang penting untuk terus dikenalkan, dipahami dan diwariskan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan siang hari ini bersama Prosa Terari ND. Dan semoga budaya ini tetap terus diwariskan kepada generasi muda.
0: Terima kasih, selamat siang. Kita support selalu. Mari kita saling bergabung. Jikalau tutur kata saya tadi yang tidak berkenan atau kurang, saya mohon maaf. Saya ini meselaki berada dengan polo. Suku dan ras kita berbeda, tapi inilah saya sampaikan khusus dengan polo. Yang sama, ya kita padukan. Kami tetap dukung RRI, tetap jaya segali di udara, tetap di udara.
1: Luar biasa, terima kasih Bapak. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini.
0: Siang juga, terima kasih.
1: Oke, baik. Pendengar, itu tadi ya, berbagai hal yang kita sudah dapatkan bahwa di dalam budaya terdapat sejarah, identitas, nilai, kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, hubungan dengan alam, serta pesan yang memang diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebab ketika generasi muda mengenal budayanya, mereka tidak hanya mengenal masa lalu, mereka juga sedang memahami siapa dirinya, dari mana mereka berasal, dan nilai apa yang harus mereka bawa ke masa depan. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di program Bincang Budaya. Kita akan hadir kembali nanti di episode berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa dan salam sukses. Terima kasih.
2: Mengapa rata-rata jam tangan dipakai pada tangan sebelah? Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dengan sari berita, BRI Cabang ND serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Kampung Nelayan Merah Putih di ND, dua lokus mulai tahap persiapan. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But. Pendengar, kita ikuti informasi pertama. BRI Cabang ND serahkan bantuan stimulan bagi 25 agen BRI Link terdampak gempa Flores. Laporan Olive Bitin.
1: BRI Cabang ND menyerahkan bantuan stimulan kepada 25 agen BRI Link yang terdampak gempa Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang ND, Hamim Fanani, mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah, sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
2: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
1: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Fahmi berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
3: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
1: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRI ND, Olive Fitin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten ND terus bergerak dengan dua lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan satu lokasi masih menunggu penilaian. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Suimam.
4: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Dijelaskan, pada tahap kedua, satu lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
5: sampai dengan hari ini kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
4: Ia melanjutkan untuk tahap ketiga mencakup 4 lokus yakni di Kecamatan Ende Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Buliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Buliwaralau, Kecamatan Wolowaru.
5: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0 sudah dilakukan dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Buliwaralau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah, nanti rencananya untuk keempat lokasi ini mungkin groundbreaking oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
4: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferry So'o melaporkan.
6: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkianes Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan, perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo, Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
7: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
6: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Floba Morata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI NFRI Soho melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
9: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
10: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
9: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM yang diperkirakan sekitar 100 liter dari setiap bongkar muat sebanyak 5.000 liter. Untuk memperbaiki pendataan, nelayan juga didorong untuk segera melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai salah satu persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nelayan yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki pendataan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. HPI Manggarai Barat dorong sistem data pramowisata terintegrasi. Laporan Epi Wahab.
11: Itu yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu.
12: Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Kabupaten Manggarai Barat Aloisius Suhartim Karya menyampaikan pentingnya konsolidasi internal pelaku pariwisata sebagai langkah awal membenahi sektor pariwisata di daerah tersebut. Menurutnya, fokus utama yang tengah dilakukan adalah penguatan basis data pelaku pariwisata melalui sekretariat bersama yang mewadahi 15 asosiasi pariwisata di Manggarai Barat. Konsolidasi data ini dinilai krusial agar setiap kebijakan dan langkah ke depan benar-benar berbasis data yang akurat.
11: Itu yang pertama, konsentrasi kami adalah bagaimana secara internal kita sulit dari database dulu. Pekerjaan Sekber dalam waktu dekat ini adalah mengkonsolidasi database dari masing-masing ada 15 asosiasi sehingga kita betul-betul berbicara atas nama data ke depan. Dan kemudian ketika memang kita mengestimasi itu menghampiri minimum 10.000 pelaku pariwisata yang tersebar di 15 asosiasi.
12: Ia juga menyoroti komitmen asosiasi pariwisata dalam mendukung pemerintah daerah khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Namun demikian, Aloisius menilai selama ini terdapat ketidakseimbangan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dengan kontribusi PAD yang diterima daerah. Lebih lanjut ia menjelaskan salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum terintegrasinya seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Disintegrasi ini lanjutnya turut memicu berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik penipuan oleh oknum pelaku wisata yang kerap menyulitkan penelusuran dan pertanggungjawaban. Selain integrasi, dirinya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata sesuai dengan standar sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Dengan demikian, pelaku pariwisata diharapkan mampu menghadirkan layanan berkualitas dan meninggalkan kesan positif bagi wisatawan.
11: Hal lain yang kami amati juga bagaimana segala macam persoalan selama ini terjadi ya. Misalnya kita ketahui ada banyak sekali pelaku-pelaku yang melakukan aksi penipuan dan kemudian hingga menyebabkan jadi peristiwa yang sangat fatal. Dan ketika misalnya kita melakukan cross-check, cari tahu dan lain sebagainya, sulit ditemukan subjeknya siapa. Kemudian kita melihat bahwa tidak ada cara lain untuk mengakhiri segala macam kompleksitas persoalan perwisataan yang ada di Manggarai Barat ini, selain harus diintegrasikan semua pemangku kepentingan, para pimpinan asosiasi ini, untuk kemudian kita membangun komitmen bersama, kita hentikan semuanya itu. Kita bangun sumber daya manusia setiap personil di setiap asosiasi itu dengan standar sesuai dengan SKKNI, sehingga kemudian kita ke depan betul-betul menjadi tenaga terampil yang menyajikan daya tarik wisata kepada wisatawan hingga menciptakan kesan tak terlupakan.
12: Ia menyoroti pengembangan pariwisata Manggarai Barat yang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Diharapkan melalui langkah-langkah integrasi dan penguatan komitmen tersebut, pariwisata Manggarai Barat dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan jalur evakuasi, logistik, dan keselamatan fisik. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi NTT menilai kesiapan mental masyarakat juga perlu menjadi bagian dari mitigasi bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Scotta.
13: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan masyarakat perlu dibekali kemampuan mengelola stres dan menghadapi tekanan psikologis sebelum bencana terjadi. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pertolongan pertama pada kondisi psikologis atau psychological first aid.
14: Penting sekali, mitigasi itu tidak hanya untuk seperti KOI bangunannya atau hal-hal yang terlihat, tapi contoh, anak-anak atau orang-orang masyarakat harus disiapkan dengan bagaimana caranya manajemen stres ketika terjadi gempa, ketika menghadapi trauma, atau kita ajarkan bagaimana psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi kepada masyarakat.
13: Immaculata menjelaskan, kesiapan mental dapat dilatih melalui berbagai teknik sederhana, seperti pernapasan dalam dan grounding, untuk membantu seseorang mengendalikan kepanikan saat menghadapi situasi darurat. Ia menilai latihan tersebut penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menenangkan diri dan tetap dapat berpikir ketika berada dalam tekanan. IPKJI NTT juga mendorong pemerintah memasukkan aspek kesehatan jiwa dalam kebijakan dan penganggaran penanganan bencana. Selain masyarakat, tenaga kesehatan juga dinilai perlu mendapatkan pelatihan terkait pertolongan pertama psikologis, screening, hingga mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. IPKJI NTT berharap kesiapsiagaan bencana tidak berhenti pada upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya fisik. Kesiapan kesehatan jiwa dinilai penting agar masyarakat tidak hanya selamat saat bencana, tetapi juga mampu menghadapi dan pulih dari dampak psikologis setelahnya. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pemandian air panas Detusoko di Kabupaten Ende menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat akhir pekan dan hari libur. Laporan Rovinus Wula.
15: Suasana alam yang sejuk serta sensasi berendam di air panas menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Destinasi yang berada di wilayah Kelurahan Detusoko ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari kawasan perkotaan. Pengunjung dapat menikmati hangatnya air pemandian sekaligus merasakan suasana pedesaan yang masih asri dan tenang. Pengelola pemandian air panas Detusoko Wilfridus III mengatakan jumlah pengunjung cenderung meningkat pada akhir pekan dan hari libur. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati air panas tetapi juga memanfaatkan kawasan tersebut untuk berkumpul dan menikmati suasana alam. Menurut Wilfridus, kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam di Kabupaten Ende. Karena itu, pengelola terus berupaya memberikan pelayanan yang baik agar pengunjung merasa nyaman selama berada di lokasi.
16: Untuk pengunjung, memang yang lebih ramai itu di saat hari Minggu atau hari libur atau hari libur agama gitu. Itu memang pengunjung agak bagus. Lalu kalau hari-hari biasa, paling sore masyarakat lokal sini mereka datang sering mandi di sini. Memang sini dulu tempat masyarakat lokal sering mandi di sini. Harapan saya untuk ke depan, moga-moga ya pengunjungnya bisa meningkat, bisa datang berkunjung di tempat wisata air panas AOK ini. Memang suasananya aman, jauh dari keramaian, untuk tempat rekreasi secara saya cukup layak di sini.
15: Wilfridus menyebut kebersihan kawasan, kenyamanan pengunjung, serta pemeliharaan fasilitas menjadi perhatian dalam pengelolaan destinasi tersebut. Langkah itu diperlu agar pemandian air panas tetap terawat dan mampu memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan. Pemandian air panas Datu Soko dikelola pemerintah Kabupaten Ende sebagai bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Pengelola juga mengajak masyarakat dan wisatawan ikut menjaga kebersihan serta tidak merusak fasilitas yang telah tersedia. Ramainya kunjungan ke pemandian air panas Datu Soko memperlihatkan bahwa wisata alam menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur. Dengan pengelolaan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, destinasi ini berpeluang terus berkembang serta menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi siang ini, Rabu 7 Oktober 2026. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Florata siang ini. Salam sukses, salam jumpa kembali.

0: Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atas perintah bos, saya berangkat.
1: Tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
0: Ah, gak usah bos.
1: Sini, gak usah malu-malu.
0: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
1: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
0: Oh, masker. Untuk apa bos?
1: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
0: Oh, begitu bos. Kirain

0: adalah kita.
1: Penghasut kelamaan bahaya enggak sih? Esanin denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali jumpa bersama saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi di acara Prodangdut dan di Florata sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda pencinta lagu-lagu dangdut ya, silakan yang mau bergabung sore hari ini sudah kami buka ya line teleponnya di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, langsung saja saya sapa penelpon perdana kita. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Dangdut adalah kita Ibu Cantik.
0: Oke, Oma Seril.
1: Iya, penelpon pertama
0: kita ya. Oke, apa kabar Oma untuk hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Dan luar biasa.
1: Bagaimana
0: ya?
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Baik Oma, sehat selalu juga. Oma mau tanya.
1: Lagu yang sudah disiapkan.
0: Saya pikir Oma mau tanya lebih lanjut. Silakan Oma. Sesekali Oma jadi penyiar begitu ya. Saya yang pendengarnya. Kita ubah posisi.
1: Kepingin, ya kepingin sekali mau jadi penyiar. Tapi saya Oma nih.
0: Tidak apa-apa Oma.
1: Kepala 70.
0: Puji Tuhan ya, umur panjang sehat selalu Oma.
1: Amin.
0: Oke, baik Oma, sore hari ini ada beberapa lagu dangdut ya. Ada lagu ya dari mana nih? Iyad Bustami, Laksamana Raja di Laut. Kemudian Cinta Sampai di Sini dari Mansur S. Megiznya Terlanjur Basah, Simalakama dari Yopi Latul. Kemudian Perjalanan Cinta dari Uci Sucinta featuring Sule. Kemudian Bisik-Bisik Tetangga, Aku Bukan Dia dari Hamdan ATT. Ada juga Abang Roni dari Irma Farami. Yang mana?
1: Kalau Roni bikin asik?
0: Roni bikin asik yang bagaimana Oma? Coba Oma nyanyi sedikit. Oma punya ketawa nih bisa jadi nada dering ya. Oke, baik. Roni bikin asik. Roni anaknya siapa yang bikin asik ya? Oke, baik. Roni
1: anaknya dangdut ya. Roni anaknya dangdut.
0: Oke, baik. Untuk siapa Oma lagunya?
1: Yang pertama untuk Ibu Christine bersama operator. Operator sore ini operatornya siapa?
0: Yang paling ganteng sore ini ada Kakak Dev Revaldi.

0: sore semua. Yeri di Bavaria. Yeri, selama ini sudah berapa hari ini Yeri tidak muncul nih.
1: Semoga sehat
0: mungkin
1: baik
0: masih,
1: ya.
0: Tidak mungkin yang pire itu tuh.
1: Oh
0: masih.
1: Iya, benar masih gua.
0: Jadi
1: ya?
0: Yeri tidak bisa bergerak gitu, masih gua.
1: Iya baik, oke. Okay, untuk siapa lagi?
0: Dia takut dan denda orang denda kebagi besar.
1: Iya benar juga ya, oke. Okay. Ada lagi?
0: Masih di Bavaria, Bunda Ima di Maumere. Opa Juan di Maumere juga. Selamat sore. Putar Mus.

0: untuk semua pendengar setia ruang sorry
1: pro dangdut ya
0: pendengar.
1: Oke.
0: Ingat ruang rindu lagi.
1: Oke.
0: Pro dangdut lagi pantas hari ini masyarakat Abu Anawa dan Dolok yang lagi dengar radio, selamat sore semua dan juga semua pendengar setia yang lagi pantau semuanya yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat sore semuanya, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Ada lagu Roninya tadi tuh, Roni bikin asik tadi itu sudah.
1: Saya cari-cari di mana ya Roni bikin asik ini nih. Kairi Greo.
0: Kairi Greo panas terlalu.
1: Oke, baik, Roni bikin asik nanti dengarkan ya Oma ya, akan saya hadirkan. Asiknya yang bagaimana kita juga tidak tahu ya, liriknya seperti apa. Roni yang membuat Oma jadi asik begitu ya. Oke, terima kasih untuk Oma Seril ya yang ada di seputaran Bo Anawa. Oke, sudah, kami juga sudah live ya di TikTok Pro 1 RRIND bagi yang mau bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, silakan ya. Oke, saya sapa penelpon selanjutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
1: Mama Nabila di Wirajaya. Mama lagi santai ya di sore hari ini ya, di jam istirahat ya.
2: Bukan lagi santai.
1: Bagaimana?
2: Lagi istirahat.
1: Lagi istirahat. Oke, ini anak, adik nama siapa nih? Salam ya.
2: Nabila.
1: Nabila, selamat sore. Salam kenal dari kakak di studio. Oke.
2: Saya mau minta lagu.
1: Lagunya?
2: Mokhtar Wanda.
1: Oh, lagu-lagu dangdut sayang sore hari ini.
2: Lagu mati aku. Lagu mati aku.
1: Mati aku, mati lampu. Iya. Oke, mati lampu ya. Sudah disiapkan juga nih. Kebetulan ada sudah di playlist untuk siapa? Nabila?
2: Nabila. Untuk keluarga saya. Untuk keluarga saya. Yang masih lampu.
1: Yang masih bergilir ya, mati lampunya ya.
2: Iya.
1: Oke, untuk siapa lagi?
2: Itu saja.
1: Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mama Nabila, anak Nabila. Ya, selamat sore, salam ke Wirajaya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain dua lagu ya, nasar seperti mati lampu dengan lagunya Roni bikin asyik ya, ada juga lagu-lagu lain yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Ada dari Mansur S dengan Cinta Sampai di Sini, Iyad Busami Laksamana Raja di Laut, kemudian Imei dengan Dear Mantan. Ada juga lagu dari Elvi Sukaisi dengan Bisik-Bisik Tetangga. Entah apa nih yang menjadi perbincangan yang hot issue ya di tetangga sebelah. Oke, nanti kita dengarkan lagunya ya. Oke, saya nantikan di line telepon di 082144511957 dan juga di WhatsApp di 082138788786. Satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagunya. Selamat sore.
3: Halo.
1: Ya, selamat sore Pro Dangdut. Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa?
3: Jerry.
1: Erik. Di mana? Nangaroro. Oke, silakan. Salamnya untuk siapa, Erik?
3: Untuk Oma Jerry. Untuk Kata. Raja di Manado.
1: Iya.
3: Itu saja.
1: Lagunya?
3: Aku berkata.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Lagu dari.
1: Lagunya? Terlanjur.
3: Ikan di Gili.
1: Oke, baik ya. Dari Ona Sutra ini juga sudah disiapkan ya. Terima kasih, Erik.
3: Iya.
1: Selamat sore. Salam kenangan Roro bersama keluarga tercinta. You are being taken.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Adalah kita baru saja ya, kita dengarkan lagu dari Ona Sutra ya, dengan Asam di Gunung dan Garam di Laut ya. Untuk lagu ini sendiri pendengar dirilis di tahun 1990 untuk album produksi awalnya, kemudian masuk kembali dalam album lagu terbaik ya Haji Ona Sutra yang dirilis di tahun 2006. Asam di Gunung, Garam di Laut ya, ini selalu menggambarkan keyakinan bahwa jika sudah berjodoh, sejauh apapun jaraknya ya, pasti tetap akan bertemu, seperti ungkapan asam di gunung, garam di laut, dalam ketemunya di dalam tempurung ya. Oke, tempurung juga bertemunya. Oke, dan selamat sore juga untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Christine.
0: Iya, sore Kak Elsa dari Bajawa hadir ya, di sore hari ini ya. Apa kabar?
1: Kabarnya kurang baik.
0: Oh ya, kurang baik?
1: Iya.
0: Kenapa nih, gigi kah sakit?
1: Iya, masih sakit gigi.
0: Oh, masih sakit. Tapi jangan minta lagu sakit gigi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, cepat pulih ya Kak Elsa ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Silakan. Pergi sekolah paksa saja kerja.
0: Oke, jangan lupa istirahat, minum obatnya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Elsa, silakan lagunya.
1: Pak, boleh nggak minta lagu dari Lolita? Emang gue pikirin.
0: Ini tunggu ya, lagu yang sudah terdaftar di playlist kami. Ada beberapa lagu lain nih. Aduh, Lolitanya tidak terdaftar nih. Bisa diganti ya Kakak Elsa. Ada Mala Agata dengan Berdiri Bolor Rumahku, kemudian Mansur S Cinta.
1: Nah, itu aja.
0: Yang mana?
1: Yang
0: Mala
1: yang
0: Agata
1: berdiri,
0: ya. Oke, okay. Untuk siapa?
1: Berdiri Bolor Rumahku.
0: Untuk siapa?
1: Pertama

0: Angel, Kak Nia, Kak Juana, Kak Rian, Kak Dito, dan semua kakak operator. Dan juga untuk semua pendengar Prosatria Radio Indi, di mana saja berada, untuk teman-teman disabilitas semua, dari Labuan Bajo sampai Lembata.
1: Okay.
0: Untuk spesial untuk sendiri saja yang lagi menahan sakit gigi.
1: Okay, baik.
0: Dan salam spesial juga untuk Kak Dito bersama sang permaisurinya. Untuk Kak Dito mungkin yang hari saat ini lagi bersibuk kerja tuh, ditemani sang permaisurinya. Terima kasih kakak dan selamat sore.
1: Baik, terima kasih kembali untuk kakak Elsa Maria ya, yang ada di Bajawa untuk partisipasinya sore hari ini. Salam juga buat teman-teman ya yang ada di Bajawa ya, yang tetap bersama dengan kakak Elsa tentunya ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Silakan di coba lagi ya, tadi sempat terputus juga. Saya juga menyapa untuk Bapak Manda yang ada di Maonori, kemudian Bapak Servas yang ada di Maoponggo, di sana juga ada Bapak Ingrid, kemudian juga di Solo Boawai ada Bapak Mama Femi, Bapak Sipri juga nih yang ada di Boawai. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, berbanding dengan siapa berarti
1: kan? Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Juan Bebek.
1: Opa Juan?
2: Iya ya.
1: Di mana nih Opa Juan?
2: Di Talibura Maumere.
1: Di Talibura Maumere. Oke, salam kenal ya Opa Juan ya.
2: Kenal banget.
1: Oke, Opa Juan, ini suara Prosaterari Ende terdengar jelas ya di Maumere.
2: Sangat jelas.
1: Ini monitornya pakai apa? RRI Digital?
2: RRI Digital.
1: Oke, baik. Terima kasih Opa Jual untuk informasinya. Silahkan sore hari ini mau kirim salam untuk siapa dan lagunya apa?
2: Lagunya kalau bisa Majuna.
1: Lagu dangdut sore hari ini Opa Jual?
2: Lagu dangdut Majuna.
1: Ini oke, saya bisa digantikan dengan yang lain ya, yang sudah kami siapkan. Oke, baik. Silakan untuk siapa salamnya?
2: Salamnya yang pertama buat Emma Juan Bebe, Cucu Juan Bebe, Mama Wil dari Nanya Musa, Mama Irfan Maria di Bajawa tadi, Cabung Cenggol dan Pak Maksud yang berlaman, Pak Marius, Pak Marius Minus, Putra Tengah di Pasar, Pak Ayu di Maluku Tengah, Pak Nasim di Sulawesi Tengah, Pak Tenggut, Pak Temanda di Maumere, Belanda di Buteng, Mas Jari di Baksi, Pak Syari di Bandung Masih, Pak Nasir di Buang Mahat, terima kasih senggolannya, Putra Muslim di Semali, Sampir di Bukulu, Bang Isin, Bung Maksur di Warga, Bung Satu di Warwaru, Bunda Ima di Gerisun, Bapak Bunda di Bogor, Ibu Radina di Warwaru Barat, Mama Radina di Jalan Jawa Jaya, Bung Cersas di Maritondo. Dengan ucapan, selamat sore, salam sehat, gabung, selamat menjumpai teman kita di Talibura.
1: Iya, itu saja, Bapak Opa Juan. Salam.
2: Ya,

0: Terima kasih Epang Gawangnya. Oke, terima kasih. Kalau di Leo Ende Simogemi. Oke, nah bagaimana di tempat Anda ucapan terima kasih dalam bahasa daerah? Oke, bisa berbagi informasi ya di sore hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Sore, Anda Tumali hadir ya sore hari ini, benar toh?
1: Siap, tidak salah lagi kalau
0: tidak. Karena suaranya sudah khas ya. Putra Mus, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik ya, Itin. Gimana
0: Amin. Kabar? Oh, baik juga. Aku baik-baik saja. Aku masih seperti yang dulu. Kayak kenapa? Kayak lagu ya. Tapi yang hadirnya Christine Panjaitan begitu.
1: Iya, hari akan terganti.
0: Oke deh. Putra Mus, boleh tahu nih bahasa daerah dari Datu Mali terima kasih apa ya?
1: Ya kurang tahu sih kak.
0: Oh ya, tetap terima kasih ya palingnya.
1: Iya.
0: Oh, oke deh, baik.
1: Selang itu bahasanya setiap hari sih.
0: Oh setiap hari. Kalau di Leo itu Simogemi, kalau di Maomere Epanggawang. Oke.
1: Iya.
0: Oke, silakan nih Putra Mus, mau request lagu mana?
1: Lagu apa yang disiapkan sekarang?
0: Ada lagu dari Mansur S, Cinta Sampai Di Sini, Dermanta dari Imei, kemudian Iyad Bustami, Laksamana Raja di Laut, Bisik-Bisik Tetangga dari Elvi Sukaisi, RT 5 RW 3 dari Cici Faramida, kemudian Megi Z dengan Terlanjur Basah, yang mana?
1: RT 5 RW 3.
0: RT 5 RW 3, siap dikunjung ya, Wakuncar, waktu kunjung pacar malam minggu nanti. Oke. Silakan.
1: Salam-salam. Yang pertama buat Kevin Bareng Koperator, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
1: Buat yang baru lewat, ada Opa Juan, selamat sore Opa. Salam balik dari Putra Mus. Terus buat Keica juga, selamat sore. Buat Marcel di Beberia, Oma Cahil di Buanawa, ada Kamaksi di Nona, Opa di Lordes, Bung Papi. Terus buat Bunda Ima, Ulin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Jiki, Rina, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Buat Ibu Elis juga selamat sore, ada Kak Nursia, Bapak Manda, ada Kak Ustadz Abdullah, Mama Ciko, Mama Ino. Buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali ya. Yang terakhir, spesial buat Haramlah di Buton yang ucapannya selamat sore. Salam Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat bertugas, selamat sore.
0: Terima kasih kembali untuk Putra Mus yang ada di Datu Mali ya, untuk sapa salamnya ya sore hari ini buat orang-orang terkasih, fans dan juga teman sahabat semuanya yang masih stay tune ya bersama Pro 1 RRI ND. Saya juga menyapa untuk pendengar setia yang lagi bersantai di rumah ya sore hari ini. Semoga sore ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk melepas lelah, dan juga bagi yang masih sibuk di tempat tugas ya, sedang ataupun sedang dalam perjalanan pulang, tetap semangat ya untuk menyelesaikan aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore juga saya sapa untuk adik Yeri ya, yang ada di Datualu bersama keluarga. Kemudian juga saya sapa untuk Bung Oris Primajaya di KM4. Dan juga di Indona ya, ada Bapak Maxi bersama keluarga. Dan lagu-lagu yang masih tersisa sore hari ini, ada lagi lagu dari Mansur S dengan Cinta Sampai Di Sini. Kemudian ada juga lagu dari Imei dengan Dirmantan, Iyad Bustami Laksamana Raja di Laut, Elvi Sukaisi dengan Bisik-Bisik Tetangga, Terlanjur Basah dari Megi Z, Duo Delima dengan Goyang Sampingnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Johan dari Palembang.
0: Dari Palembang, Abang Johan ya?
1: Iya.
0: Oke, salam kenal Abang Johan.
1: Iya, Abang juga. Abang pengen masuk tapi kadang sulit.
0: Oke, ini banyak yang antri juga ya. Siapa cepat?
1: Lewat radio digital, Pak.
0: Gimana?
1: Lewat radio digital.
0: Oke, dari RRI Digital ya monitornya. Oke, terima kasih. Baik, Abang Johan, silakan lagunya. Ada lagu dari Megi Z, Terlanjur Basah, Elvi Sukaisi dengan Bisik-Bisik Tetangga. Terlanjur Basah ya. Untuk siapa nih Abang Johan?
1: Siapa salamnya? Salam tidak. Salam tenang. Ada Bunda Yanti, ada Bang Arsul, ada Rini. Semuanya
0: yang berlatakan
1: mata.
0: Iya, baik.
1: Nah, semoga kita semua berlindungan Allah SWT. Kata bermantan hatinya, tanya kebetulan juga. Dan juga awalnya kita disumbai kemantan kebetulan. Terima kasih. Selamat
0: sore. Selamat sore dan terima kasih kembali ya.

0: untuk Abang Johan yang ada di Sulawesi. Di sana juga ada Bapak Nasrun, selamat sore. Kemudian Romla yang ada di Buton Tengah, Kak Sari yang ada di Kalimantan, dan juga untuk Mas Galu yang ada di Jawa Timur ya, selamat sore, selamat berapa saja ya di sore hari ini. Rindu nih suaranya. Oke, Kak Yanti di Mom juga selamat sore untuk Anda. Di sana juga ada Bunda Ima, Widya dan juga Via. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah?
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND melalui RRI Digital ya, Bu Ratna ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Bagaimana cuaca di Manado sore hari ini?
1: Sore hari ini cuacanya masih panas, tapi berawan gelap dengan apa, asap.
0: Oke, mendung begitu ya, kabut.
1: Iya, kabut dengan asap.
0: Kabut dengan asap. Oke, ini tetap menggunakan masker ya.
1: Iya.
0: Untuk kesehatan yang baik. Oke, Ibu Ratna, sore hari ini lagu dangdut yang mana nih?
1: Lagu dangdut di sendiri.
0: Sudah disiapkan. Yang masih tersisa adalah ada lagu dari Elvi Sukaisi, Bisik-bisik Tetangga, Duo Delima Goyang Samping, Ayu Ting Ting dengan Tatitut, kemudian ada juga lagu dari Dua Anggrek, Pemberi Harapan Palsu, yang mana?
1: Nah, itu Dua Anggrek saja.
0: Dua Anggrek, PHP ya?
1: Iya.
0: Siapa yang PHP nih, Bu?
1: Ya?
0: Yang PHP itu siapa? Cuma lagu saja ya, Bu ya. Cuma lagu. Oke. Baik, Ibu Ratna silakan sapa salamnya untuk siapa?
1: Ya salam pertama buat Mbak Leli yang bertugas. Sama, terima kasih angkat telepon.
0: Sama Christine di studio.
1: Selalu dan okay. Selalu diberkati.
0: Baik,
1: Mbak Leli bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Halo,
1: lanjut,
0: Bu Ratna.
1: Ya.
0: Ini
1: ya.
0: Sama Christine di studio.
1: Oh, dengan siapa?
0: Christine. Iya, yang bertugas.
1: Iya.
0: Kenapa? Suaranya mirip ya?
1: Iya, sama.
0: Oh, sama 11-12 ya. Oke. Baik.
1: Buat Mbak Christine, salam kenal dengan Ibu Ratna.
0: Baik, salam kenal ya, Bu ya. Sudah
1: gabung tapi baru ini kan ketemu dengan Mbak Christine.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat selalu Mbak Christine.
0: Siap.
1: Tentunya diberkati Tuhan sama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Baik, amin.
1: Lanjut salam yang pertama ada Tejudin di Darusnya. Sudah. Yuk lanjut, ada Bang Kristi Motoling Nado, ada juga Pak Martel di NTT, ada Pak Pratama, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Ani di Gunung Talang, ada Tedinda di Bogor, dan semua-semua aja Kang. Orang Manado bilang semua-semua aja.
0: Iya, semua-semua aja.
1: Sama dengan Tali

0: sore.
1: Dengan senang hati, terima kasih kembali ya untuk Bu Ratna yang ada di Manado, jauh-jauh di Manado nih, sudah menyapa ya pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada ya. Oke, kurang lebih 15 menit lagi kita akan akhiri acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang belum berkesempatan ya, masih saya nantikan untuk partisipasinya. Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapakah ini?
0: Dengan Ibu Erlina dari Rumorina Barat.
1: Ibu Erlina, kembali bergabung, iya. Terima kasih. Tetap terus sehat dan semangat ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, masih senda kah?
0: Lagi gulung benang.
1: Oke, lagi gulung benang, lagi melaksanakan aktivitas dengar lagu-lagu dangdut ya.
0: Oke,
1: baik. Silakan Ibu Erlina, lagunya
0: Elvi Sukesi.
1: Di
0: tetangga.
1: Nah, tetangga kesayangan. Oke, bisik-bisik tetangga nih, silakan untuk siapa lagunya?
0: Ya, untuk Mama Renaldi Relisisi bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Mbak Kirsten, selamat sore bersama operatornya, semoga sehat selalu. Untuk Opan Dirgan di Tato, selamat sore. Mama Nabila di Unipinga bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Mama Dolin di AESA bersama keluarganya, selamat sore. Dan untuk Abang Yeri di Detu Alu, selamat sore. Abang Putramu di Detu Mali, selamat sore. Oma Ciril di Boanawa. Opa Juan di Talibura, Maumere, selamat sore. Bapak Marcel di Bavaria, Mbak Elsa di Bejawa, selamat sore. Bapak Maksi di Indona, Mbak Sari di Banjarmasin. Mas Galus di Jawa Timur, Mama Nabila di Wirajaya, selamat sore bersama keluarganya. Ibu Ratna di Manado, selamat sore yang barusan lewat. Bunda Ima di Galiti, Maumere, selamat sore. Abang Johan, selamat sore yang barusan lewat. Semoga sehat selalu. Dan keluarga besarku di Kulibari, Bomba, di Tato, Wolokaro, Aisha, Kupendopo, Sambah, dan di Pupu. Dan semua pendengar Pro Dangdut. Oke, selamat sore Mbak Kristin.
1: Iya.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Mama Ervina ya, yang ada di Roworena ya, sebagai penelpon terakhir ya kita sore hari ini pendengar RRI. Dan saya akan hadirkan 3 lagu terakhir ya untuk Anda sebagai ucapan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya di acara yang sama, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, yang hadir setiap hari ya, dari Senin hingga Minggu dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik _ Kemenkes RI pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Zaman seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Suara Nusantara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar program saat ini dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Masih bersama kami yang bertugas di Florata sore ini. Saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi, dan kita sudah bersama di acara Suara Nusantara ya pendengar RRI. Dan untuk Anda yang sore hari ini sudah bersama Pro 1 RRI ND, kami juga ajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di Suara Nusantara dengan topik yang sudah kami siapkan terkait dengan bukan sekedar keripik, talas lokal dan harapan ekonomi masyarakat. Pendengar RRI, berbicara tentang potensi daerah ternyata tidak selalu tentang pariwisata atau sumber daya alam yang besar. Dari bahan pangan yang sederhana dan tumbuh di sekitar kita pun bisa lahir sebuah produk bernilai ekonomi. Dan salah satunya adalah talas yang diolah menjadi keripik talas organik. Dari pangan lokal menjadi produk UMKM, dari hasil kebun menjadi peluang usaha, dan dari kreativitas masyarakat bisa tumbuh harapan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Lalu bagaimana perjalanan mengolah talas lokal menjadi produk yang miliki nilai jual? Apa tantangannya dan sejauh mana produk ini dapat menjadi salah satu potensi unggulan daerah? Itulah yang akan kita bincangkan di acara Suara Nusantara kali ini dengan topik bukan sekedar keripik, talas lokal dan harapan ekonomi masyarakat. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan anggota Dasawisma Harapan Baru Dusun Orakose, ada Ibu Maria Regina Nata. Selamat sore Bu Mary.
2: Sore juga Ibu.
1: Ya, salam sehat Bu Mary.
2: Selamat.
1: Oke, okay. Baik. Baik, Bu Mary ini lagi bersama ibu-ibu ya sore hari ini.
2: Iya, sekarang saya masih bersama ibu-ibu kelompok Dasawisma Harapan Baru untuk mengelola keripik
1: talas organik ya. Oke, selamat sore juga. Salam buat ibu-ibu ya, kelompok Dasawisma Harapan Baru Dusun Orakose yang sore hari ini lagi disibukkan ya dengan aktivitas mengolah keripik talas organik ini ya, Bu Mary. Minta waktunya. Sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan keripik talas lokal yang tentunya menjadi harapan ekonomi masyarakat. Ini Bu Mary ya, bisa diceritakan bagaimana awal mula munculnya ide mengolah talas untuk menjadi keripik organik. Ini sudah berapa lama nih Bu? Silakan.
2: Terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Maria Regina Nata dari Desa Mobenga, Kecamatan Angapenda. Kami dari kelompok Dasawisma Harapan Baru. Awal mulanya, saya ceritakan sedikit, awal mulanya kami bisa memiliki ubi talas menjadi keripik organik. Awal mula terbentuknya kelompok Dasawisma Harapan Baru ini berawal dari kelompok PKK Desa Mobenga. Turun di setiap dusun, jadi di dalam satu desa terdapat tiga dusun, yaitu Dusun Tenda Bera 1, Dusun Tenda Bera 2, dan Dusun Orakose. Yang di mana di Dusun Orakose membentuk kelompok Dasawisma Harapan Baru. Ketika kelompok Dasawisma Harapan Baru dibentuk, para anggota kelompok berinisiatif biar di dalam kelompok punya kegiatan. Akhirnya kami memutuskan kegiatan menanam tanaman toga di tiap-tiap rumah. Dengan berjalannya waktu, datanglah pendamping dari kelompok Tananua Flores, karena mereka melihat di desa Mobenga, khususnya di Dusun Orakose, mempunyai potensi talas.
1: Baik.
2: Di Dasawisma baru mempunyai potensi pertanian yang dinamakan terdapat banyak tanaman ubi talas. Sebelumnya ubi talas kami gunakan untuk makan ternak dan makanan lokal biasa. Dengan datanya pendamping tanah Nua Flores memberikan usulan saran, gambaran tentang proses membudidayakan potensi dari hasil tani yang ada. Akhirnya kami mengelola ubi talas menjadi keripik organik.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Baik, Bu Mary. Ya, ini awal mula ya munculnya ide untuk mengolah talas menjadi keripik organik. Tentunya dari sisi bahan baku itu sendiri, ini talas digunakan dari masyarakat lokal itu sendiri ya, tidak ada didatangkan dari mana ya, Bu Mary ya. Oke, baik. Nah, apa yang membuat keripik talas ini, Bu Mary, bisa berbeda dari produk-produk keripik lainnya, khususnya dari sisi proses, kemudian konsep organiknya seperti apa?
2: Dari sisi bahan baku, talas yang digunakan berasal dari petani atau masyarakat lokal, karena dari masyarakat kami mempunyai semua mempunyai ubi talas. Yang membuat keripik ini berbeda dengan keripik lain, khususnya dari sisi proses dan konsep organiknya. Yang membuat keripik talas itu berbeda dengan keripik yang lain karena teksturnya yang lebih padat dan renyah, khususnya ubi-ubi lain, serta cita rasanya gurih alami yang berbeda dibandingkan dengan keripik singkong atau lainnya. Dari sisi proses, kami menggunakan proses manual dari pengupasan, pengirisan, penggorengan, serta pengemasan. Kalau dari konsep organiknya, kami tidak menggunakan bahan kimia seperti pupuk, semua benar-benar dari alami, dari tanah itu sendiri.
1: Baik, dan untuk prosesnya seperti apa nih? Di dalam kelompok ini berapa banyak nih, Bu, anggotanya?
2: Di dalam kelompok Dasar Wisma Harapan Baru kami ada 15 orang yang aktif.
1: Baik, dari 15 orang yang aktif ya, dalam seminggu ini dihasilkan ubi talas ini ya dari kebun sendiri atau dari kelompok, kebun kelompok nih, Bu?
2: Dari masyarakat sendiri, dari para anggota.
1: Dari para anggota, kemudian dikumpulkan begitu ya, untuk membuat keripik ya.
2: Satu minggu satu kali buat.
1: Satu minggu satu kali buat ya. Oke, baik. Ini menarik. Sejauh mana usaha keripik talas ini memberikan dampak terhadap ekonomi keluarga atau masyarakat sekitar yang ada di wilayah Orakose?
2: Untuk sejauh ini dengan proses yang sudah berjalan, kami telah banyak membantu keluarga kekurangan yang mungkin kegiatan membutuhkan bantuan dari kelompok kami, yang mana bisa membantu dan meringankan keluarga kami sendiri. Contohnya kami buat keripik itu, kami membentuk arisan, dan setelah di arisan itu kami membuat simpan pinjam sendiri. Jadi, dibandingkan kalau kami meminjam ke Mekar,
1: koperasi ya, ke koperasi begitu
2: koperasi,
1: ya.
2: Koperasi. Kami buat berputar sendiri dalam kelompok.
1: Baik, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota begitu.
2: Ya, untuk anggota.
1: Okay. Ya, luar biasa ya, menarik. Ini menjadi salah satu ide kreatif ya dari ibu-ibu Dasar Wisma Harapan Baru nih ya, untuk membangun ekonomi ya dalam keluarga dan juga masyarakat. Nah, dalam menjalankan usaha ini, Bu Mary, tantangan terbesar yang dihadapi mulai dari bahan baku, kemudian produksi hingga pemasaran, ini sejauh ini seperti apa nih, Bu Mary?
2: Tantangan sejauh ini, tantangan begitu besar yang sering kami alami yaitu ketika persediaan talas di dusun kami menipis dengan musim. Karena talas kalau di musim hujan, ibu, memang dia susah untuk apa, macam dia punya kualitasnya kurang karena itu banyak yang ini umbinya tumbuh atau itu gorengnya dia tidak gurih begitu. Kesulitannya begitu.
1: Baik, dan biasanya ini
2: kalau di saat sulit itu kami harus berpikir untuk tetap mengelolanya dengan cara mendatangkan ubi talas dari luar dengan membeli belanja di pasar. Kami harus seleksi untuk proses untuk proses pemasarannya, karena kami masih menitip ke kios-kios kecil untuk pemasaran keluar, kami masih tunggu, masih dalam proses untuk menunggu izin untuk Balipom begitu. Tapi sekarang sudah dalam proses.
1: Baik.
2: Untuk dalam minggu ini izinan sudah ada, hanya untuk Balipomnya karena kami masih proses, dia punya rumah tuh, dia yang halalnya proses untuk halal, tidak halalnya kami sudah buat proses dan sekarang sudah halal. Tapi masih sekarang untuk ini masih proses untuk buat ini dapur sendiri.
1: Oke, jadi selama ini untuk proses pembuatan keripik ini dipusatkan di mana, di rumah ketua kah?
2: Untuk anggota? Untuk 5 bulan sebelumnya itu kami masih berputar dalam setiap anggota keliling dari rumah ke rumah. Untuk sudah mau 1 bulan ini kami fokuskan di satu tempat, yaitu di dapur, yaitu saya punya dapur sendiri, karena dapur itu sudah untuk sementara saya tidak pakai karena saya sudah ada bangun dapur baru. Okay. Jadi untuk sementara kami sudah fokus di satu tempat.
1: Baik, jadi mempermudah begitu ya, ya untuk proses pengolahannya. Oke, tadi untuk ya, pemasarannya sendiri masih di tingkat lokal ya. Ini sejauh ini sudah sampai kemana nih di tingkat lokal? Apakah sudah sekitar ND, Bajawa, Ngada atau seperti apa?
2: Untuk sementara pemasaran kami masih di kios-kios kecil di sekitar kampung di sini. Di ND juga kami sudah ke Tanah Nua, ke UKM. Untuk itu kami masih proses untuk kirim ke sana karena kami sudah kerjasama dengan mereka. Tapi untuk ke luarnya, ke Pahten, kami masih untuk sementara belum.
1: Baik, ya masih menunggu izin edar begitu ya dari BPOM.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya,
1: baik, ini biasanya dibanderol dengan harga berapa nih Bu Mary, harga dari keripik?
2: Kalau di kios-kios itu kita kami pertimbang per ons 1000, itu seperti yang keripik-keripik lain taruh kami ambil berapa porsen begitu. Kayaknya 20 bungkus kami ke kios itu isinya 24, 20-nya ke kami, 4.000-nya ke kios gitu. Kalau yang untuk kemasan yang 1 gram itu 10.000, itu di tunggu ada pesanan baru kami kirim.
1: Baik, oke, ini luar biasa ya, dari tantangan yang ada ya tetap berproses begitu ya untuk tetap mengolah bahan kita baku berdua. Ya, oke,
2: iya.
1: Dan dalam menjalankan usaha ini nih Bu Mary, bagaimana respon dari masyarakat terhadap produk keripik organik ya, keripik talas organik yang sudah dipasarkan sejauh ini?
2: Sejauh ini respon masyarakatnya bagus, ada gotong royongnya dan kerjasamanya bagus dalam membangun seperti ini. Kami sementara membangun dapur, dalam membangun dapur rumah produksi untuk keripik talas sendiri ini kami pakai gotong royong. Semua satu dusun itu bergerak, bapak-bapak, kaum muda, dan kami ibu-ibu semua bergerak, kerjasamanya bagus.
1: Baik, untuk membangun desa ya, mengembangkan potensi yang ada. Oke, baik Bu Mary, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu ya Bu Mary, boleh?
2: Iya.
1: Iya, nanti kita tetap stay ya bersama Pro 1 ya Bu Mary, jangan matikan karena kita ke lagu dulu. Kita ingin menghibur pendengar kita di sore hari ini yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, Anda juga bisa berinteraksi ya, yang mau bertanya silakan ya, kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Tetap bersama Pro 1 RRI ND dalam acara Suara Nusantara.

0: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Suara Nusantara. Bukan sekedar keripik, talas lokal dan harapan ekonomi masyarakat menjadi topik perbincangan kita sore hari ini. Dan masih bersama Ibu Maria Regina Nata sebagai anggota Dasar Wisma Harapan Baru Dusun Orah Kose Nangapenda. Bu Mary.
2: Sore,
1: oke. Baik ya Bu Mary, tadi Ibu menjelaskan bahwa keripik talas organik ini ya dibanderol dengan harga 1.000 ya, yang kecil-kecil ya, bungkusan kecil. Ini boleh tahu juga nih Bu Mary, ini ada beberapa varian rasa. Apakah cuma rasa original atau ada beberapa rasa lainnya yang diolah saat ini?
2: Ada 3 rasa, rasa blado, pedas manis, dan original.
1: Oke, baik. Ini juga dengan jenis berat yang berbeda ya, dengan ukuran yang berbeda ya, begitu ya.
2: Ukuran yang berbeda ya.
1: Oke.
2: Kalau ukuran 10.000 itu 1 gram, kalau 1.000 itu 1 ons.
1: Oke, baik. Menurut Ibu Mary sendiri, apakah keripik talas ini bisa dikembangkan menjadi salah satu produk unggulan daerah dan tidak hanya menjadi produk UMKM biasa begitu, atau seperti apa?
2: Sejauh ini menurut pandangan kami dari kelompok, bisa produk ini kami bisa mengembangkan, bukan hanya di UMKM. Kami bisa mengembangkan untuk sejauh ini menurut kelompok kami.
1: Ya. Baik, ini bisa menjadi produk unggulan potensi daerah ya yang ada di Orah Kose begitu.
2: Oke. Orah Kose kelompok harapan baru.
1: Nah, tapi untuk masyarakatnya sendiri ini semua menanam ubi talas ya?
2: Iya, semua masyarakat menanam. Untuk sementara juga masih untuk buka lahan untuk siap tanam lagi gitu.
1: Baik. Apa untuk dikembangkan? Oke, untuk terus dikembangkan. Dan apa yang paling dibutuhkan nih pelaku usaha agar produk pangan lokal seperti ini bisa berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas seperti itu, Bu Mary?
2: Yang paling kelompok butuhkan kerjasama antara pemerintah desa dan pendukung-pendukung lainnya, sehingga produk ini dapat dipasarkan lebih luas lagi.
1: Oke, baik. Selama ini memang budaya gotong royong masih terus dijalankan begitu ya, untuk usaha ini.
2: Untuk usaha ini.
1: Baik.
2: Dari kami kelompok juga minta produk ini dapat dipasarkan lebih luas lagi.
1: Oke, ini menjadi harapan begitu ya.
2: Harapan kami ya, harapan kelompok ini.
1: Oke. Ini pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah diikuti oleh kelompok Dasar Wisma Harapan Baru terkait dengan olahan produk keripik ini sejauh ini sudah dijalankan dengan pelatihan seperti apa?
2: Untuk sementara pelatihan juga kami hanya baru ikut di Tanah Nua saja begitu, sekitar itu saja untuk sejauh ini. Belum untuk pelatihan-pelatihan kemana juga kami belum ini. Karena mungkin kami punya produk ini belum terlalu luas untuk menyebar.
1: Oke, baru ya, begitu ya. Tetapi ini menjadi harapan.
2: 9 bulan berjalan.
1: 9 bulan berjalan.
2: Iya.
1: Oke, tapi harapan selalu saja ada ya, Bu Mary?
2: Iya, harapan.
1: Oke.
2: Harapan kami, kerjasamanya antara kami sama-sama kelompok, masyarakat, itu harus kerjasamanya selalu ada supaya semua berjalan dengan baik.

0: Ibu Mary berpikir ya, ketika dalam membangun usaha ini memang tidak mudah ya. Pernah ada ya, rasa betul. Di salah satu titik saya mungkin kelompok Anda merasa putus asa begitu ketika bahannya tidak ada, kemudian perlengkapan-perlengkapannya juga minim atau seperti apa? Pernah di tingkat itu atau seperti apa nih, Bu?
1: Untuk di tingkat pernah kami rasakan kesulitan yang kami hadapi, sepertinya waktu kami masih manual tuh belum ada alat sponsor dari segi dari mana saja, masih manual itu sempat mau putus asa, tapi masih ada dorongan di antara kami sama-sama anggota sehingga kami usaha ini tetap maju. Walaupun dengan kesulitan yang kami hadapi, kami tetap berusaha untuk maju.
0: Oke, selama 9 bulan ini pemasukan luar biasa ya, Bu ya?
1: Untuk sementara ya luar, untuk sementara kami bisa memakikan pinjaman untuk sementara Ibu bisa. Ya,
0: bisa.
1: Dan kami juga di bulan Agustus ada dapat bantuan dari PSE untuk memperoleh kami punya perlengkapan.
0: Okay.
1: Perlengkapan untuk keripik, tapi belum semaksimal. Okay. Untuk sementara kami bisa, dengan uang juga itu kami bisa membangun rumah produk kami. Masih manual, masih dengan bahan seperti pelupu, masih buat manual begitu.
0: Oke, baik. Jadi kita jadi usaha ini tetap selalu berproses ya. Suatu saat pasti akan indah pada waktunya.
1: Harapan
0: begitu ya.
1: Akan berkembang. Kami harapan besar dari kelompok harapan baru ini, usaha kami ini kedepannya pasti berkembang.
0: Baik, ya itu yang menjadi harapan, diamini Ibu. Apa yang menjadi harapannya? Baik ya Ibu Mary bersama ibu-ibu lainnya anggota Dasa Wisma Harapan Baru yang ada di Orakose, tetap terus semangat ya dalam menjalankan usahanya. Semoga selalu sukses dan berhasil untuk meraih apa yang menjadi impian dan harapannya ya. Lewat kerja kerasnya, lewat doa-doanya dan juga kerjasamanya, seperti itu ya Bu Mary.
1: Amin, amin.
0: Baik, terima kasih Bu Mary untuk waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
1: Sama-sama Ibu, kami juga terima kasih banyak karena RRI ND bisa wawancara bersama kelompok Harapan Baru.
0: Baik, selamat sore Bu Mary.
1: Sore.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita sore hari ini ya, kita belajar bahwa potensi daerah bisa hadir dari sesuatu yang sederhana. Talas yang selama ini mungkin hanya dipandang sebagai bahan pangan lokal, ternyata dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, bisa membuka peluang usaha sekaligus menjadi bagian dari upaya mengangkat kekayaan pangan daerah. Karena mengembangkan potensi daerah bukan hanya tentang menghasilkan sebuah produk, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat berani berkreasi, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, dan menciptakan peluang dari kekayaan lokal. Terima kasih untuk perhatian dan juga kebersamaan Anda di acara Suara Nusantara untuk edisi sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.

perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

0: Nama saya Putri. Ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-umbian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menjadi diskusi-diskusi internal berbagai organisasi, tetapi sudah menjadi wacana dan berita-berita di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
2: Ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk dalam menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
2: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di Ende. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Guru Sare, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang diberdayakan maupun yang tumbuh liar, tetapi masyarakat ada kami mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virgiawan Putra mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
3: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup, ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
4: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk kalau bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulan Sari, mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
5: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini agak cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Memahami pangan nasional katanya di tanah Indonesia ini kan, tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Is Bribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
2: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita tidak bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di DDK. Kami kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkakasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

0: kafe atau buah.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore Berjaringan. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Berikut laporan Christian Dimau.
2: Menindaklanjuti instruksi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembangunan sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi keluarga kurang mampu, pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, Romualdus Josetiawan Manek, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Yosep Toolin menyampaikan, pemilihan lokasi di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat menjadi lokasi ketiga yang diajukan setelah dua lokasi sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan kondisi geografis serta akses ke pusat perkotaan karena beberapa pertimbangan khusus untuk pembangunan sekolah dari pemerintah pusat.
3: Ketiga, karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di HKS atau Rehat itu ditolak. Setelah di Sulawesi ditolak, kemudian di Desa Tiun juga ditolak. Nah, ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga ini lokasi terakhir. Nah, karena dilihat dari kualitas tanah sampai dengan tingkat kemiringan tanah yang kita siapkan ini, dia di bawah 10%. Dan itu menurut teman-teman dari PUPR, mereka bisa bereskan untuk kematangan lahan. Nah, ya semoga ya, artinya kalau seandainya sekolah rakyat ini bisa kita prioritaskan masuk di prioritas 3, nah ini kan anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa dapat.
2: Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai progres sekolah rakyat telah selesai dilakukan tahapan survei dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait jenjang pendidikan, Oskar Toolin mengatakan pemerintah Kabupaten Belu mengusulkan agar sekolah rakyat menyediakan 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan berbagai fasilitas pelengkap sesuai ketentuan.
3: Ya juga kita sudah dapat, ada beberapa persyaratan yang memang kita harus lengkapi sesuai dengan hasil survei, yaitu KKPR. Nah, KKPR yang saat ini kita dalam proses kepengurusan, kita sudah kirimkan surat permohonan ke Kementerian ATR. Kita menunggu surat tanggapan dari mereka, untuk setelah itu kita lanjutkan dengan kepengurusan KKPR di pertanahan Kabupaten Belu. Nah, untuk persyaratan yang lain seperti analisis dampak lingkungan, kemudian dengan analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ada lagi meminta kita untuk lengkapi itu akses untuk masuk, akses jalan. Yang mana kita harus sama-sama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Belu, kita mulai merencanakan untuk pembangunan jalan masuk dan jembatan. Karena akses masuknya dia melewati salah satu sungai atau Kalimati sebelum ke lokasi. Nah, kemudian ada lagi dengan PUPR itu untuk penyediaan sarana air bersih. Karena itu merupakan salah satu syarat yang penting juga, karena ketika sudah dibangun itu merupakan tanggung jawabnya kabupaten. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab atau apapun itu dari pusat itu hanya pembangunan sekolah rakyat.
2: Menurut Oskar Toolin, pembangunan sekolah rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kategori kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang terpapar beresiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
0: Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, ditemukan anak usia SMP dan SMA terpapar berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pergaulan bebas melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, Julius Tangguh Bore di Kupang menegaskan penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi fokus Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya agar terhindar dari virus HIV/AIDS.
4: Kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas berisiko maupun sampai pada prostitusi. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan persoalan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya pendidikan seks, karakter anak di sekolah, dan keluarga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan diri dari risiko pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
5: Pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah. Silakan, sekolah mau buat apa dengan anak saya? Intinya anak saya pintar saja. Hari ini kalau hanya pintar tidak cukup. Pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu kita didik dia untuk menjadi pintar. Pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun. Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, bisa runtuh bangsa ini.
0: Pendidikan seksual pada anak, khususnya anak perempuan, merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan diri seperti pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan seksual. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Berikut laporan Ferry Soo.
6: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepa Biu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangaroro Trofeo, Arianto Husen, menjelaskan istilah Trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
7: Trofeo itu dari bahasa Italia dengan kompetisi, aslinya kompetisi yang kecil. Adanya latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut, itu mulai dari Nata Ute sampai dengan Agala di Bidoa.
6: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nata Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangaroro yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangaroro Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
7: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua bertemu, saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala Trofeo. Dan untuk nantinya piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat dapat kita kembangkan lebih baik lagi, sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan dari industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
6: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangaroro.
8: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya kenal Sylvester Joko. Dengan adanya liga lokal, saya melihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami dihadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat, sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini kami merasa terhibur. Untuk kesempatan kami, harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik yang teman-teman yang ada yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
6: Chairman of Nangaroro Trofeo Arianto Hussein juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nangaroro memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NFRI Soho melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Berikut laporan Mario.
9: Dari Pita Busa, salam setara relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D, di Reo.
10: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Festologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
11: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai yang terdampak gempa, lebih khusus ini dari Festologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
10: Sementara itu Babin Kamtibmas Polsek Reo Aibtu Samsurijal menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Yang menjelaskan di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
12: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah di sini. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik, di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia terjadi saat melaut.
10: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
13: Saya telepon juga tidak ada aktif, dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
10: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
14: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunami-nya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
10: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di TTU belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pemerintah daerah dan unsur Kodim 1618 TTU. Berikut laporan Steph Kosat.
15: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama tim verifikasi lapangan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi faktual terhadap pembangunan fisik rai pergudangan dan memeriksa kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah TTU. Karena ke depan KDKMP yang ada harus siap untuk beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM TTU, Theodorus Kolo SPT, saat diwawancara awak media di Kelurahan Tubuhwe. Menurut Theodorus bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk unsur Kodim 1618 TTU yang mengawal pembangunan fisik, ditemukan bahwa KDKMP di TTU belum bisa beroperasi dikarenakan kelengkapan dari koperasi tersebut belum tersedia.
16: Nah, untuk bantuan bapak mereka, apakah gedungnya sudah layak atau belum?
17: Ya, memang ini ada beberapa kondisi tambah yang masih kurang dilengkapi. Pada saat ini, memang kalau untuk bangunnya sendiri, sudah 100% terbangun, tetapi kelengkapannya belum tersedia. Jadi ini memang nanti rekomendasinya kita tidak melengkapi sarana-prasarana yang belum ada saat ini. Jadi pada saat pemeriksaan ini memang ada banyak item yang belum tersedia.
16: Kalau untuk kondisi fisik bangunan, Bapak, mungkin ada
17: teman-teman apa? Memang fisik bangunan secara umum ini sudah sesuai dengan gambar teknis yang ada kekurangan-kekurangan minor, memang ada beberapa keretakan, itu juga nanti kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Tapi keretakan yang dari apa yang kita amati tadi bersifat minor, ini jadi bisa diperbaiki karena itu masih merupakan tanggung jawab dari pelaksana pembangunan fisik rai ini. Karena ada masa pemeliharaan dan lain-lain, jadi kita rekomendasikan untuk nanti itu diperbaiki. Bangunan menurut kami hasil verifikasi fondasi hari ini untuk bangun aspek bangunannya saja itu sudah selesai. Ada beberapa bagian yang masih kurang, tapi sifatnya juga bersifat minor, terutama drainase belum dikerjakan. Jadi catatan kita.
12: Untuk kita di TTU nanti yang mau divalidasi berapa banyak, Pak?
17: Baik, di TTU sesuai dengan permintaan dari PT Agrinas Nusantara ada 38 titik yang harus diverifikasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Saat ini kita sebenarnya ada 95 yang sedang dibangun fisik gerainya. Dari 95 ini, pada posisi hari ini sudah ada 76 yang sudah selesai. Sisanya masih dalam proses, tetapi yang siap diverifikasi menurut permintaan Pemda Dinas 38. Jadi kita hanya membatasi diri, tim ini akan membatasi diri di 38 titik yang diminta oleh Pemda Dinas.
15: Sementara asisten 2 Setda TTU, Wilhelmus Meko menyampaikan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di TTU saat ini belum bisa beroperasi karena tidak dilengkapi sesuai ketentuan dari pusat, sehingga pemerintah daerah menunda serah terima dana operasional karena tidak ingin koperasi tersebut berhenti pada aspek legalitas kelembagaan atau sekedar fisik bangunan semata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mewajibkan pemenuhan daftar kelengkapan berdasarkan ketentuan KDKMP, sehingga rekomendasi yang dikirim ke PT Agrinas Pangan Nusantara pastinya objektif. Rekomendasi itu mencakup kelayakan prasarana, dokumen pendukung hingga kesiapan tata kelola manajemen agar koperasi tersebut benar-benar siap memberi manfaat ekonomi yang nyata begitu mulai beroperasi. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua NTT tahun 2026 di Kota Kupang bukan sekedar ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual, tapi juga menjadi panggung pembuktian kesiapan Nusa Tenggara Timur menyambut hajatan olahraga terbesar di tanah air, yaitu PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta. Berikut laporan Alotani.
18: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaraan PESONAS 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim technical delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan PESONAS 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim technical delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
19: Jadi PESONAS ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang. Ada di PESONAS ini. Dan saya minta Pak Alfons, kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa PESONAS ini? Biar dia lihat, kita buat PESONAS saja, kita mau bikin kualifikasinya tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
18: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim technical delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan technical delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
19: Kesempatan ini momentum yang sangat indah. PESONAS kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekumponi.
18: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaraan PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim technical delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Altani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Sorata sore ini Pro 1 RRI ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Anda, selamat sore pendengar program satu dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti Warta Berita Daerah Korumnus 6, RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Dan sore hari ini kami juga akan kembali mengupdate informasi terkait dengan cuaca. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Saudara Burhan. Selamat sore Burhan.
2: Ya, selamat sore.
1: Bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi sore hari ini hingga esok pagi seperti apa? Silakan untuk di tiga wilayah.
2: Oke, ya Kak. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagegeo yang berlaku esok hari, Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum untuk kondisi cuaca besok hari diperkirakan cukup kondusif, di mana diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga sore harinya, sedangkan cerah berawan hingga berawan pada malam hingga dini harinya. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu, bagi sahabat RRI yang beraktivitas di wilayah pesisir, harap perhatikan untuk kondisi gelombang sebagai berikut, di mana perairan utara dan selatan Flores masuk dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya masih kering di wilayah NTT saat ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana meteorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Dan juga berhati-hati terhadap potensi adanya pohon tumbang dan penyebaran titik api yang cepat akibat angin kencang. Kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RRI ND. Tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke RRI ND. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Burhan. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Ya.
3: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat, apalagi saat dengan naiknya permukaan air laut. Untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir, kita ikuti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan yang disampaikan oleh Johannes B.C. Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIGA.
4: Langkah-langkah persiapan menghadapi musibah bencana banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari. Namun usahakan Anda tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga Anda dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronik. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak Anda dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat, atau manula. upayakan Anda sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa Anda sekeluarga untuk mengungsi. Keempat, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar wilayah Anda. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Tetap sayangi lingkungan Anda dengan menjaga kebersihan untuk mengurangi risiko banjir. Yang kelima, yang harus dibawa saat banjir, bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerjasamalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara musik dan informasi ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan hari ini tidak terasa ya, kita sudah di hari ke-7 ya, di bulan Oktober, tepatnya tanggal 7 tentunya ya, di tahunnya 2026. Dan hari ini dikenang ya sebagai hari berjalan kaki ke sekolah internasional. Mungkin kita baru tahu ya, ternyata ada peringatan khusus ya di tanggal 7 Oktober, di mana pada hari Rabu pertama di bulan Oktober. Dan pendengar, pada tahun ini ya, hari berjalan kaki ke sekolah internasional ini mendorong anak berjalan kaki menuju ke sekolah. Mungkin ya, hari ini ada anak-anak kita yang ke sekolah berjalan kaki, ada juga yang diantar orang tuanya ya, seperti itu. Dan ketika kita mengetahui bahwa hari ini diperingati sebagai hari berjalan kaki ke sekolah ya,

masih ada kesempatan ya untuk kita lakukan jalan kaki ke sekolah ya, kegiatan kita untuk ke sekolah. Dikutip dari laman resmi ya, Walk and Bike to School, kegiatan tersebut pertama berlangsung di Amerika Serikat pendengar pada tahun 1997. Dan kegiatan ini bernama Walk Our Children to School Day dan bertujuan meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Kegiatan tersebut digagas Partnership for a Walkable America melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak. Penyelenggara kemudian mengembangkan kegiatan tersebut sebagai gerakan yang melibatkan sekolah dan komunitas. Kemudian pada tahunnya 2000, kegiatan ini berkembang menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Ketiga negara tersebut kemudian menyelenggarakan International Walk to School Day secara bersama. Dikutip dari laman Walk and Bike to School, peringatan tersebut kemudian menarik perhatian berbagai negara. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya International Walk to School Committee untuk memperluas gerakannya. Kemudian pada tahunnya 2006, International Walk to School Committee menetapkan Oktober sebagai International Walk to School Month. Negara peserta dapat memilih satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya. International Walk to School Day tidak hanya mengajak anak berjalan kaki menuju sekolah, kegiatan ini juga mendorong masyarakat membangun lingkungan yang mendukung perjalanan aktif dan aman. Selain berjalan kaki, kegiatan ini juga turut mendorong penggunaan sepeda sebagai transportasi aktif untuk menuju ke sekolah. Penyelenggara kemudian mengembangkan Bike to School Day sebagai kegiatan khusus bersepeda. Pada tahun 2012, penyelenggara menggelar National Bike to School Day untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Dan kegiatan ini berlangsung pada Mei dan mendukung gerakan transportasi aktif menuju ke sekolah. Terkait dengan hal ini, pendengar, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, mengatakan jalan kaki sering dianggap sepele. Menurutnya, masyarakat lebih memandang aktivitas berat seperti jogging atau bersepeda sebagai olahraga. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan, jalan kaki bisa memberi banyak manfaat jika dilakukan secara rutin. Seseorang yang berjalan kaki selama 30 sampai 45 menit setiap harinya akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan yang tidak pernah berolahraga. Demikian dikatakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, yang dikutip dari laman UM Surabaya Rabu 7 Oktober 2026. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

lapar. Burger, mie instan, gorengan, atau makanan cepat saji memang sangat menggoda. Tapi kalau terlalu sering, tubuh kita bakalan protes. Yuk, mulai sekarang kurangi makanan tinggi gula, garam, lemak, dan makanan cepat saji. Ganti dengan makanan bergizi, sayur, buah.

0: Pilih makanan sehat hari ini untuk tubuh yang lebih kuat esok hari.
1: Sehat itu keren.
0: Ayo, batasi makanan cepat saji, perbanyak makanan bergizi, dan jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan. Mulai dari piring kita, mulai dari sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya." Karena rahmat
1: pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya RRI ND kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merenung dan berbicara tentang alam raya. Alam seakar dengan kata alamat, tanda. Karena itu, alam raya ini juga dinamai ayat-ayat Allah. Alam raya yang demikian luas ini adalah tanda yang menunjuk ke arah perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada yang terbentang di persada bumi ini dan di langit yang luas itu. Ada juga ayat-ayat yang terbaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Keduanya memesona, hanya boleh jadi karena kita sering melihatnya atau mendengarnya, maka terjadi erosi dan pesona itu menjadi berkurang. Saudara, alam raya dijadikan Allah sebagai tanda untuk menuju kehadirat-Nya. Ciptaan Allah ini sangat-sangat indah, memukau. Ia oleh sementara orang yang terpukau dan terpaku di sana sampai-sampai lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju Tuhan. Dia berhenti di sana. Ini dapat diibaratkan dengan seorang yang menuju ke suatu kota tertentu. Dalam perjalanannya, dia menemukan patung yang menunjuk arah kota yang ditujunya. Tapi patung itu terbuat sedemikian indah di tangan patung itu, atau di jarinya ada sebuah cincin berlian. Si pejalan menuju arah yang dikehendakinya terpesona di sana, terpaku di sana. Dia memegang cincin berliannya dan lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju arah yang mesti ditujunya. Demikian juga sebagian kita terpaku di keindahan alam dan fenomenanya, terpaku dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbentang di sana, dan kita melupakan arah yang harus kita tuju. Saudara, planet-planet tata surya kita, kalau dibanding dengan alam raya ini, hanya bagaikan sebiji kacang di tengah lapangan sepak bola. Banyak sekali ayat-ayat Allah, banyak sekali fenomena alam dapat mengantar kita untuk menyadari betapa besar Allah dan betapa Esa yang Maha Kuasa itu. Saudara, jangan menduga hanya dari hal-hal besar dan agung kita dapat menarik pelajaran. Dari hal-hal yang kecil-kecil sekalipun kita bisa menarik pelajaran, mengambil iktibar untuk kelanjutan hidup kita dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Timur Lang, seorang yang tadinya merasa rendah diri karena pincang, suatu ketika melihat seekor semut membawa beban mendaki ke atas, terjatuh. Dia berusaha lagi, terjatuh lagi, berusaha lagi, terjatuh lagi. Tetapi dia lanjutkan tekadnya dan semut tersebut berhasil mencapai puncak yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Timur Lang menarik pelajaran bahwa dia pun harus demikian. Ibnu Hajar, seorang yang dinamai anak batu, seorang ulama besar. Pada masa kecilnya tidak cerdas. Dia ke sungai melihat sebuah batu
yang ditetesi tetes demi tetes oleh air, akhirnya berlubang. Dia kembali merenung bahwa dia pun mampu untuk mencerdaskan pikirannya asal dia tekun. Nabi Isa alaihissalam bersama sahabat-sahabat beliau berjalan menemui bangkai anjing. Murid-muridnya berkata, alangkah busuk aroma anjing ini. Nabi Isa memberi pelajaran dengan berkata, lihatlah giginya, alangkah putihnya. Di dalam keburukan kita dapat mencapai dan melihat keindahan. Semoga kita mampu merenung dan mengambil pelajaran dari alam raya ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudu dua kali, tiga kali, dan tidak lebih dari tiga kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudu dan melebihi apa yang dilakukan oleh sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dari luar negeri diinformasikan Guterres menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza. Seruan tersebut disampaikan menjelang peringatan 3 tahun serangan Hamas terhadap Israel pada Rabu 7 Oktober 2025. Melansir dari Arab News, Guterres menyampaikan seruan tersebut pada Senin 5 Oktober 2026 yang menegaskan bahwa gencatan senjata harus menjadi permanen untuk mengakhiri konflik di Gaza. Selain itu, pendengar, beliau juga menyerukan pembentukan jalur politik menuju perdamaian yang langgang di seluruh kawasan Timur Tengah. Menurutnya, peringatan 7 Oktober tidak hanya menjadi momentum mengenang korban, tetapi juga mendorong tekad baru membangun masa depan yang berbeda. Guterres berharap warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak, martabat, dan aspirasi kedua masyarakat tersebut. Dalam pernyataannya, Guterres mengakui besarnya korban jiwa akibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Ia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan mengerikan yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan warga negara asing. Serangan tersebut juga menyebabkan 250 orang lainnya disandera. Guterres menegaskan bahwa penderitaan akibat serangan tersebut tidak boleh diabaikan. Namun Guterres juga menyoroti penderitaan warga Palestina di jalur Gaza akibat konflik berkepanjangan. Ia mengatakan warga Gaza menghadapi kehilangan nyawa dalam jumlah besar, pengungsian, dan kehancuran. Kampanye militer Israel selama bertahun-tahun di Gaza telah menewaskan lebih dari 74.200 orang berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina. PBB menilai angka korban yang dikeluarkan kementerian tersebut dapat diandalkan. Pendengar RRI, terkait dengan informasi ini dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. The Maze Runner. The Maze Runner adalah sebuah novel yang ditulis oleh James Dashmer dan merupakan buku pertama dari seri Maze Runner.

masa lalu mereka dan harus mencari cara untuk melarikan diri dari labirin tersebut. Cerita ini berpusat pada karakter utama Thomas yang datang ke labirin tanpa ingatan apapun bersama teman

novel The Maze Runner mendapat popularitas yang cukup besar dan telah diadaptasi menjadi film. Keseruan dan misteri dalam cerita membuatnya menjadi salah satu seri novel yang populer di kalangan pembaca muda. The Maze Runner ini adalah buku pertama dari 5 buku. Buku lainnya dalam seri ini termasuk adalah The Scores Trials, The Dead Cure, The Kill Order, dan The Fever Code yang menjelaskan lebih dalam tentang dunia yang kompleks yang diciptakan oleh penulis. Esensi buku. Novel ini menawarkan campuran elemen cerita fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan yang membuatnya sangat menarik bagi pembaca muda dan penggemar genre distopia.

Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah menyampaikan ucapan selamat kepada buruh atas perjuangannya hingga akhirnya rancangan Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dan hal ini dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo usai menerima buruh di kantornya pada Selasa 6 Oktober 2026. Mantan Kapolri tersebut mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan sehingga benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan. Dirinya berharap dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan akan meningkatkan produktivitas sehingga iklim usaha di tanah air menjadi lebih baik. Presiden Prabowo, kata Listio Sigit, menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-8%. Ia berharap dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, target pertumbuhan ekonomi tercapai. Listio juga mengungkapkan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dapat mengatasi berbagai hambatan di dunia usaha, termasuk persoalan upah. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan akan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dan harapan tersebut dengan adanya undang-undang yang baru, pihaknya akan tetap selalu mendukung program yang ada tentunya. Dari hasil diskusi yang ada bahwa terkait dengan masalah upah akan kemudian dibuat menjadi hambatan justru dengan adanya upah dan perlindungan buruh yang lebih baik. Demikian diungkapkan Listio, seperti yang kami kutip informasi ini dari laman rri.co.id.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Jakarta sore ini. Pro 1 RRI Indi.
1: Atas perintah bos, saya berangkat.
2: Tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
1: Gak usah bos.
2: Sini, gak usah malu-malu.
1: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
2: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
1: Oh, masker. Untuk apa bos?
2: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
1: Oh, begitu bos. Kirain

dan pesan moral menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya.

Selamat malam mendengar setiap satu dari ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di Floranta malam ini bersama saya ya, Dito Utama, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar. Dan pendengar RRI, kami di sini akan menghadirkan berbagai program ya, pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita saat ini awali dengan musik dan informasi ya. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga kami akan menghadirkan musik ya, atau lagu untuk menemani waktu malam Anda bersama Florata malam hari ini. Dan pendengar RRI, kami tak lupa kembali menyapa Anda ya, untuk pendengar yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, ada juga yang di Aimiring, ada di Nagekeo, ada juga yang di Ende sekitarnya, dan juga di Sikamaumere, kemudian ada di Larantuka dan Lembata, dan juga di seluruh Indonesia ya, ataupun di seluruh dunia untuk Anda yang menggunakan streaming kami ya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami. Dan pendengar setiap satu RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kami setelah ini akan menghadirkan informasi untuk Anda, dan pastinya untuk Anda yang selesai menjalani aktivitas di hari ini, mungkin sedang menjelang istirahat ya, atau sedang bersantai atau sedang makan malam bersama keluarga, kami mengucapkan selamat menikmati waktu malam Anda ya. Dan mendengar Pro 1, untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, kan kami akan selalu menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan program-program yang kami hadirkan nanti setelah musik dan informasi, yakni ada Warta Berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama. Untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Hindu. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan ya, relay dari Pro 1 Jakarta. Dan nanti Ruang Rindu Berjaringan yakni dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda yang informasi ini yang hadir dari Nusa Tenggara Timur. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar seluruh perlombaan Bulan Bahasa 2026 secara daring untuk memperluas akses peserta di wilayah kepulauan. Peserta dari Flores, Sumba, Alor, Rote hingga Sabu dapat mengikuti lomba tanpa harus datang ke Kota Kupang. Widya Basa, ahli pertama Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur, Linawati mengatakan, sistem daring ini dipilih ya karena kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau ya. Pelaksanaan secara terpusat dinilai dapat menyulitkan guru, siswa dan komunitas literasi dari daerah di luar Pulau Timor. Dan dengan mekanisme daring, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan ya untuk mengikuti perlombaan di Kupang. Peserta cukup membuat karya sesuai dengan kategori lomba, merekamnya dalam bentuk video, lalu mengunggah melalui akun media sosial masing-masing. Dan karya peserta juga selanjutnya dinilai oleh dewan juri melalui tautan unggahan tersebut. Karena itu, peserta juga perlu memastikan video dapat diakses oleh juri selama proses penilaian berlangsung. Balai Bahasa NTT juga mengingatkan peserta agar tidak mengatur akun media sosial yang digunakan dalam mode privat. Akun yang terkunci dapat membuat tim juri kesulitan membuka dan menilai video yang telah dikirimkan. Selain memperluas jangkauan, mekanisme daring juga memberi kesempatan kepada peserta dari wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi menuju Kupang. Peserta juga dapat mengikuti rangkaian lomba dari daerah masing-masing dengan memanfaatkan akses internet. Dan informasi teknis perlombaan tersedia juga melalui akun Instagram dan Facebook resmi Balai Bahasa Provinsi NTT. Peserta yang mengalami kendala teknis dalam pendaftaran juga dapat menghubungi panitia di laman resmi Balai Bahasa Provinsi NTT. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, itu informasi yang kami hadirkan yang hadir ya dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Dan pastinya untuk menyemarakkan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 ya, dengan tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Dan sebelum kita ke informasi lainnya pendengar, kami akan menghadirkan lagu untuk menemani Anda ya di malam hari ini, yang pastinya siap untuk Anda nikmati. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: ini.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlakuan khusus ya terhadap kredit debitur terdampak gempa bumi di 8 kabupaten di Pulau Flores. Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi kredit, penundaan angsuran hingga peluang memperoleh pembiayaan baru untuk mendukung pemulihan usaha. Kepala OJK Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, menyampaikan kebijakan tersebut pada Selasa 6 Oktober 2026. Relaksasi berlaku bagi debitur terdampak bencana di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Flores Timur. Perlakuan khusus tersebut juga berlaku ya untuk kredit dengan plafon maksimal 10 miliar rupiah. Kebijakan juga mencakup pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah bencana, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketentuan ini juga memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk melakukan penyesuaian kewajiban pembayaran. Kebijakan tersebut juga diterapkan setelah aktivitas ekonomi mereka terganggu akibat gempa. Skema relaksasi dapat mencakup masa tenggang atau penundaan pembayaran angsuran. Debitur yang terdampak juga tetap memiliki peluang mengajukan kredit baru untuk membantu pemulihan kegiatan usaha dengan penilaian dan ketentuan dari lembaga jasa keuangan. Dan kebijakan tersebut juga telah efektif ya sejak 28 September 2026 dan berlaku selama 3 tahun. Jangka waktu tersebut juga memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk menata kembali kondisi keuangan dan kegiatan ekonomi setelah bencana. OJK meminta pimpinan lembaga jasa keuangan di NTT mendukung pelaksanaan kebijakan perlakuan khusus tersebut. Koordinasi juga diperlukan agar debitur yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses terhadap skema keringanan sesuai kondisi dan kemampuan pembayaran. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak gempa. Relaksasi kredit juga diharapkan dapat mengurangi tekanan kewajiban pembayaran sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk kembali menjalankan kegiatan ekonominya. Informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, langsung kunjungi saja di laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa ikuti juga di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kami di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Bagaimana menggunakan air bersih? Dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bagi presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem.
8: Kemudian kita ke
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: مصري
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-asal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institute Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lesson with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merehemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan, kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya percaya diri ya, dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
3: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Elhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
3: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Yuwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesa.

hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan trisandio yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan puja trisandio, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua, kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga, kepada pitara atau roh leluhur. Jadi ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung, masih dalam posisi yang sama, yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia, itu tangan berada di ulu hati dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, kepada para buta, itu tangan di ulu hati tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah, ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Dharma dengan tangan kosong, ya, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sahnyang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982. Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantram sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu, ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantram yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan keramaning sembah. Nah, tentang keramaning sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong, kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra, yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra Om

kutip. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Yang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang beristana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat hari raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa, ya. Jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan Stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilam, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Yang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga ya, pada saat keramaan yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama, yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Yang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, Tuhan Yang Maha Esa, hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra

Pradesca, yang artinya engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembah yang pertama. Namun pada saatnya kupang tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintiaya Namah Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan, ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki, ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti halnya udeng atau destar, kemudian baju kamen, ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila, ya, bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih. Ya, nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok, ya, karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan, ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah, ya, dimana pada saat Trisandi kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri, ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus, ya, kita duduk. Bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga, ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian, ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan, ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air, karena air ini adalah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan, ya, di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija, ya, bija ini adalah disebut dengan wija, ini adalah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di
kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hridaya yang tidak pernah layu, jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan panunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya, telapak tangan dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandil dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Selamat malam kembali pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Yang tadi sudah Anda ikuti program dari Pro 3 RRI yakni Warta Berita, dan juga yang kami hadirkan program Mimbar Agama ya untuk Anda semua. Dan untuk edisi hari ini tadi kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, setelah ini kami akan mengajak Anda semua ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, yakni program Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu edisi hari ini yakni Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami karena di Ruang Rindu Nasional ini nanti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan ada bintang tamu yang datang yakni Julian Dekrita. Dan pendengar RRI dari studio Pro 1 RRI ND, kami mengucapkan selamat mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional di edisi hari ini.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul
0: okay. Boleh. Oh ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Ya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulu.
0: Oke, ya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi memang waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan,
1: belakangan
0: ya
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya,
1: iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Ari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya
1: sudah di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong?
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP.
1: Ya.
0: Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede, besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus dari ulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smediwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440696 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halang semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik.
2: Selamat dan sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya Mas sayang.
0: Mas iya.
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Lagi bikin teh. Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Mantap. Dari mana ya Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar. Oh, oke. Lagi di Makassar.
1: Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya aku pernah menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Clipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Dimana Mbak Ita?
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih nih.
2: Oh, lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi mau nyetel persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya. Oh,
4: sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam. Kemana? Bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena Piala Nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan di kabel
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Terima kasih. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
0: Oh iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari
2: kan? Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Terima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya.
5: Sekali. Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Tidak. Ada aja.
5: Udah menunggu Senja ini.
1: Oh iya.
0: Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tadi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba.
1: Oh, gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Oke, ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sukses selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya. RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke. Okay.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Ju.

0: karena kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin kan ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
1: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
0: Betul zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita,
2: diva rock kita yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Pak Ita?
1: Yang gede banget
0: masa
1: kini.
2: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: berapa kali dong?
2: Ya.
0: Akhir ini sering lah.
1: TVRI kita sering juga.
0: Sering ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
0: Iya,
2: zamannya TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Negrita.
0: Terima kasih senja.
2: Sementara ada WhatsApp.
1: Kita bacain yuk.
2: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
1: Ada fotonya lucu sekali.
2: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
1: Kuci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
2: Oke.
1: Ucapkan assalamualaikum.
2: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
1: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
2: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
1: Ya, nanti akan dijawab.
2: Gimana? Huh?
1: Gimana?
2: Dari Jakarta Utara.
0: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
2: Oh, dulu pernah di Male Voice.
0: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
1: Udah. Bersolo karir ya, Jul, ya.
0: Sekarang bersolo karir saja gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Siap, sudah terjawab.
2: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu.
2: Halo, Bu Farida.
1: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
2: Silakan.
3: Selamat malam. Datang dari Bu Farida ya, dari Palu.
0: Tapi
2: Emang tabib bahasa
0: tabib Farida.
3: Yang tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
2: Oke.
1: Oke, nanti akan dijawab.
2: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
2: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
1: baik,
2: Bu.
1: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
1: Ya sudah kan.
2: Kapan?
1: Lah. Tadi kan sudah.
2: Oh, tadi udah ya.
1: Selamat dan sukses.
2: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
0: Dan penciptanya dong.
2: Dan penciptanya ya. Penciptanya
1: okay. Adalah Krisinyal ya.
2: Krisinyal.
1: Oh ya. Oh,
2: kenapa kok senyum-senyum sih?
1: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
2: Oh, ya kan kemarin.
1: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
2: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya? Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
0: Video klip itu sebenarnya
1: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
2: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menjadi ya,
1: grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun, Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny. Joni.
2: Benny Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?

0: Monggo Mbak Uma silakan.
1: Dengan Mas Julian.
2: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
0: Kasih.
2: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
2: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
2: Bagus. Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
2: Itu aja. Salam ya, Bang.
0: Iya.
2: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, silakan. Turun.
3: Mbak Ita. Saya hormati.
1: Oh, guys, mantap. Iya, Pak.
3: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
3: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
3: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
3: Amin.
0: Adakah yang ingin?
3: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Julian. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Ya.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya.
4: Amin.
3: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
3: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
3: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
3: Cerahannya.
0: Siap.
3: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
3: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
0: Siap.
3: Selamat malam dan salam sehat ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
3: Rindu
1: NKRI.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya
4: aku
0: Julian
4: de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
0: Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
4: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tuh enggak, ini kan kita tuh sama bonek sih.
0: Oh iya iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
4: Soalnya.
0: Bukan kan aku seumuran Nanda.
1: Kepedean ini.
4: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
4: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
4: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Ya?
4: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
4: Bukan, maksudnya bukan provinsinya ya, di
0: kotanya.
4: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
4: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
4: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Nggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
4: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
4: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
4: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
4: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang ada adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih, lucu sekali Tapur Ramasari. Terus aku bilangin HP record nanti ya.
1: Mangkel kok Mas Yudi.
4: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
4: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
4: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya, selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
4: Kesungguhan, sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
4: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
4: lagu favorit dari album apa dari?
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
4: Oh gitu, kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
4: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
4: Saya kayaknya itu.
0: Ikut kok ketawa sih.
4: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
4: Dari kenyataan.
1: Yang penting kalau
4: enggak lah, jogging aja, jogging.
0: Jogging ya.
4: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah, meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
4: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
4: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
4: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari. Apa yang mau ditanyakan?
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang
1: juga kan. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
4: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
6: Kumaha damah?
4: Aduh, Pang Estu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
4: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
4: Gimana? Gimana Teh?
6: Pang Estu boleh.
4: Kenapa?
6: Pang Estu boleh.
4: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
4: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh? Ya.
6: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau Abdul tapi ya pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya.
4: Iya, pasti
6: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu
4: aku
6: apa?
4: Pernah menunggu
0: aku pernah menunggu
4: Teteh pernah menungguku
6: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
4: Oh aduh. Nanti malam diputar terus nih.
1: Bakal diputar terus
6: nih.
4: Amin. Hatur nuhun ya Teteh.
6: rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
4: Nanti okay, sama Ita kita rencananya.
1: Siap. Ita juga. Iya, terima kasih tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu Yurisma. Siap. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnama Sari,
1: iya,
7: cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yunis, mana ada toko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yunis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
0: Kok teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Mas Julian.
4: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
4: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
4: Wong Kito Galo.
7: Wong Kito Galo.
4: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
4: Iya.
7: Bapak?
4: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Oh, ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan?
4: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, Tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
4: Oke.
7: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
4: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
4: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
4: Manager saya.
7: Yudhisthira. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
4: Iya. Pacarlah itu kita.
7: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
4: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu? Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
4: Amin.
0: Siap,
4: amin. Makasih Ayu.
1: Makasih Oma.
7: Kita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Pertanyaan
7: satu lagi deh.
4: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon
0: gitu? Wah, gitu ya.
4: Bukan suka lagi.
1: Siap.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
4: Amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
4: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
4: nggak
0: pas ya.
4: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
4: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
4: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada
4: itu ada ya? Matador ya.
0: Ada matador.
4: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
4: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya. Seiring
0: bertambahnya usia.
4: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya apa sih ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
4: hafal.
1: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
4: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
4: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
4: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana tuh ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Oh, putus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
4: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request? Putri Biru.
4: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Dari siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: terima telepon dari NTT ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat Mbak malam Ita juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar baik. Ita.
3: Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Oh, minta.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini sedang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: kan kusimpan, kan kusimpan dalam hati, cinta, cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa.
0: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga ketemu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya, siap. Pertanyaannya, okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam-salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, okay. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya. Atau solo
4: kan? Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman.

0: Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
2: Saya
1: silakan Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya gitu?
3: Oh di IG-nya.
2: Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
2: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
3: Oke.
2: Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widiretto.
0: Oke, okay.
3: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu, ya. Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian. Anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca. Lagunya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu
1: daerah?
0: Lagu daerah lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Halo. Sari. sama-sama Jawa Timurnya. Ya, kalau kami
1: Sumeneb, Baita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri, ya.
0: Baita.
1: Tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat, Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada K3. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
3: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
3: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
3: Aras. Eh apa?
0: Aras ya,
1: Aras itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
3: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oh, di oke, okay, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
3: Oh
1: duetnya?
3: Belum nanti, oh, pokoknya
0: surprise ya.
3: Surprise, surprise. Aja.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Ya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau baiklah begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya?
1: Wah,
0: YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
3: Oke, okay, yang mau dengerin di ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
1: di seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada. Ada
1: di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian ya. De Krita itu udah langsung kebuka semua. Nah, pokoknya di semua platform.
1: Ya. Sukses terus ya Julia.
3: Sudah ada.
1: Ya,
3: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Ramai, saya Yudi Ismail.
1: Kita Purwamasari.
3: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: Rindu saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andi Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami tentunya di fix line. Ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Ya, ada saja dulu
0: di situ. Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utalikumahua dengan Puncak Asmara, Bu Albert.
1: Iya, iya.
0: Baik, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
1: Ya, kalau pendengarkan saja.
0: Baik, itu saja, Bu Albert.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat ya, malam.
1: Selamat malam.
0: Bye, Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dan sudah kembali lagi di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah Anda ikuti, yakni Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan disiarkan di RRI, maksud kami di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda ya yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam ya untuk Anda semua yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimere Ngada, ada juga yang di Nage Keo, ND, Sikama Umere, Larantuka, dan Lembata ya. Serta pendengar RRI ND dimanapun berada yang melalui streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Ya, dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya, dan pastinya untuk Anda yang menjelang istirahat, yang tetap masih stay di Pro 1 RRI ND, terima kasih banyak ya, dan semoga tidur Anda nanti semua nyenyak ya, dan pastinya besok pagi saat bangun tubuh kembali fit ya. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, dan pastinya Anda di dalam tidur itu pernah mengalami mimpi ya. Bahwasannya pengalaman dalam mimpi itu terkadang terasa begitu jelas hingga sulit dibedakan dari kejadian nyata. Namun keadaan itu juga dapat berubah hanya dalam hitungan menit ya setelah terbangun. Jalan cerita yang sebelumnya terasa lengkap bisa menghilang, bahkan yang tersisa hanya kesan samar bahwa seseorang baru saja mengalami sebuah mimpi. Kemampuan untuk mempertahankan pengalaman tersebut dalam ingatan ternyata berkaitan dengan aktivitas otak selama seseorang masih tidur. Penelitian berjudul Recalling and Forgetting Dreams, Theta and Alpha Oscillation During Sleep Predicts Subsequent. Ini dalam jurnal tersebut menemukan adanya hubungan antara aktivitas gelombang otak tertentu ya, dan keberhasilan mengingat mimpi. Dan pada fase tidur REM, aktivitas gelombang theta di bagian depan otak ini berkaitan dengan kemungkinan seseorang dapat mengingat mimpinya setelah terbangun. Hubungan serupa juga ditemukan pada aktivitas gelombang alfa setelah seseorang terbangun dari tidur tahap kedua. Dan hasil penelitian ini juga memberikan gambaran ya bahwa pengalaman bermimpi itu tidak selalu mendapatkan proses penyimpanan ingatan yang sama seperti pengalaman ketika seseorang berada dalam kondisi sadar. Dan juga bukan hanya gaya aktivitas otak yang berkeran ya. Jadi dalam communication psikologi terhadap 217 orang dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan mengingat mimpi itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik ya, dan kondisi seseorang. Sikap terhadap mimpi, kecenderungan pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain, pola tidur, usia, serta mudah atau tidaknya ingatan ini terganggu oleh informasi lain turut berkaitan dengan kemampuan mengingat mimpi. Jadi tidak mengingat mimpi setelah bangun itu bukan berarti seseorang tidak bermimpi. Mimpi bisa saja dialami dengan sangat jelas selama tidur ya. Tetapi informasi tentang pengalaman tersebut juga belum tentu bertahan cukup lama untuk masuk ke dalam ingatan yang dapat dipanggil kembali dan diceritakan. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi yang kami hadirkan ini yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan secara streaming. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali?
1: Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang biasanya tidur itu dihinggapi oleh nyamuk ya, pastinya untuk mengusir nyamuk tersebut ada berbagai cara ya. Di dalam kamar Anda, Anda bisa juga menaruh obat nyamuk. Dan terkadang obat nyamuk itu ada beberapa jenis ya, atau berbagai, banyak sekali jenis. Ada yang berbentuk cair, gas, maupun padat ya. Dan yang padat ini kadang ada yang berbentuk sederhana ya, melingkar seperti spiral, lalu mengeluarkan asap tipis ketika ujungnya itu mulai dibakar. Dan ini bagi banyak keluarga, obat nyamuk bakar ini pernah menjadi bagian dari rutinitas malam sebelum tidur. Aromanya mungkin terasa khas, tapi di balik asap yang mengepul ternyata ada cerita tentang cara masyarakat menjaga rumah dari gangguan nyamuk. Dan obat nyamuk juga bekerja ya dengan menghasilkan asap yang membawa bahan aktif untuk membantu mengusir atau mengendalikan nyamuk karena praktis dan mudah ditemukan. Benda berbentuk spiral ini juga masih dikenal luas ya di tengah munculnya berbagai pilihan pengusir nyamuk modern. Dan Kementerian Kesehatan RI sendiri juga memasukkan penggunaan obat anti nyamuk sebagai salah satu langkah plus dalam pencegahan gigitan nyamuk melalui PSN 3M+. Dan dikutip dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, penggunaan obat nyamuk dalam bentuk asap bakar ini termasuk jenis lain seperti elektrik dan semprot ya. Dan sebaiknya diperhatikan terutama pada orang yang memiliki hiperaktivitas saluran nafas. Karena itu penggunaan obat nyamuk bakar tidak cukup hanya dilihat dari kemampuannya mengusir nyamuk, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ruangan dan orang yang berada di dalamnya. Dan di sisi lain, mengusir nyamuk bukan berarti hanya mengandalkan asap ya, dari satu spiral. Dan Kemenkes menekankan pentingnya PSN 3M+, seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biak ya. Dan kini spiral kecil itu juga mungkin mengingatkan sebagian orang ya pada suasana rumah zaman dulu.

ketika malam mulai tiba dan jendela ditutup perlahan. Namun cerita tentang obat nyamuk bakar bukan hanya soal kenangan, melainkan juga tentang bagaimana kebiasaan masyarakat berubah mengikuti pengetahuan kesehatan, dari asap tipis yang berputar hingga berbagai cara modern mengendalikan nyamuk. Dan tujuannya tetap sama, menciptakan rumah yang nyaman sekaligus lebih terlindungi dari gangguan nyamuk. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami, karena setelah ini kami akan menghadirkan inspirasi malam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B, dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

pendengar RRI, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama di 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, penyiar Anda Lili Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Selamat pagi. Salam jumpa sama saudara dan saudari pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi ini, bersama saya Rudolf Timotheus Erfahik, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, dalam terang Injil Lukas, Yesus mengajak kita untuk tidak kehilangan kepercayaan kepada Bapa. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan pesan Injil di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata ini menunjukkan sikap iman yang aktif dan tekun. Orang beriman tidak hanya menunggu secara pasif, tetapi datang kepada Tuhan mencari kehendak-Nya dan terus mengetuk pintu belas kasih-Nya. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita, mari kita membuka dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar sabda-Mu yang kami dengarkan pada saat ini tidak hanya tinggal sebagai kata-kata, tetapi sungguh mengubah hati dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
1: Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka tangan Tuhan terbuka.

Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik

Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita memberikan gambaran tentang seorang yang datang kepada sahabatnya pada tengah malam untuk meminta roti. Permintaannya mendesak karena ada tamu yang datang dan ia tidak mempunyai makanan untuk disajikan. Awalnya sahabat tersebut tidak ingin bangun, tetapi karena orang itu terus meminta, akhirnya ia memberikan apa yang dibutuhkan. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, kita semua mempunyai kebutuhan, harapan, persoalan, dan pergumulan. Ada saat ketika kita merasa kuat dan mampu menghadapi semuanya. Namun ada juga saat ketika kita menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain dan terutama membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui perumpamaan dalam Injil hari ini, Yesus kemudian menyampaikan salah satu pengajaran yang paling terkenal mengenai doa, yakni mintalah, carilah, dan ketuklah. Ketiga kata ini bukan sekedar formula untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, tetapi menggambarkan perjalanan iman yang semakin mendalam dan dewasa. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kita hendaklah meminta, mencari, dan mengetuk. Pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Meminta berarti mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya sendiri. Meminta membutuhkan kerendahan hati. Orang yang meminta mengakui bahwa ada sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Meminta berarti mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hal ini tidak selalu mudah, karena manusia sering ingin merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Kita berusaha menyelesaikan semuanya dengan kekuatan, pengetahuan, uang, pengalaman, atau koneksi yang kita miliki. Baru ketika semua jalan terasa tertutup, kita datang kepada Tuhan. Yesus mengajak kita memiliki sikap yang berbeda. Datanglah kepada Bapa sejak awal dan bawalah kebutuhan kita kepadanya. Kita boleh menyampaikan ketakutan, harapan, kebingungan, bahkan kekecewaan kepada Tuhan. Doa tidak membutuhkan kata-kata yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah hati yang terbuka dan percaya. Kedua, Yesus bersabda, carilah, maka kamu akan mendapat. Mencari berarti bergerak. Iman tidak membuat kita menjadi orang yang pasif. Doa harus berjalan bersama usaha. Jika kita berdoa agar mendapatkan pekerjaan, kita pun harus berusaha mencari pekerjaan. Jika kita berdoa agar keluarga hidup rukun, kita juga harus belajar mengampuni, berbicara dengan baik, dan menghargai satu sama lain. Jika kita berdoa agar anak-anak berhasil dalam pendidikan mereka, sebagai orang tua, kita perlu mendampingi dan memberikan teladan. Doa bukan pengganti usaha. Doa justru memberikan kekuatan agar kita mampu berusaha dengan benar. Lebih jauh lagi, sebagai seorang beriman, kita tidak hanya mencari apa yang kita inginkan, tetapi juga mencari kehendak Allah. Ketiga, Yesus bersabda, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Mengetuk menggambarkan ketekunan. Bayangkan seseorang berdiri di depan sebuah pintu. Ia mengetuk sekali tetapi tidak ada jawaban. Ia mengetuk kembali dan pintu masih belum terbuka. Apakah ia langsung pergi? Yesus mengajak kita untuk tetap mengetuk, bukan karena Tuhan tidak mendengar atau karena kita harus memaksanya, melainkan karena ketekunan dalam doa membentuk hati kita. Dalam proses menunggu, Tuhan dapat memurnikan motivasi kita, memperdalam iman, mengajar kita bersabar, dan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Karena itu, doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang sia-sia. Masa penantian pun dapat menjadi bagian dari karya Tuhan dalam diri kita. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, bagian penting dari Injil hari ini terdapat pada perkataan Yesus. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Yesus mengajak kita memahami siapa Allah yang kita sembah. Allah bukan pribadi yang jauh dan tidak peduli terhadap kehidupan manusia. Allah adalah Bapa yang maha baik. Seorang ayah atau ibu tentu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Jika seorang anak meminta sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, orang tua yang baik tidak akan memberikannya. Bukan karena orang tua tidak menyayangi anaknya, tetapi justru karena ia menyayangi mereka. Salah satu pengalaman rohani yang paling sulit adalah ketika Tuhan terasa diam. Kita meminta, tetapi belum menerima. Mencari, tetapi belum menemukan. Mengetuk, tetapi pintu seolah belum terbuka atau tidak mau terbuka. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah berpikir bahwa Tuhan jauh atau tidak memperhatikan kita. Namun, keheningan Tuhan tidak sama dengan ketidakhadiran Tuhan. Ada saat-saat ketika Tuhan bekerja dengan cara yang belum dapat kita lihat. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah sebelum muncul ke permukaan, karya rahmat sering berlangsung secara tersembunyi sebelum menghasilkan buah yang dapat kita kenali atau sadari. Disinilah iman dibutuhkan. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat hasil yang kita harapkan. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, yang menarik dari Injil Lukas adalah bahwa pada akhirnya Yesus tidak berkata bahwa Bapa akan memberikan semua yang kita inginkan. Yesus berkata bahwa Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal ini sangat penting, karena seringkali doa kita berpusat pada kebutuhan duniawi. Rezeki, kesehatan, pekerjaan, keberhasilan dalam usaha, kelancaran, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tentu semua itu boleh kita minta kepada Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ada karunia yang jauh lebih besar, yaitu karunia Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan ketika kita lemah, penghiburan ketika berduka, kebijaksanaan ketika bingung, dan keberanian ketika takut. Roh Kudus mengingatkan kita akan sabda Tuhan, menolong kita berdoa, membimbing kita dalam mengambil keputusan, dan mengarahkan hidup menuju kekudusan. Karena itu, salah satu doa yang dapat kita ucapkan setiap hari sangat sederhana, yakni, datanglah ya Roh Kudus, tinggallah dalam hatiku dan tuntunlah hidupku. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih,
Yesus mengajak kita membangun kehidupan yang berakar pada iman. Kita tidak hidup hanya berdasarkan pada kemampuan diri sendiri. Kita membutuhkan rahmat dan karya Roh Kudus. Ketika doa belum terjawab, jangan segera menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengarkan. Tetaplah meminta, mencari dan mengetuk sambil membuka hati terhadap cara Tuhan menjawab. Di atas semuanya, mintalah agar Roh Kudus memenuhi hati kita, sehingga kita mampu mengenal kehendak Allah dan menjalaninya dengan setia. Sebab terkadang mujizat terbesar bukan ketika keadaan langsung berubah. Mujizat terbesar dapat terjadi ketika di tengah keadaan yang belum berubah, hati kita tetap mampu percaya kepada Tuhan. Jangan takut datang kepada Tuhan. Jangan malu membawa persoalan hidup kita kepadanya. Jangan merasa bahwa masalah kita terlalu kecil atau terlalu besar bagi Allah. Ketika jawaban Tuhan datang atas doa dan harapan kita, mungkin bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Namun, percayalah bahwa Bapa yang Maha Baik tidak pernah memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kasih-Nya. Marilah kita menjadi umat yang tidak mudah putus asa dalam doa, tidak mudah menyerah dalam perjuangan, dan selalu percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Semoga. Mari kita menutup permenungan kita dengan bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena engkau telah menyertai kami dalam permenungan sabdamu. Berikanlah kepada kami Roh Kudusmu, sebagaimana diajarkan Yesus dalam Injil yang telah kami dengarkan. Biarkanlah Roh Kudus membimbing pikiran kami, menerangi hati kami, menguatkan iman kami, dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, demikian permenungan kita dalam Mutiara Pagi Katolik edisi 8 Oktober 2026. Saya Rudolf Timotius Fahik mengucapkan selamat memulai hari baru dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan sari berita. Petani sayur di Kabupaten ini mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau panjang. Kampung Nelayan Merah Putih Flores Timur akan dilengkapi fasilitas pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bersama saya Lili Karang, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, petani sayur di Desa Wulukalo, Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan juga cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga awal. Maksud kami hingga panen gagal panen. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Petani sayur Desa Wulukalo Kabupaten Ende mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani asal Desa Wulukalo, Julius Pulipusedo, mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya, penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut dirasakan petani karena hasil produksi sayuran menjadi tidak seperti biasanya. Berkurangnya hasil panen juga membuat petani harus menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani sayur di Desa Wulukalo.
2: Kemarau seperti saat ini kami petani hortikultura terutama sayur-sayuran di wilayah Desa Wulukalo merasakan dampak langsung dari kemarau. Saat ini produktivitas sayuran mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan kami petani saat ini.
1: Para petani berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga lahan pertanian kembali mendapatkan sumber air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi masyarakat Wulukalo, pertanian sayuran memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Karena itu, penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca menjadi perhatian bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat setempat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI Ende, Rahma Suci.
3: Kampung Nelayan Merah Putih di Flores Timur akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan, sekaligus memperkuat rantai perdagangan hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tambatan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es curah, gerai kuliner, gerai perbekalan, dan gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk ke dalam rantai niaga.
4: Jadi kita harapkan Kampung Nelayan Merah Putih ini kapalnya tender bawa hasil tangkapan. Begitu dia labu, dia bongkar muatan. Hasil ikannya akan dilakukan pelelangan ke para penjual. Ada sarana pelelangan di semua kampung nelayan. Sisanya itu akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putihnya untuk disimpan di gudang beku atau cold storage. Kapasitasnya itu mencapai 100 ton untuk mempertahankan kualitas ikan kita ini. Sehingga setelah itu baru kita bicara rantai niaga untuk kita antar wilayahkan, bahkan sampai ekspor.
3: Selain cold storage, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan memiliki pabrik es curah yang menggunakan air laut sebagai bahan baku. Fasilitas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan es nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Adrianus menjelaskan gerai kuliner, perbekalan, dan pasar ikan juga menjadi bagian dari kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan fasilitas dan tata kelola yang lebih terintegrasi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekosistem perikanan, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan di Flores Timur. RRI Endera Mesuci melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
0: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Wamen PURI Insinyur Diana Kusumastuti MT meninjau kondisi infrastruktur sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut difokuskan pada fasilitas perumda air minum Tirta Kelimutu yang terdampak gempa bumi Flores. Rovinus Wula melaporkan.
6: Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani mengatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum melihat langsung sejumlah fasilitas PAM termasuk rumah pompa instalasi pengelolaan air dan jaringan transmisi di Nangaba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Menurut Heribertus, data kerusakan PAM sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Wakil Menteri ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan Balai dan PT Cipta Karya segera melaksanakan 3 kegiatan tanggap darurat. Ketiganya meliputi rehabilitasi pipa di kantor Perumda, pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Marole, serta pergantian pipa transmisi sepanjang 121 meter pada bantangan jembatan Nangaba. Heribertus menyebut pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Percepatan diperlukan agar kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengganggu pelayanan air minum dapat segera ditangani pada masa pasca bencana.
7: Terkait dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum hari kemarin, yang pertama kami patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri berkesempatan mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu. Dan pada saat yang sama beliau meninjau sejumlah aset produksi Perumda ini, WTP, jaringan, dan mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.
6: Sementara itu, sejumlah kebutuhan rehabilitasi lain akan diusulkan melalui program reguler Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Di antaranya jaringan Nangaba menuju Kota Ende, jaringan transmisi air baku dari kilometer 6 menuju Volvona, serta jaringan dari sumber air panah menuju Volvona. Heribertus mengatakan seluruh kebutuhan tersebut telah diajukan dan dimasukkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penanganan melalui perencanaan reguler 2027 karena sebagian pekerjaan dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir 2026. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Bupati Sika melantik Margareta Movaldes Damaga Bapa sebagai Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sika. Selengkapnya Ferry Soa melaporkan.
8: Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago melantik Margareta Movaldes Damaga Bapa sebagai Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sika Rabu 7 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Nawacita Kampus Universitas Nusanipa dan dihadiri Wakil Bupati Sika, Ketua DPRD Sika, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan para undangan. Margareta sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Sekda Sika sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ia terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi calon Sekda bersama sejumlah pejabat lainnya dan memperoleh nilai tertinggi berdasarkan penilaian manajemen talenta, rekam jejak, serta wawancara akhir. Pengangkatannya mendapat persetujuan Gubernur NTT setelah terbit pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam sambutannya usai pelantikan, Bupati Yoris mengatakan pelantikan Sekda bukan sekedar pengisian jabatan, tetapi momentum untuk memperkuat barisan pengabdian pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta Margareta menjadi penggerak utama konsolidasi birokrasi, memperkuat komunikasi dengan perangkat daerah, serta membangun koordinasi dengan DPRD, Forkopimda, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga masyarakat.
9: Jabatan sekretaris daerah bukan jabatan untuk dibanggakan, tetapi jabatan untuk diabdikan. Jalankan amanah ini dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, keberanian mengambil keputusan, keteguhan memegang prinsip, dan kerendahan hati dalam melayani. Saya berharap saudari menjadi penggerak utama konsolidasi birokrasi, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah, memperkuat koordinasi dengan DPRD, membangun sinergi dengan Forkopimda, memperkuat hubungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta membuka komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Jadilah Sekda yang mampu mendengar, merangkul, dan menyatukan. Jadilah Sekda yang memastikan seluruh mesin pemerintahan bergerak dalam satu arah dan satu tujuan. Saya ingin kita membangun pemerintahan yang bekerja bukan karena takut kepada pimpinan, tetapi karena sadar bahwa masyarakat sedang menaruh harapan kepada kita.
8: Bupati Yoris juga meminta jajaran ASN membangun budaya kerja yang cepat dan tidak terjebak pada rutinitas administrasi yang memperlambat pelayanan. Menurutnya, setiap dokumen, kebijakan, program, dan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat sehingga harus dikerjakan dengan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Selain memperkuat pelayanan publik, Bupati Yoris berharap Sekda baru mampu mengorkestrasi berbagai agenda pemerintahan termasuk penanganan pasca bencana 15 Agustus yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Yang mengajak seluruh ASN dan pimpinan perangkat daerah bekerja secara kolektif menghadirkan solusi serta mendorong inovasi. Karena menurutnya, SIKA tidak akan maju kalau bekerja sendiri-sendiri. SIKA akan maju apabila membangun kekuatan dan tanggung jawab kolektif. RRI NDVRI Soho melaporkan.
0: Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan ini disampaikan oleh Mario.
10: Kami dari Kitabusa, salam setara Relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempode, di Reok.
11: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kitabisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
12: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa. Lebih khusus ini dari Vestologi, mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
11: Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Reok, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Yang menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
13: Alhamdulillah, hari ini ya, di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kitabisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik, di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia kejadiannya saat melaut.
11: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
14: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
11: Duka serupa dirasakan Sarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
15: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
11: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Ende membutuhkan keterlibatan bersama agar budaya membaca dan kemampuan memahami informasi semakin berkembang. Suimam melaporkan.
16: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui keterlibatan berbagai elemen. Menurutnya, peningkatan literasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Karena itu, berbagai elemen diharapkan aktif mengajak masyarakat membaca, mencari informasi, dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan.
17: Literasi ini adalah investasi daripada masa depan. Jadi kalau memang tingkat literasi kita di Kabupaten ini tinggi, sudah pasti kita memiliki generasi yang berkualitas ya, dan bisa berdaya saing tinggi. Makanya kami terus menggencar gerakan-gerakan literasi ini. Harapannya bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi dari sisi masyarakat, dari sisi pendidikan, ya terus kita sama-sama bergandeng tangan untuk terus kita tingkatkan literasi di Kabupaten ini.
16: Ia melanjutkan, perpustakaan tetap memiliki peran strategis dalam menyediakan akses terhadap bahan bacaan dan berbagai sumber pengetahuan masyarakat. Namun, keberadaan fasilitas tersebut perlu didukung lingkungan sosial yang mendorong masyarakat menjadikan literasi sebagai kebiasaan sehari-hari. Lambertus berharap gerakan literasi di Kabupaten Ende berkembang melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, keluarga, organisasi kemasyarakatan maupun ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. Ditambahkan dengan keterlibatan berbagai elemen, upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Ende diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perpustakaan. Gerakan bersama tersebut diharapkan mampu memperluas akses pengetahuan sekaligus mendorong masyarakat lebih kritis dalam memahami informasi.
0: Berita terakhir. Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia atau IPKJI Provinsi NTT meminta pemerintah memasukkan anggaran kesehatan jiwa dalam penanganan bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan psikologis bagi penyintas dan juga tenaga kesehatan dapat dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Riko Kota.
18: Ketua IPKJI Provinsi NTT, Immaculata Bete, mengatakan kesehatan jiwa perlu menjadi bagian dari kebijakan dan penganggaran dalam penanganan bencana. Menurutnya, dukungan psikologis tidak cukup dilakukan setelah bencana berakhir, tetapi perlu dimulai sejak fase tanggap darurat.
19: Untuk pemerintah ya, menjamin kebijakan dan anggaran kesehatan jiwa untuk bencana juga. Penganggaran itu penting sekali, karena kalau kita lihat gempa ini, apalagi seperti kemarin di Flores ini kan, untuk jiwa ini sangat betul-betul sangat butuh untuk dilakukan. Lalu, kesiapan tenaga kesehatan dilatih untuk kalau ada bencana, apa yang mereka lakukan. Mulai dari melaksanakan PFA, screening, dan rujukan seperti itu. Keluarga dan tokoh masyarakat dilatih sebetulnya dengan mitigasinya, termasuk masukan juga edukasi tentang kesehatan jiwanya di dalam.
18: Immaculata menjelaskan tenaga kesehatan juga perlu dibekali kemampuan pertolongan pertama psikologis, screening, dan mekanisme rujukan bagi penyintas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, keluarga dan tokoh masyarakat perlu mendapatkan edukasi agar mampu memberikan dukungan awal kepada warga yang mengalami tekanan psikologis. IPKJI NTT menilai dukungan tersebut perlu berlanjut setelah masa tanggap darurat, termasuk melalui pemantauan dan screening kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan. IPKJI NTT berharap aspek kesehatan jiwa mendapat perhatian yang seimbang dengan penanganan dampak fisik dalam setiap kejadian bencana. Dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan tenaga terlatih, pemulihan penyintas diharapkan dapat berlangsung secara lebih menyeluruh. RRI Ricardus Kota melaporkan.

vitamin C 1000 mg, mengutip penjelasan WebMD, terdapat bukti kuat bahwa menggunakan vitamin C 500 mg termasuk aman. Beberapa bentuk vitamin C memang dapat mengiritasi lambung, sehingga dapat dipilih bentuk vitamin C yang tidak asam. Menurut National Institute of Health, Office of Dietary Supplements, batas aman tertinggi atau upper limits konsumsi vitamin C harian pada orang dewasa sebesar 2000 mg per hari. Jumlah tersebut meliputi semua sumber vitamin C yang dikonsumsi, misalnya vitamin C dari makanan, minuman, maupun dari suplemen. Mengkonsumsi vitamin C terlalu banyak dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan, diantaranya diare, mual, dan lain-lain.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat, membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program

0: kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Dan selamat pagi, salam hangat dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND untuk Anda yang sedang bersiap-siap ke tempat kerja ya, untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini sambil terus mendengarkan RRI ND. Kami ucapkan terima kasih dan berharap Anda tetap mendengarkan kami sampai di akhir kebersamaan kita nanti bersama kami Florata Pagi, saya Leli Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berdasarkan kalender Masehi pada tanggal 8 Oktober 2024 jatuh pada hari, maksud kami 2026 ya, jatuh pada hari ini Kamis ya. Dan pada hari ini beberapa peringatan dirayakan begitu ya pendengar ya. Dan daftar hari penting di 8 Oktober itu yang pertama, hari disleksia sedunia. Hari disleksia sedunia ini diperingati setiap tahunnya dan hari ini diperingati untuk membantu pasien disleksia dan juga perawat agar dapat menemukan cara untuk menangani kehidupan yang memuaskan. Disleksia ini merupakan gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menulis dan juga membaca dengan baik. Penderita disleksia seringkali mengalami kesulitan membaca dengan lancar dan menulis tanpa kesalahan. Kondisi ini mempengaruhi 20% populasi dan mencakup 80 hingga 90% dari semua orang yang mengalami gangguan belajar. Adanya hari peringatan disleksia sedunia ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran orang-orang mengenai masalah ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut. Lalu mendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Angkatan Udara India. Dirayakan sebagai bentuk penghormatan kepada Angkatan Udara India dan mengakui keahlian yang diberikan negara di lapangan. Didirikan pada 8 Oktober 1932, angkatan ini sudah berperan dalam berbagai misi penting yang telah berkontribusi pada kesuksesan negara. Pertempuran bersejarah yang melibatkan Angkatan Udara ini juga telah mengukuhkan India sebagai kekuatan yang tangguh di medan perang dengan kemampuan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dan juga kita peringati Hari Pencatatan Kelahiran Internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi bayi yang rentan dengan kecacatan kelahiran mereka. Pada tahun 2018, Johnson's Baby meluncurkan program Right Star pada 8 Oktober yang menandai dimulainya Hari Pencatatan Kelahiran Internasional. Program ini menemukan bahwa Timur Tengah dan juga Afrika terdapat ratusan juta bayi baru lahir yang kelahirannya belum tercatat sehingga membuat mereka semakin rentan. Hari Pencatatan Kelahiran Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan hak tersebut. Lalu ada Hari Gurita Dunia dirayakan setiap tanggal 8 Oktober dan perayaan ini dirayakan untuk menghormati salah satu makhluk laut paling ikonik dan beberapa fosil gurita bahkan lebih tua dari dinosaurus menunjukkan bahwa mereka telah ada lebih lama dibandingkan kebanyakan makhluk yang hidup saat ini. Diperingati juga merayakan ketangguhan para pembawa surat kabar, profesi yang telah ada sejak awal mula surat kabar. Dengan penuh keberanian mereka mengantarkan berita setiap pagi langsung dari media, baik dalam cuaca hujan maupun cerah, berdiri di sudut jalan untuk menghindari anjing yang mengganggu, dan dedikasi para pembawa surat kabar ini layak mendapatkan penghargaan. Dan pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak ada gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
0: Gak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
0: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ada, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami program 1 RRI ND. Dan pendengar, kini kami akan sampaikan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Aibda Beng Abdullah dari Banit Kamsel Satlantas Polres ND. Pak Beng, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Oke, silakan untuk laporan informasi lalu lintas pagi hari ini yang terpantau seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Kendari dan sekitarnya. Pendengar setia Pro 1 RRI ini. Pada pagi hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres ini melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan SMA Santo Petrus. Untuk sementara, pantauan arus lalu lintas pada pagi ini terpantau ramai dan lancar. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan pagi, menyeberangkan anak-anak maupun masyarakat yang akan menyeberang jalan dan memantau arus lalu lintas di Simpang 5. Untuk informasi bahwa di setiap simpul-simpul jalan maupun di depan-depan sekolah di kota ND, petugas kepolisian Resor ND khususnya Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan pagi, menyeberangkan masyarakat maupun anak-anak yang akan memasuki sekolah mereka masing-masing. Tanpa pula kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, terkhusus bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, baik itu pengendara maupun yang dibonceng. Dan sebelum mengendarai kendaraan, kami menghimbau untuk memeriksa komponen-komponen kendaraan, baik itu kaca spion, plat, rem, maupun ban, agar dalam perjalanan dari rumah sampai ke tempat tujuan dan aman dan selamat. Serta tidak lupa pula untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam presisi.
0: Terima kasih Pak Beng untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam

ini. Kami buka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami akan update informasi untuk Anda dengan dua topik yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk kita update di sesi wawancara nanti. Pendengar, di mana penanganan gangguan jaringan telekomunikasi Lembata, kita akan update dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demong Esos, dan juga terkait dengan kesiapan venue ETMC ke-35 di Flores Timur, kita akan update dengan Ketua Panitia Pelaksana ETMC ke-38 Flotim, Laurentius Yitno Wada. Namun sebelumnya pendengar RRI, kami informasikan untuk Anda dari laman rri.co.id di mana Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menggelar seluruh perlombaan Bulan Bahasa 2026 secara daring untuk memperluas akses peserta di wilayah kepulauan. Peserta dari Flores, Sumba, Alor, Rote hingga Sabu dapat mengikuti lomba tanpa harus datang ke Kota Kupang. Widya Bahasa, ahli pertama Balai Bahasa NTT, Linawati mengatakan bahwa sistem daring dipilih karena kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau. Pelaksanaan secara terpusat dinilai dapat menyulitkan guru, siswa, dan juga komunitas literasi dari daerah di luar Pulau Timor. Dengan mekanisme daring, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan untuk mengikuti perlombaan di Kupang, dan peserta cukup membuat karya sesuai kategori lomba, merekamnya dalam bentuk video lalu mengunggah melalui akun media sosial masing-masing. Karya peserta selanjutnya dinilai oleh dewan juri melalui tautan unggahan tersebut. Karena itu peserta perlu memastikan video dapat diakses oleh juri selama proses penilaian berlangsung. Balai Bahasa NTT mengingatkan peserta agar tidak mengatur akun media sosial yang digunakan dalam mode privat. Akun yang terkunci dapat membuat tim juri kesulitan membuka dan juga menilai video yang telah dikirimkan. Selain memperluas jangkauan, mekanisme daring juga memberi kesempatan kepada peserta dari wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi menuju Kupang. Peserta dapat mengikuti rangkaian lomba dari daerah masing-masing dengan menggunakan akses internet. Dan informasi teknis perlombaan tersedia melalui akun Instagram dan juga Facebook resmi Balai Bahasa Provinsi NTT. Dan peserta yang mengalami kendala teknis dalam pendaftaran dapat menghubungi panitia melalui nomor 081-391-179-564. Nah, pendengar, itulah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id, dan nantikan informasi-informasi lainnya bersama kami program Satu RRI ND masih dengan Lely Kara dan juga Dev Rivaldi sebagai operator studio.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
5: Komunitas Bicara.
4: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
5: Komunitas Bicara.
4: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh!

hati-hati di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, dan kita sudah masuk ke sesi wawancara di mana persiapan pelaksanaan ETMC ke-35 di Flores Timur terus dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian itu adalah kesiapan venue pertandingan, terlebih dengan adanya perubahan terkait venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan turnamen. Dan informasi mengenai venue tentu ini penting ya bagi tim peserta maupun masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan tersebut. Karena itu pagi ini kita akan wawancara ya dengan Ketua Panitia Pelaksana ETMC ke-35 Flores Timur, Laurensius Yitno Wada. Pak Yitno, selamat pagi.
1: Pagi, Bu Leli, pagi.
0: Iya, Pak Yitno, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini.
1: Ya, sama-sama, terima kasih.
0: Iya, Pak Yitno, apa benar nih saat ini ada dua venue disiapkan untuk ETMC ke-35 di Flores Timur? Karena sebelumnya itu diberitakan bahwa disiapkan tiga venue gitu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para pemirsa sekalian. Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan ETMC ke-35 tahun 2026 di mana Flores Timur telah dipercayakan menjadi tuan rumah. Jadi memang skenario awal panitia itu kami selaku tuan rumah itu menyiapkan tiga venue pertandingan. Pertimbangan karena sebagai tuan rumah secara geografis Flores Timur itu ada tiga pulau ya. Ada Flores Timur Daratan, ada Adonara, dan ada Solor. Sehingga di dalam pelaksanaan kami ingin pesta sepak bola masyarakat NTT ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur. Baik itu yang ada di Flores Daratan, Adonara, dan Solor. Nah, kebetulan tiga venue yang dalam skenario awal disiapkan oleh panitia itu, dua berada di Flores Daratan dan satu ada di Pulau Adonara. Seperti itu. Okay. Nah, dalam perjalanan ada sedikit perubahan ekspektasi itu sehingga praktis sekarang ini panitia fokus pada dua venue yang sedang kita persiapkan. Seperti itu, Mbak Leli.
0: Oke, okay. Dua venue yang disiapkan ini apakah semuanya di daratan Flores? Tadi disampaikan bahwa dua begitu ya, sementara di Adonara satu begitu, Pak?
1: Ya, betul. Jadi dua venue yang kita siapkan ini kebetulan dua-duanya berada di Flores Daratan, ya, di Kota Larantuka ya.
0: Oh iya, oke. Okay. Kira-kira ya, apa alasan ini pembatalan satu venue di Adonara, Pak Yitno?
1: Terkait dengan pembatalan ini, memang ini di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi karena awalnya memang skenario tiga. Nah, di dalam perjalanan jujur saya harus katakan panitia dan publik Flores Timur itu dikejutkan ya. Dikejutkan oleh statement dari owner AP Buan sendiri. Stadion itu stadion AP Buan, pemilik AP Buan yang kemudian mengeluarkan statement untuk tidak menggunakan stadion AP Buan itu. Padahal sebenarnya AP Buan itu representatif sekali dari sisi kondisi lapangannya ya. Existingnya itu dia sangat baik dari dua venue yang lain. Sehingga kami cukup dikejutkan dengan keputusan dari pemilik AP Buan untuk mengclose panitia untuk tidak menggunakan stadion itu. Jadi keputusan itu berpulang kepada pemilik sendiri, bukan keputusan panitia. Jadi pada prinsipnya karena keputusan itu sudah diambil, panitia tentunya menghargai itu. Panitia menghargai keputusan yang telah diambil oleh pemiliknya.
0: Kira-kira alasannya ini apa nih, Pak Yitno?
1: Alasannya panitia tidak mau terlibat terlalu dalam untuk meneliti kira-kira alasan. Tapi intinya terkait dengan rencana awal penggunaan stadion itu sudah ada komunikasi sebenarnya. Termasuk di dalamnya itu effort dari pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan ETMC itu. Jadi itu hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung Stadion AP Buan menjadi salah satu venue utama nantinya. Nah, kemudian karena ini adalah kepemilikan pihak swasta, Sehingga di dalam prosesnya itu pemerintah daerah melalui panitia membangun komunikasi terkait dengan ihwal penggunaannya itu, kira-kira mekanisme sistemnya seperti apa. Nah itu proses itu telah dijalankan dan telah kami lalui selaku panitia. Dua kali ya kami bertemu dengan pemilik api buan untuk membicarakan hal-hal itu. Dan di akhir pembicaraan panitia bersama pemilik api buan itu tanggal 3 Oktober ya. Tanggal 3 Oktober hari Sabtu kemarin itu sudah ditemui kata sepakatnya. Terkait dengan mekanisme dan sistem penggunaan lapangan sudah oke. Tetapi malam harinya kami dikejutkan itu dengan statement dari pemilik. Sehingga kami menyiapkan plan B untuk mengakselerasi persiapan ini supaya pada waktunya kita siap untuk menjadi tuan rumah yang baik lah.
0: Oke, walaupun terjadinya pembatalan satu venue, tetapi tetap berjalan begitu ya, ETMC ke-35 di Flores Timur. Oke, jadi ini
1: kita on process.
0: Oke, 3 Oktober sudah ada kata sepakat, kemudian di tanggal tersebut juga terjadinya pembatalan begitu oleh pihak AP Buan.
1: Siap.
0: Begitu ya Pak Yin ya?
1: Iya benar sekali.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: baik. Nah terkait dengan dua venue di Flores Daratan ini bagaimana kesiapannya sampai dengan saat ini?
1: Untuk dua venue yang sedang kita siapkan ini lapangan siap dipakai ya sebenarnya. Tapi nah untuk ukuran penyelenggaraan event Liga 4 apalagi ini seri nasional yang kita selenggarakan di tingkat provinsi, maka tentunya harus ada build up sarananya. Fasilitasnya itu yang harus kita up lagi, sehingga khusus untuk dua venue ini kami panitia sedang berupaya dan bekerja maksimal untuk mempersiapkan sarana prasarana pendukung agar pada saat pelaksanaannya nanti dua venue ini representatif lah untuk kita gunakan.
0: Okay,
1: jadi saat ini semua proses pelaksanaan persiapan kita on process ya.
0: Okay, jadi on process ini kapan bisa kelar nih Pak Yitno?
1: Kita estimasi kalau untuk Stadion Ile Mandiri pekerjaan finishingnya itu kita estimasi itu 31 Oktober itu selesai. Karena sesuai dengan jadwal tentatif yang saat ini sedang disampaikan, yang sudah disampaikan itu, kick off-nya itu kita rencanakan tanggal 14 November.
0: 14 November,
1: oke. 14 November. Nah, jika persiapan kita itu estimasi waktunya kita clearkan di tanggal 31 Oktober, berarti praktis kita masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan pembenahan dan persiapan venue-nya kurang lebih 2 minggu, baik itu yang ada di Stadion Ile Mandiri maupun yang ada di lapangan Gaverato.
0: Oke. Nah, ini ada 2 venue begitu ya yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Nah, bagaimana untuk pembagian pertandingan dari 2 venue ini, Pak Yito?
1: Kalau untuk pembagian pertandingan kita tergantung berapa tim nanti yang akan berpartisipasi di event ini. Tapi informasi terakhir kita berharap supaya kurang lebih 32 tim itu bisa hadir dan berpartisipasi di ETMC kali ini. Nah kalau 2 venue ini mungkin pada saat babak penyisian itu 2 venue itu maksimal kita gunakan untuk mempercepat waktu pelaksanaan. Jadi satu hari bisa dengan 4 pertandingan. Satu venue 2 partai gitu loh. 2 pertandingan.
0: Okay.
1: Sementara kalau di fase knockout pastinya akan ada pertimbangan tertentu yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan kira-kira venue mana yang lebih tepat dan lebih pas dari aspek keamanan, dari aspek dukungan fasilitas untuk bisa memperlancar pelaksanaan eventnya ini.
0: Oke, berarti 2 venue yang disiapkan ini bisa membackup begitu ya seluruh rangkaian pertandingan bisa. Kalau misalnya 32 klub ikut begitu ya dalam ETMC ke-35 di 14 November nanti. Nah, ini mulainya kick off-nya 14 begitu ya. Selesainya sampai dengan tanggal berapa?
1: Kita prediksi itu 24 hari penyelenggaraannya sampai dengan babak final.
0: Bisa sampai dengan awal Desember berarti ya?
1: Iya, kurang lebih awal Desember itu. Kalau hitung mundur ke belakang, jadi kalau misalnya tanggal 14 ya sekitar tanggal 4 atau 5 Desember itu selesai.
0: Oke. Baik. Nah, yang terakhir nih, Pak Yitno, apa pesan dan juga harapan Anda sebagai ketua penyelenggara begitu ya ETMC ke-35 di Flores Timur?
1: Ya, pesannya ini sepak bola ini kita sedang membangun spirit kebersamaan ya. Sepak bola itu bersahabat. Oleh karena itu, kami punya satu komitmen untuk menjadi tuan rumah yang baik dan menjadi tuan rumah yang bersahabat untuk seluruh bersaudara semua yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, tidak usah takut, tidak usah ragu, Flores Timur akan menjadi tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, mari ketong sama-sama merajut persaudaraan, merajut persahabatan melalui sepak bola di bumi Flores Timur. Kemudian ini juga mungkin ada satu pesan moralnya itu ya memang kita juga tidak menampik bahwa di beberapa daerah itu baru terjadi bencana alam ya. Mari kita jadikan sepak bola ini juga sebagai spirit pemulihan ya, spirit pemulihan sehingga bisa membangkitkan gairah, semangat agar kita bisa mampu keluar dari keterpurukan karena bencana. Jadi itu saja yang pesan yang bisa kami sampaikan. Yang prinsipnya bahwa Kabupaten Flores Timur berkomitmen untuk menjadi tuan rumah yang baik untuk semua saudara-saudara semua yang nanti akan datang bertanding di ETMC nanti.
0: Baik, terima kasih Pak Yitno untuk waktunya dengan RRIND. Semoga segala persiapan yang dilakukan saat ini sampai dengan yang sudah di targetkan begitu ya akan selesai di akhir Oktober dan persiapan untuk 14 November berjalan baik dan juga lancar. Flores Timur menjadi tuan rumah yang baik. Oke, terima
1: tuan
0: kasih.
1: Tuan rumah yang baik ya.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam dari Anda Kota Pancasila ke Flores Timur.
1: Oke, siap. Tapi jangan rore kami di sini.
0: Kita siap bertemu di sana nanti ya.
1: Oke, siap.
0: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Lilia. Selamat pagi.

Anda, varian kopi tertua yang dikembangkan di daratan Flores ada di Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kopi ini masih bertahan hingga sekarang. Kopi Juria namanya. Dijuluki The Mother of Flores Coffee karena merupakan varian tertua yang dikembangkan di Flores sekitar tahun 1937. Kopi Juria, yang merupakan varian kopi Arabica, punya banyak keunikan. Selain rasanya yang fruity seperti lemon, Juria juga unik karena hanya dapat berbuah sekali dalam 2 tahun. Lepas panen, daunnya akan gugur. Tidak hanya Juria, varian kopi Arabica lainnya juga mendiami Lembah Colol seperti Yellow Catura dan varian Robusta Manggarai. Pada tahun 2015, pada kontes kopi speciality di Jember, kopi Arabica dan Robusta Manggarai asal Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Great at Work, karya Morten T. Hansen. Bekerja dengan cerdas adalah keterampilan yang lebih penting daripada bekerja keras. Demikianlah awal dari perjalanan yang diajukan oleh Morten T. Hansen dalam bukunya yang inspiratif, Great at Work. Dalam buku ini, Hansen membawa kita dalam perjalanan mendalam melalui dunia produktivitas dan kinerja tinggi. Dia mengajukan pertanyaan penting. Mengapa beberapa orang berhasil di tempat kerja, sementara yang lain terjebak dalam rutinitas tanpa hasil yang memuaskan? Buku ini memiliki tujuan yang jelas, memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dengan melakukan lebih sedikit pekerjaan, tetapi dengan hasil yang lebih baik. Hansen mencoba merinci prinsip-prinsip yang digunakan oleh pekerja terbaik di berbagai bidang untuk mencapai performa luar biasa. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian utama. Yang pertama adalah Master Your Work. Bagian ini membahas konsep dasar tentang bagaimana untuk menguasai pekerjaan Anda dengan fokus pada memilih tugas yang benar dan berfokus pada pekerjaan yang penting. Bagian kedua adalah Perform with Passion. Bagian ini membahas pentingnya bersemangat dalam pekerjaan Anda dan bagaimana bersemangat dapat meningkatkan kinerja. Dan bagian ketiga adalah Excel with Others. Bagian ini berbicara tentang pentingnya bekerja sama dengan orang lain dan bagaimana membangun tim yang kuat dapat meningkatkan kinerja Anda. Beberapa prinsip kunci yang dibahas dalam buku ini diantaranya adalah Do Less Than Obsess. Salah satu prinsip utama yang Hansen tekankan adalah bahwa untuk menjadi hebat di tempat kerja, Anda perlu belajar untuk melakukan lebih sedikit pekerjaan dan kemudian mengalokasikan waktu Anda dan perhatian Anda dengan mendalam pada tugas-tugas yang benar-benar penting. Ini berarti memilih tugas yang memiliki dampak besar dan berfokus pada pekerjaan yang memiliki prioritas tinggi. Dalam bab ini, Hansen menggambarkan bagaimana para pekerja top menghindari kegilaan kerja keras dan sebaliknya memilih tugas yang benar-benar memiliki dampak. Prinsip berikutnya adalah Redesign Your Work. Hansen juga mempromosikan konsep merancang ulang pekerjaan Anda untuk meningkatkan efisiensi. Ini melibatkan memikirkan kembali bagaimana pekerjaan Anda dapat dilakukan dengan lebih efektif, termasuk menghapus tugas yang tidak perlu dan mengeksplorasi cara baru untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Don't just learn, move. Siklus bekerja yang berkelanjutan adalah salah satu kunci kesuksesan, dan buku ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Anda sendiri dan mengubah tindakan Anda berdasarkan pembelajaran ini. Hansen mengilustrasikan konsep ini dengan studi kasus dari para pemimpin top yang selalu mencari peluang untuk meningkatkan kinerja mereka. Deliver Excellence, mengutamakan kualitas di atas kuantitas, adalah salah satu prinsip utama yang dibahas. Hansen menunjukkan bagaimana memberikan hasil yang luar biasa dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar menyelesaikan sebanyak mungkin tugas. Be passionate, but be objective. Buku ini merangsang pembaca untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan mereka, tetapi juga objektif dalam menilai hasil kerja. Terlalu sering, kita terlalu terlibat emosional dalam pekerjaan kita, yang dapat mengaburkan pemikiran objektif. Hansen menunjukkan bagaimana menemukan keseimbangan antara semangat dan objektivitas dapat meningkatkan kinerja.

0: apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa